0: Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Huruf B Tindak Pidana Korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap tiga tersangka tadi di klaster yang pertama. Tiga tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR, selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
4: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari rumah sadar, Pak?
2: Tidak ada.
3: Panwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
2: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf. Ya,
0: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan

0: minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
1: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
3: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
4: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
3: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
4: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan, barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
5: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
4: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
6: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
4: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
7: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
8: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
7: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
9: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman gak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
7: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Untuk Anda yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, semoga dilancarkan semuanya. Dan tentunya masih akan ada banyak saja menarik untuk Anda ya. Di antaranya adalah 3 tema yang kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini, di mana nanti Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber ya. Silakan Anda sampaikan pilihan Anda pendengar, apakah Anda tertarik dengan tema pertama, yaitu warga bersurat ke Gubernur Pramono soal kemacetan di Cakung Cilincing, dan juga yang kedua, Gubernur Pramono menyebut pengguna transportasi umum di Jakarta naik 9,7% di triwulan kedua tahun 2026, dan yang ketiga adalah tentang Hari Anak ya, yang hari ini sedang kita rayakan bersama. Sambut Hari Anak Nasional, KSP tegaskan suara anak jadi masukan strategis kebijakan pemerintah. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 79 12, disertai dengan alasannya ya. Dan kali ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca kelautan bersama dengan Mas Elkana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Selamat pagi Mas Elkana, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 23 Juli 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Bekasi Karawang. Serta waspada terhadap adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam di perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum air laut mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 18, maksud kami pada pukul 18 WIB untuk petang nanti. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 untuk besok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 30 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga 23 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Elkana. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Yang masih ada di jalan, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kondisi trafik ya di sekitar Anda pagi hari ini seperti apa, boleh juga silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: Bu Nining, saya heran deh. Sekarang anak-anak sedikit-sedikit dipuji, sedikit-sedikit didengar. Apa gak jadi anak manja nantinya?
1: Belum tentu juga, Bu Tini. Anak juga perlu merasa dihargai dan diperhatikan.
0: Lah, dulu kita gak begitu. Tetap bisa besar, kerja, punya keluarga.
1: Iya sih, tapi kalau anak tumbuh dengan perhatian yang baik, mereka lebih berani, sehat secara mental, dan lebih siap menghadapi masa depan.
0: Saya kira yang penting cuma makan cukup sama sekolah yang rajin.
1: Nah, itu penting juga, tapi belum cukup. Anak yang butuh rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung mereka berkembang.
0: Oh, jadi tugasnya bukan cuma orang tua.
1: Betul. Guru, tetangga, dan masyarakat juga bisa ikut menciptakan suasana yang baik untuk anak-anak.
0: Pantesan ya, kalau anak-anak tumbuh senang dan percaya diri, masa depan mereka juga lebih baik.
1: Nah, dari anak-anak yang bahagia itulah lahir generasi yang membawa bangsa menjadi lebih kuat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: The Lean Startup, karya Eric Ries. Buku yang memperkenalkan metode inovatif untuk mendirikan perusahaan rintisan ataupun startup yang lebih efisien dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Buku ini menekankan pentingnya meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan pembelajaran yang berharga melalui pendekatan yang disebut Lean Startup. Pendekatan Lean Startup berfokus pada 3 prinsip utama: membangun, mengukur, belajar. Membangun. Langkah pertama menciptakan minimum viable product, yaitu produk dengan fitur dasar yang cukup untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan awal. MVP memungkinkan startup untuk menguji asumsi-asumsi penting tentang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Mengukur. Setelah MVP diluncurkan, startup harus mengumpulkan data dari pengguna untuk mengukur bagaimana produk tersebut diterima pasar. Ini termasuk metrik penting seperti tingkat adopsi, retensi pelanggan, dan pendapatan. Belajar. Berdasarkan data yang dikumpulkan, startup harus menganalisis hasil dan memutuskan apakah harus melakukan pivot atau mengubah arah, atau persevere, melakukan jalan yang sama. Pivot berarti melakukan perubahan signifikan pada produk, strategi, atau target pasar berdasarkan pembelajaran dari data. Kedua, validated learning. Ries menekankan tujuan utama startup, belajar bagaimana membangun bisnis yang berkelanjutan. Ini dicapai melalui eksperimen yang dirancang untuk menguji hipotesis bisnis. Validated learning adalah proses pembuktian bahwa hipotesis bisnis tentunya benar melalui umpan balik pelanggan. Inovasi berkelanjutan. Startup harus terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Ini berarti melakukan literasi produk secara cepat dan terus-menerus berdasarkan umpan balik pelanggan dan kondisi pasar yang berubah. The Lean Startup juga memperkenalkan konsep-konsep seperti innovation accounting yang membantu startup mengukur kemampuan mereka dengan metrik yang relevan dan engine of growth, yang menjelaskan 3 cara utama bagaimana startup dapat mencapai pertumbuhan viral, sticky, dan paid growth. Dengan pendekatan Lean Startup, Ries memberikan panduan praktis bagi para pelanggan untuk menciptakan produk dan layanan yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan sambil menghindari pemborosan sumber daya. Metode ini telah diadopsi oleh banyak startup di seluruh dunia untuk meningkatkan peluang sukses mereka dan menghadapi ketidakpastian pasar.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. 3 tema masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah warga bersurat ke Gubernur Pramono soal kemacetan Cakung Cilincing. Yang kedua adalah Gubernur Pramono menyebut pengguna transportasi umum di Jakarta naik ya 9,7% di triwulan kedua ini. Dan yang ketiga, sambut Hari Anak Nasional, KSP tegaskan suara anak jadi masukan strategis kebijakan pemerintah. Yuk sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 727 7912. Ada Bu Maya, selamat pagi Bu Maya yang ada di Jakarta Selatan. Pilih temanya nomor 3. Katanya anak-anak memang harus didengar pendapatnya, apalagi soal pendidikan dan lingkungan yang mereka rasakan setiap hari. Setuju juga sih. Kemudian ada juga Pak Arif yang ada di Jakarta. Pilih temanya nomor 1. Katanya macet di Cakung Cilincing udah keterlaluan sih. Berangkat kerja yang harusnya 20 menit bisa jadi lebih dari sejam. Semoga surat warga ini bisa benar-benar ditindaklanjuti. Kemudian ada juga Rizky, selamat pagi. Pilih temanya nomor 2. Sekarang naik MRT sama Transjakarta memang makin enak. Saya jadi lebih sering ninggalin motor kalau kantor. Ninggalin motor di mana nih? Ninggalin di rumah atau ninggalin di tempat mana gitu ya. Ada juga Pak Rama, selamat pagi. Pilih temanya nomor 3. Katanya bagus kalau pemerintah mulai melibatkan suara anak karena mereka juga bagian dari masa depan Indonesia. Ada juga Pak Pandu, Jakarta Selatan. Coba kita dengarkan ya pilihannya Pak Pandu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi. Saya pilih topik itu karena hari ini Hari Anak Nasional, saya pilih nomor 3. Selamat Hari Anak Nasional. Saya harap semoga di Hari Anak Nasional ini anak-anak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan dilindungi oleh orang-orang yang selalu disayang ya. Kita sangat pantas untuk bahas Hari Anak Nasional di nomor 3 ini. Ini mengenai banyaknya kasus terhadap anak. Saya kasihan dengan beberapa kasus soal anak. Ini jadi pelajaran untuk kita agar selalu sayang terhadap anak ya. Itu saja pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga Pak Sutama yang ada di Cipondo. Ini pilih temanya nomor 1 katanya. Jalan yang udah bagus digali, gimana gak macet, terus dimanfaatin Pak Ogah lagi. Katanya bikin jalan khusus buat kontainer dong katanya. Terima kasih untuk Pak Sutama yang ada di Cipondo ya. Yang lain gimana nih? Mana pilihan Anda pendengar? Silakan yuk Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah memilih lagi ya tema kita dalam polling pagi ini. Ada Pak Rama, selamat pagi, pilih temanya nomor 3, katanya, ini tadi udah ya. Kemudian Bu Fitri, selamat pagi Bu Fitri, yang ada di Cengkareng, pilih temanya juga nomor 3. Sebagai orang tua, saya berharap anak-anak bisa menyampaikan aspirasinya dengan aman dan benar-benar diperhatikan. Kemudian ada juga Mbak Nina, selamat pagi, pilih temanya tentang transportasi umum. Katanya senang lihat transportasi umum makin diminati, harapannya kemacetan dan polusi di Jakarta juga bisa ikut berkurang. Ada juga Mas Fajar, selamat pagi, ini juga pilih temanya tentang transportasi umum ya, nomor 2. Semoga peningkatan penumpang ini juga dibarengi dengan penambahan armada biar nggak terlalu padat waktu jam sibuk. Setuju juga saya. Ada juga Mbak Lina, selamat pagi, Jakarta Selatan, pilih temanya nomor 1 ya, nomor 1 berarti tentang kemacetan di Cakung sampai dengan Cilincing. Kalau kemacetan itu terus dibiarkan, kasihan warga yang tiap hari harus lewat sana, waktunya habis di jalan. Iya. Ada juga Pak Hendra, selamat pagi, pilih nomor 1 juga. Surat dari warga menurut saya adalah langkah yang baik, mudah-mudahan ada koordinasi biar antrian truk gak makan badan jalan lagi, katanya. Oke, kemudian juga ada siapa lagi ini, Bu Santi, selamat pagi, Pasar Minggu, ini pilih temanya nomor 2 ya, tentang transportasi umum. Artinya masyarakat mulai percaya sama transportasi umum karena makin nyaman. Iya, karena saya pun juga sebagai pengguna transportasi umum ngerasa ya, transportasi umum di Jakarta makin nyaman begitu ya, walaupun memang saya belum mencoba semuanya. LRT saya baru mencoba, LRT Jabodetabek. Kalau untuk LRT Jakarta saya belum pernah coba. Kalau MRT sudah lumayan sering. Kemudian juga TransJakarta juga ya, baru beberapa koridor kali yang saya sering naikin ya, terutama koridor 1 tuh dari Blok M ke kota, itu kan memang yang salah satu koridor pertama dan yang utama begitu ya. Kemudian pernah juga yang ke Peak tuh, itu juga nyaman gitu ya. Terus kalau LRT Jabodetabek pernah juga sampai ke Harjamukti, pernah juga ke Bekasi, pernah juga ke Taman Mini, itu juga nyaman begitu ya. Untuk Anda para pengguna TransJakarta atau mungkin LRT, kemudian juga apa lagi ya, KRL, wah kalau KRL mah saya sering tuh ke Bekasi, ke Tangerang, ke Cisauk, ke mana lagi ya, ke Bogor, ke Depok, Cikarang gitu ya. Kayaknya udah nyoba semuanya kalau untuk jalur KRL ya. Kalau KRL Jakarta yang saya belum pernah nyoba ini, mungkin nanti dicoba ya. Untuk Anda semuanya pendengar, masih ada waktu untuk memilih satu dari 3 tema yang kami tawarkan dalam polling pagi ini. Nanti untuk pilihan Anda yang paling banyak ya, itu akan kita bahas bersama dengan para narasumber, dan Anda pun juga bisa ikut memberikan komentar nanti. Ada Bu Iren yang ada di Tangerang, selamat pagi, pilih temanya nomor 1 ya. Kemudian Bu Tari, selamat pagi, Bu Tari ini pilih temanya nomor 3. Katanya apa ini, di setiap negara semua hak anak-anak harus dipenuhi, setiap hak anak juga dihormati. Tahun ini pemerintah berhak membawa seluruh anak-anak sekolah dan seluruh Indonesia ke istana, berhak mengetahui perayaan hari kemerdekaan agar mereka tahu megahnya tanah airnya. Kalau semua anak-anak dibawa ke istana nggak cukup dong Bu Tari. Kemudian juga ada siapa lagi ini, Mbak Lina, selamat pagi. Oh, Mbak Lina tadi udah dibaca ya. Mbak Yona, selamat pagi Mbak Yona, ini juga pilih temanya nomor 3 tentang Hari Anak Nasional. Terima kasih pendengar untuk Anda, nanti akan coba kami rekap ya, mana yang akan kita bahas. Tungguin aja di Jakarta pagi ini.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id. Berita terkini dan terpercaya. FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kapal negara SAR Rama Wijaya di Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara kemarin petang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan kapal sepanjang 40 meter itu sedang menjalani perawatan tahunan di galangan kapal saat kebakaran terjadi. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, dibantu personel kantor SAR Jakarta dari pos SAR Kepulauan Seribu. Api kini telah berhasil dipadamkan dan petugas melakukan proses pendinginan, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penggunaan transportasi umum terus meningkat sepanjang tahun ini. Gubernur Pramono Anung mengatakan pada 6 bulan pertama tahun ini jumlah penumpang TransJakarta MRT LRT mencapai 230,8 juta orang atau naik 9,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Menurut Gubernur Pramono, peningkatan itu didukung konektivitas antar moda yang semakin baik dan kini mendekati 30% mobilitas masyarakat menggunakan transportasi umum. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Bu Nining, saya heran deh. Sekarang anak-anak sedikit-sedikit dipuji, sedikit-sedikit didengar. Apa nggak jadi anak manja nantinya?
1: Belum tentu juga, Bu Tini. Anak juga perlu merasa dihargai dan diperhatikan.
0: Lah, dulu kita nggak begitu. Tetap bisa besar, kerja, punya keluarga.
1: Iya sih, tapi kalau anak tumbuh dengan perhatian yang baik, mereka lebih berani, sehat secara mental, dan lebih siap menghadapi masa depan.
0: Saya kira yang penting cuma makan cukup sama sekolah yang rajin.
1: Nah, itu penting juga, tapi belum cukup. Anak yang butuh rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung, mereka berkembang.
0: Oh, jadi tugasnya bukan cuma orang tua.
1: Betul. Guru, tetangga, dan masyarakat juga bisa ikut menciptakan suasana yang baik untuk anak-anak.
0: Pantesan ya, kalau anak-anak tumbuh senang dan percaya diri, masa depan mereka juga lebih baik.
1: Nah, dari anak-anak yang bahagia itulah lahir generasi yang membawa bangsa menjadi lebih kuat.
2: Apakah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang tadi sudah memilih tema ya dalam polling Jakarta pagi ini. Dan setelah kita rekap, ternyata yang paling banyak adalah tentang Hari Anak ya, di mana tadi yang kami pilihkan temanya. Sambut Hari Anak Nasional, KSP tegaskan suara anak jadi masukan strategis kebijakan pemerintah. Anda yang tadi sudah memilih tema ini, yuk kita bahas bersama dengan nanti akan ada narasumber yang juga akan berikan parangannya begitu ya. Hari ini tanggal 23 Juli 2026 kita peringati sebagai Hari Anak Nasional. Tema resminya untuk tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kalau Anda mungkin ingat dulu kalau misalnya Hari Anak tuh ada keriaan-keriaan apa tuh di sekolah ya. Kalau kemarin saya dapat kabar ponakan saya di Bandung itu ada ikut cerdas cermat gitu untuk Hari Anak Nasional dan alhamdulillah juara satu tuh grupnya gitu kan, dan hari ini katanya penyerahan hadiahnya. Jadi memang kalau untuk Hari Anak Nasional tuh akan ada banyak ini ya, perayaan-perayaan, peringatan-peringatan, mungkin ada perlombaan dan lain sebagainya. Hari Anak Nasional yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli, dan pemerintah menegaskan bahwa suara anak ini bukan sekadar pelengkap dalam sebuah acara, tapi juga menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan negara. Ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Pak Dudung Abdurrahman waktu kemarin ya mengadakan dialog dengan perwakilan Forum Anak Nasional dan Forum Anak Daerah Jabodetabek di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kegiatan ini digelar bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau Kementerian PPPA. Dan di mana dalam dialog ini pendengar, anak-anak ini menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari masalah pendidikan, kemudian juga kesehatan mental, kemudian juga pelindungan dari kekerasan, keamanan di ruang digital, sampai dengan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Seluruh masukan itu akan dikawal oleh kantor staf presiden katanya, agar ditindaklanjuti bersama dengan kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Dudung, negara tidak boleh membuat kebijakan tentang anak tanpa mendengarkan suara anak, karena kualitas Indonesia di tahun 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana anak-anak dilindungi, dididik, dan diberdayakan sejak sekarang. Dan komitmen ini juga sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia dalam asacita pemerintah katanya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar melihatnya ya di peringatan Hari Anak Nasional tahun ini 2026, masalah-masalah apa yang masih terus dihadapi oleh anak-anak kita mungkin di sekitar Anda ya, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Jakarta pagi ini pendengar kita membahas tentang tema yang paling banyak Anda pilih adalah peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, di mana temanya hari ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Hari Anak Nasional tahun 2026 ini diperingati pada hari ini tanggal 23 Juli ya, dan tahun ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 sejak pertama kali ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 84. Momentum ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan pelindungan anak ini merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau Kemen-PPPA ini menetapkan temanya tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, di mana tema ini mengajak seluruh elemen bangsa ya untuk memberikan kasih sayang, memastikan pelindungan terhadap anak, serta mendukung tumbuh kembang mereka agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, tema ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, menghargai keberagaman dan mendukung penggunaan ruang digital yang sehat bagi anak. Dan puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini dipusatkan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang tahun ini menjadi tuan rumah penyelenggara nasional. Ada berbagai kegiatan melibatkan Forum Anak Nasional, pemerintah daerah, sekolah, komunitas, sampai dengan keluarga. Ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat pemenuhan hak anak di Indonesia. Kalau kita melihat dari apa yang masih dihadapi oleh anak-anak kita ya, sampai dengan hari ini adalah tentunya kita masih sering mendengar tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik itu fisik, psikis, kemudian juga seksual maupun perundungan atau bullying ya, yang masih kerap terjadi. Kemudian juga ancaman di ruang digital, ini juga bukan hal yang main-main begitu ya, seperti perundungan siber, kemudian juga eksploitasi dan juga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia. Kemudian akses pendidikan yang belum merata, ini terutama untuk anak-anak yang ada di daerah 3T dan juga kelompok rentan. Kemudian juga masalah kesehatan mental anak dan remaja yang semakin menjadi perhatian pasca pandemi dan juga terkait dengan dunia media sosial begitu. Kemudian ada juga kasus-kasus perkawinan anak dan pekerja anak yang masih ditemukan di sejumlah wilayah yang berpotensi menghambat masa depan mereka. Kemudian juga kurangnya ruang partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat terkait dengan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Walaupun kini pemerintah mendorong agar suara anak Indonesia menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan. Ini salah satunya adalah sudah diwujudkan, di mana baru-baru ini ya, Pak Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan, ini mengadakan acara dialog dengan perwakilan Forum Anak Nasional dan Forum Anak Daerah Jabodetabek yang digelar di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana kegiatan ini digelar bersama dengan Kementerian PPPA ya, yang mana dalam kegiatan tersebut anak-anak ini menyampaikan aspirasi mulai dari pendidikan, kesehatan mental, kemudian juga pelindungan dari kekerasan, keamanan di ruang digital, sampai dengan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Kalau Anda sendiri gimana pendengar melihat terkait dengan yang masih dihadapi oleh anak-anak kita saat ini, apa nih tantangannya begitu ya, atau mungkin masalah-masalah yang masih menjadi PR terkait dengan anak-anak Indonesia. Silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12. Nanti akan kami hadirkan narasumber kami juga untuk membahas tentang hal ini.

0: Anda masih di Jakarta Pagi ini, pendengar, bersama dengan saya Farid Kurniawan. Kita juga bahas tentang peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, tahun 2026, di mana temanya adalah tentang sayang anak ya. Tentunya kita semuanya sayang anak-anak kita, begitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak mengenakan untuk anak kita. Tepatnya adalah temanya sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Yang pertama ada Bu Lia Latifah, Wakil Ketua Umum Komisi Nasional Pelindungan Anak. Selamat pagi Bu Lia.
1: Selamat pagi Mas Farid.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Bu Lia?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Luar biasa.
0: Iya. Bu Lia, ini hari ini kan kita sedang merayakan Hari Anak Nasional begitu ya. Dan temanya ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Kalau menurut Bu Lia, apakah tema ini sudah sesuai dengan masalah yang masih dihadapi oleh anak-anak kita sekarang ini?
1: Ya, pastinya kalau dari tema dan judulnya Hari Anak tahun ini sangat luar biasa. Ya, tapi memang kami melihat hari ini mengamati terus juga mendampingi kasus anak-anak, justru kita melihat makin banyak anak-anak yang mendapatkan tindak kekerasan. Jadi seperti hari ini saya hadir di LPKA Bandar Lampung, di Kota Lampung, di mana memang anak-anak yang ada di dalam LPKA ini jumlahnya itu sudah ratusan anak-anak yang sekarang berhadapan dengan hukum, yang menjadi pelaku-pelaku kekerasan. Nah, semua banyak pelaku-pelaku kejahatan, kekerasan, nah itu ada terjadi. Nah, terus kemudian juga hari ini juga akan ada beberapa anak yang akan mendapatkan remisi. Nah, makanya kami hadir di sini untuk mendampingi anak-anak yang hari ini, mungkin juga ada anak-anak yang akan bebas secara murni. Nah, dengan tema tahun ini, kami melihat memang bukan hanya tagline-nya yang bagus ya, tetapi tadi harusnya ada tindakan yang memang konkret yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, ketika ingin mengusung satu tema sayang anak, lindungi untuk masa depan Indonesia, harusnya banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hal yang paling kecil, ya, dari hal yang paling sederhana, misalnya dari anak-anak pada saat anak-anak sekolah, apakah masih masih banyak sekali anak-anak yang mendapatkan perundungan atau pembulian. Ya, terus kemudian lagi belum anak-anak yang masuk ke dalam, hari ini juga anak-anak yang masuk ke dalam jaringan-jaringan yang sekarang ini makin meluas jaringannya. Artinya kan ada peran yang hari ini belum sepenuhnya dilakukan sehingga tidak melindungi anak-anak Indonesia secara keseluruhan. Gitu Mas.
0: Oke, nah kemudian hari ini kan tadi Bu Lia bilang lagi di Lampung begitu ya, karena lagi meninjau dan akan ada remisi yang diberikan. Itu rata-rata di sana kasusnya apa Bu Lia?
1: Di sini kasusnya rata-rata itu ada pelecehan seksual, terus kemudian juga begal, lalu terus kemudian juga anak-anak yang melakukan pembunuhan itu juga ada di sini. Jadi memang di sini banyak sekali. Tapi kalau kita lihat karena tahun lalu kita juga sudah datang ke sini, dan dari kasus yang tahun kemarin yang sudah ratusan anak ada di sini, rata-rata tadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, terus kemudian juga dengan kasus pembunuhan. Nah, jadi artinya kan kita bisa melihat ya dengan kondisi anak-anak Indonesia yang mulai dari peran keluarga, pola pengasuhan yang di rumah hari ini, yang mungkin banyak juga orang tua yang hari ini yang abai ataupun cuek ataupun sama juga melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Nah, jadi inilah yang sebagai bukti yang kami datangi beberapa LPKA yang ada di seluruh Indonesia, itu hari ini jumlahnya sudah bukan puluhan lagi, tetapi sudah banyak anak-anak, ratusan anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku kekerasan. Nah, ini harusnya menjadi titik balik dari kita semuanya. Apakah kita sebagai orang dewasa, apakah kita sebagai orang tua sudah benar memperlakukan anak-anak kita? Apakah benar kita sudah sayang dengan anak-anak kita? Apakah benar kita sudah melakukan kepedulian terhadap anak orang lain, anak tetangga gitu? Nah, ini yang sebetulnya harusnya menjadi perhatian. Bukan hanya perhatian, tetapi juga menjadi evaluasi diri kita semuanya, baik sebagai pejabat publik atau tuh sebagai orang tua, sebagai pemerintahan, itu harusnya menjadi evaluasi. Dengan begitu banyaknya kasus hari ini yang dilakukan oleh anak-anak, inilah yang harus kita lakukan, peran penting yang seperti apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melindungi anak-anak kita semuanya.
0: Oke, PR besarnya apa ini ya Bu Lia begitu? Karena masih ada juga akhirnya anak-anak yang menjadi tadi tuh pelaku kekerasan baik itu fisik atau seksual, kemudian juga bullying, ada juga bahkan tadi yang jadi begal dan lain sebagainya begitu.
1: Yang pertama, dari misalnya kan kita sudah sering kita sampaikan bahwa hari ini anak-anak melakukan tindak kekerasan itu karena ada salah satu faktor yang ditiru oleh mereka. Apa salah satu faktornya? Faktornya adalah misalnya games. Dari situ saja. Terus kemudian lagi media sosial yang hari ini begitu maraknya, banyak sekali anak-anak dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak baik ataupun pornografi dengan luar biasa ada di sana. Dari hal yang seperti itu saja sebetulnya kalau memang benar-benar ingin diperhatikan oleh pemerintah ya, itu bisa menjadi salah satu faktor mengurangi yang namanya anak-anak melakukan pelecehan ataupun kekerasan seksual. Yang berikutnya adalah edukasi preventif yang harus dilakukan oleh para guru dan orang tua. Ya, ketika hari ini memang anak-anak sudah mulai berselancar di media sosial dengan bebasnya, harusnya tadi ada pengetahuan, pendidikan, pendekatan yang baik kepada anak-anak terutama masa remaja. Ya, sehingga pada saat mereka melihat pornografi yang ada di media sosial, apa yang harus mereka lakukan? Ya, sehingga mereka tidak mau melakukan hal tersebut kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya faktor-faktor seperti ini. Jadi kan di dalam games itu juga bukan hanya unsur kekerasan saja yang ada, tetapi juga ada unsur pornografi yang di sana. Tetapi kita tidak, anak-anak kita tidak disiapkan ketika itu terjadi, ketika itu dilihat oleh anak-anak, apa yang harus mereka lakukan? Tindakan apa yang tidak boleh mereka lakukan terhadap orang lain? Lalu ketika hasrat seksual anak itu muncul, terus kemudian apa yang harus kita lakukan?
0: Oke, baik. Nah, kita sebagai orang tua yang hadir di lingkungan anak-anak kita, begitu, apa yang perlu kita lakukan?
1: Gimana Mas Farid?
0: Bu Lia, kita sebagai orang tua begitu ya, yang ada di sekitar anak-anak kita, begitu, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini?
1: Ya, harusnya dengan orang tua, dengan kondisi hari ini, harus melihat perkembangan zaman yang sekarang sedang timbul ya. Jadi kan sebetulnya ketika ada kasus-kasus yang muncul, misalnya orang tua membaca lewat media sosial, orang tua misalnya melihat lewat televisi, misalnya ada anak misalnya yang melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual ataupun melakukan begal ataupun pembunuhan, harusnya anak-anak itu diajak diskusi, ditanya ketika misalnya ini ada kasus seperti ini, kok ngeri banget ya nak, gitu. Kalau kamu ada nggak teman-teman yang ada yang seperti ini atau perilaku aneh atau seperti apa, ditanya ke anak-anak kita, terutama anak-anak yang remaja, bilang bapak ibu sangat khawatir dengan situasi dan kondisi hari ini, bapak ibu sangat prihatin dengan kondisi hari ini, gitu. Nah, jadi kalau kamu misalnya punya circle, punya teman-teman yang ada di sekitar di sana, itu kalau misalnya ketahuan nih misalnya dia masuk ke dalam geng motor, kamu ikut apa enggak nak, kamu ikut-ikutan apa enggak nak, terus kamu tahu enggak dampaknya nak ketika kamu ikutan seperti itu. Pada saat di LPKA ini, pada saat tahun lalu kita berdiskusi dengan anak-anak yang melakukan kekerasan, segala macam kekerasan itu tadi, mereka bilang karena hilangnya peran orang tua, hilangnya peran ayah dan ibu di dalam kehidupannya mereka. Jadi mereka itu mau punya teman seperti apa, mau pulang jam berapa, jadi mereka gak dipedulikan gitu. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, itu dianggap adalah tanggung jawab semua yang harus mereka emban sendiri. Padahal tanpa disadari itu adalah satu kesalahan orang tua yang memang orang tua lalai hari ini dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Nah, sebetulnya itu yang kami, maka setiap kali kita bertemu dengan anak-anak yang di dalam LPKA ini, kami mendengarkan kenapa mereka bisa melakukan hal seperti ini, kenapa kamu bisa melakukan pembunuhan, kenapa kamu bisa melakukan kekerasan seksual itu tadi. Jadi jawabannya dari anak-anak ini semuanya tadi, karena memang orang tua hari ini banyak yang melakukan pembiaran, orang tua hari ini yang banyak melakukan kelalaian, orang tua hari ini yang cuek dengan kehidupan anak-anaknya. Jadi mereka merasa ketika kebutuhan materi itu sudah diberikan, mereka merasa sudah cukup dan selesai. Padahal bukan itu saja. Ikatan emosional, komunikasi itu harus terus dilakukan oleh orang tua sampai anak-anak kita nanti menjelang dewasa. Nah, sebetulnya itu Mas Farid yang harus dilakukan.
0: Oke, baik. Bu Lia, tentunya ini juga menjadi PR kita bersama ya. Dan terima kasih juga untuk pandangan Bu Lia tentang apa yang dihadapi oleh anak-anak kita saat ini. Terima kasih Bu Lia, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi.
1: Ya. Baik, terima kasih Mas Faris.
0: Terima kasih. Demikian pendengar, ada Bu Lia Latifah, Wakil Ketua Umum Komisi Nasional Pelindungan Anak di Jakarta pagi ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan narasumber kami berikutnya di Jakarta pagi ini.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Hari Anak Nasional. Pendengar, kita peringati hari ini tanggal 23 Juli ya. Harapannya adalah semoga anak-anak kita mendapatkan lingkungan yang menyenangkan untuk tumbuh kembangnya. Tema Hari Anak Nasional tahun 2026 ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kalau tadi kami sudah berbicara dengan Wakil Ketua Umum Komisi Nasional Pelindungan Anak, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Bu Luciana Bintang Siregar, MPSI, seorang psikolog. Selamat pagi, Bu Luciana.
1: Selamat pagi. Ini
0: selamat pagi dengan Farid, betul. Gimana kabarnya, Bu?
1: Baik, sehat,
0: Mas. Sehat ya. Bu Luciana, tadi kami berbincang dengan narasumber kami di Jakarta pagi ini bahwa masih banyak begitu ya anak-anak kita yang berurusan dengan hukum, dengan kejahatan-kejahatan yang masih anak-anak kita menjadi pelakunya. Kalau dalam pandangan seorang psikolog begitu ya, ketika anak kemudian berani melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum, apa yang menjadi penyebab utamanya, Bu Luciana?
1: Yang namanya anak ya, Mas Farid, itu kan masih dalam jangkauan orang tua ya, dan keluarga. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di anak, maka yang harus di cross check itu saya pikir keluarganya. Bagaimana parentingnya, lingkungan di keluarganya gitu. Bagaimana relasi dia dengan keluarga dan mungkin lingkungan sekitarnya gitu. Karena anak pasti akan sebagian besar waktunya bersama keluarga.
0: Betul. Kemudian lingkungan seperti apa yang harus kita ciptakan begitu untuk tumbuh kembang anak-anak kita?
1: Yang harus diciptakan untuk tumbuh kembang anak, parenting yang sehat, Mas.
0: Seperti apa?
1: Parenting ini kan bisa dari orang tua dan caregiver yang lain. Ya kan? Nah, parenting yang sehat ini ya harus memberi contoh bagaimana dia bisa menghargai diri sendiri, gitu. Bisa hak-haknya dipenuhi, hak untuk didengarkan, gitu. Bagaimana membangun relasi dan komunikasi yang baik satu sama lain, gitu kan. Membangun cita-cita dan mau berusaha, bagaimana cara meminta bantuan. Karena kadang-kadang anak-anak ini kan kalau misalnya dia sering kali tidak didengar, ini banyak juga nih pasiennya nih, kenapa kamu melakukan itu? Karena di rumah saya, ketika saya curhat atau saya mengatakan hal receh, kalau bagi orang dewasa mungkin hal receh ini sama dengan anak-anak ya, itu ya udah biarin aja gitu, jadi nganggap sepele karena mungkin hal receh tadi ya. Itu sih yang perlu dibangun untuk anak-anak itu bisa sehat, percaya diri, percaya kemampuan dirinya dan mau berrelasi gitu.
0: Kemudian zaman sekarang itu kan banyak yang menerapkan parenting yang lebih soft gitu ya. Itu apakah memang yang diperlukan yang seperti itu sekarang ini, atau kalau misalnya di media sosial kan bilang parenting VOC itu lebih kan lebih ngefek gitu. Gimana dalam sudut pandang seorang psikolog?
1: Sebenarnya parenting ini kan masing-masing beda-beda ya, tergantung anaknya juga dan orang tuanya. Tapi yang pasti bukan soft atau VOC-nya. Tapi tegas aja, Mas. Jadi misalnya kalau memang hal itu boleh, ya kita bolehkan. Untuk anak juga belajar kan tidak mungkin semuanya tidak boleh. Misalnya anak-anak dia misalnya anak-anak ada tuh dia ingin tahu tentang kabel listrik gitu kan. Kadang kita jangan langsung gitu kan. Kalau misalnya anak-anak kecil ya mungkin kitanya yang akan mendampingi gitu, ini tidak boleh gitu. Jadi diberitahu baik-baik, jadi bukan diiyakan semua atau ditidakkan semua gitu.
0: Gitu ya,
1: tegas aja mana yang bisa silakan, mana yang masih bisa dengan pendampingan silakan. Tapi kalau yang sangat-sangat tidak bisa, misalnya api membahayakan, tidak dekat-dekat gitu, ya bilang tidak gitu.
0: Nah kemudian terkait dengan ketegasan, ketika kita memberikan ketegasan itu batasannya seperti apa tuh? Karena kalau misalnya kita terlalu keras kan itu juga nggak bagus begitu ya untuk perkembangan anak-anak kita.
1: Sebenarnya ketegasan ini, Mas, kalau kita misalnya dia menginginkan sesuatu, terus kita menolak atau menurut orang tua itu belum saatnya, tinggal diberi penjelasan sih, Mas. gitu.
0: Oke, jadi
1: yang tidak ada, yang kosong di dalam parenting itu kadang kan VOC tidak, pokoknya tidak gitu.
0: Oh
1: kan?
0: Iya, nggak ada penjelasan, nah, tapi gitu ya.
1: Tanpa penjelasan, iya gitu.
0: Oke.
1: Anak butuh juga penjelasan walaupun masih kecil.
0: Siap, baik. Terima kasih Bu Luciana untuk insight-nya pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi Bu Luciana ya, karena ini waktunya terbatas. Terima kasih, selamat pagi.
1: Oh iya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Luciana Bintang Siregar MPSI Psikolog di Jakarta pagi ini. Kita akan sambut juga, nanti akan ada narasumber kami berikutnya yang juga akan memberikan insight-nya ataupun juga parangannya terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini. Dan kita juga masih membahas tentang peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Temanya adalah tentang sayang anak begitu ya, di mana kita semuanya tentunya menyayangi anak-anak kita. Tema lengkapnya adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Komisioner KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, ada Bu Ai Mariati Soliha. Selamat pagi Bu Ai.
1: Selamat pagi Mas Ari.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Bu Ai?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, sehat. Baik. Ya. Bu Ai, ini kalau peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 dari KPAI merayakannya di mana Bu Ai?
1: Iya, kami sudah dalam rangkaian ya. Pokoknya setiap bulan Juli kami sudah siapkan berbagai rangkaian Hari Anak Nasional. Dan kemarin kita malah lebih depan startnya di tanggal 19 Juli. Itu fun walk dan juga ada deklarasi, nonton film bersama anak, serta berbagai komitmen kementerian lembaga ya, MOU di Every Walk Sentrum Jakarta Pusat. Jadi kita sudah lebih dulu, dan karena tahu hari ini pasti kementerian lembaga juga merayakan, sehingga kami berbagai daerah juga gitu, sehingga hari ini 8 komisioner itu memang sedang menyebar, turut support dalam berbagai event, perhelatan, dan bahkan media ya juga sangat semarak dalam rangka Hari Anak ini, Mas Ari.
0: Nah ini kan Hari Anak tentunya adalah menjadi pengingat bahwa anak-anak di sekitar kita tuh masih perlu perhatian serius dari kita begitu ya. Kalau terkait dengan masalah-masalah yang masih masuk begitu aduannya ke KPAI dalam mungkin triwulan terakhir, apa nih Bu yang paling banyak?
1: Iya, setuju sekali ya. Nah, ini momentum Hari Anak Nasional ini sangat strategis untuk kita bisa menangkap dalam lensa kritis bahwa situasi perlindungan anak ini mungkin dalam berbagai regulasi, program, ya, lalu peningkatan kualitas layanan di berbagai tempat, baik itu sekolah, pemerintahan, penegakan hukum, sudah mulai ada ruang lingkup yang lebih baik gitu ya. Walaupun gitu dalam misalnya ranah digital ini selalu berimbang ya, ada peningkatan regulasi tapi juga peningkatan kejahatannya. Nah, ada catatan kritis yang sudah kami keluarkan kemarin di tanggal 22 bahwa selama 6 bulan terakhir ya di tingkat perlindungan anak, pengaduan yang kami terima itu memang masih belum menggembirakan gitu. Di tengah perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah, dilakukan berbagai kementerian lembaga dan aparat penegak hukum, ini kita masih berhadapan dengan situasi yang cukup serius, diantaranya adalah problem klasikal tetapi bentuk dan wajahnya relatif banyak yang baru. Itu adalah pengasuhan dan keluarga alternatif. Jadi kami memberi catatan ruang aman. Jalan terjal ruang aman anak Indonesia di antaranya adalah keluarga, karena pengasuhan pengaduan tertinggi itu ternyata dalam bentuk permasalahan pengasuhan dan keluarga alternatif. Apa saja bentuknya? Di antaranya adalah buruknya pengasuhan yang berdampak pada anak, Mas. Ini yang ternyata banyak diadukan di KPAI, kemudian perebutan kuasa asuh pasca perceraian ya, bukan hanya kita melihat para pesohor ya dalam hal ini viral di media. Tidak, tapi memang data yang kami terima juga luar biasa tinggi. Lalu korban konflik. Nah, ini juga konflik itu kan bukan harus pengasuhan terus ya, misalnya hak nafkah gitu ya, lalu akses bertemu gitu, itu juga masih tinggi ya. Nah, kami melihatnya ruang aman ini yang tercerabut ya dari pemenuhan hak anak kita. Yang kedua itu adalah anak korban kekerasan fisik, psikis, dan perundungan ya. Dan ini juga diperparah ternyata pelakunya adalah orang-orang terdekat. Ya, seperti orang tua yang bermasalah, dampak dominonya malah menyiksa anak ya. Mereka bermasalah dengan judi online, dengan pinjaman online, malah bunuh diri bersama gitu ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak korban kekerasan seksual. Ini juga yang sudah kita kroyok dengan undang-undang. TPKS, namun ternyata justru gitu ya dengan perluasan regulasi bahwa bukan hanya ya, kalau dalam undang-undang perlindungan anak itu kan persetubuhan kemudian pencabulan gitu ya, kita memetakannya demikian, tapi hari ini berbasis elektronik itu muncul kekerasan seksual yang luar biasa tinggi. Kemudian beberapa kasus terakhir di 3 bulan terakhir ini kan gang rape ya, anak diperkosa oleh 2 orang, bahkan yang di Sampang itu sampai 27 orang. Ini luar biasa membuat kita semua betul-betul harus memperkuat kembali mengapa mereka betul-betul tidak aman di ranah sosial. Itu terjadi di sosial masyarakat, dan bahkan ada upaya-upaya pengkondisian itu kemudian di ranah digital kembali gitu ya, terjadinya itu melalui transaksi elektronik. Nah, berikutnya yang tidak boleh kita abai itu diantaranya adalah anak korban pornografi, kemudian anak korban yang berkaitan eksploitasi digital ya, ini terkait grooming child, kemudian keterpaparan konten seperti kekerasan ya, radikalisme dan terorisme. Beberapa tempat ini terkonfirmasi anak-anak melakukan tindakan yang dituntun, diajak gitu ya, dan diilhami oleh tayangan-tayangan dan bahkan ajakan berkekerasan. Kemudian anak-anak yang menjadi korban perundungan di dalam media elektronik ya, itu juga masih tinggi, diantaranya mereka melakukan pengeroyokan tapi kemudian diupload gitu ya di berbagai kanal digital dan media sosial. Nah, ini ada dua kali lipat ya kecenderungannya. Mereka melakukan kekerasan kemudian ingin ditunjukkan kepada khalayak. Ini juga kan ada indikasi-indikasi bahwa anak-anak kita mengalami sebuah dampak dari pergeseran pesatnya teknologi dan informasi. Kemudian ABH ya, kita tidak bisa menganggap enteng ya persoalan tawuran ini juga tidak bisa, ini klasikal gitu, lalu penanganannya klasikal, nggak bisa juga, karena ini jelas kok ada penghubung lain yang berbeda di zaman-zamannya Mas Arif gitu ya, zamannya saya sekolah SMP dulu gitu. Ini mudah banget janjian tawurannya melalui transaksi elektronik, lalu mungkin salah persepsi aja bisa jadi pemicu yang mungkin juga dari hanya sebuah percakapan WhatsApp. Nah, hal-hal seperti ini yang kami temukan, dan ya kita menghadapi situasi ruang tidak aman, paradok ruang aman yang harusnya diperoleh anak, yaitu di rumah, di sekolah, dan di ruang digital, dan tentu lebih jauhnya di masyarakat sekitar. Ini yang menjadi catatan kritis KPAI, terkonfirmasi dari berbagai pengaduan yang masuk gitu ya, serta kecenderungan tren kasus-kasus yang kita peroleh. Itu yang menjadi catatan kritis kami, Mas Arif.
0: Nah, dengan masih banyaknya hal-hal yang masih terus dihadapi oleh anak-anak kita, tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ai begitu ya, rekomendasi dari KPAI untuk pemerintah atau stakeholder terkait apa nih, Bu?
1: Pertama, RUU pengasuhan itu memang diperlukan untuk memastikan ruang aman di dalam keluarga itu dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga, memiliki basis nilai yang disepakati dalam aturan yang berlaku. Jadi semua punya agama, semua punya latar belakang kehidupan ya, semua punya tata nilai di dalam keluarga masing-masing. Tetapi ketika masuk dalam sebuah pengasuhan di dalam keluarga, ini yang seolah-olah dikembalikan pada individu. Ya gimana orangnya gitu. Sementara kita tidak bisa membangun itu atas hanya kesukarelaan yang bersifat keleluasaan yang tidak dibangun atas feeding-feeding dan standarisasi kehidupan pengasuhan yang positif. Nah, ini yang kerap ya, sebetulnya sudah ada bagian-bagiannya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, juga ada bahwa hak dan kewajiban dalam konteks pengasuhan. Tetapi kerap dianggap kami atau keluarga itu punya kebebasan dalam mengelola pengasuhan itu sendiri, tapi kebebasan yang justru jauh dari makna pemenuhan dan perlindungan anak. Ya mohon maaf ya, bukan berarti anak itu makanannya saja, rumahnya saja, fasilitas dan sekolahnya saja. Ketika mereka ditinggalkan dari sisi emosi, kelekatan, komunikasi ya, lalu ini sesuatu kontak yang tidak bisa digantikan, itu yang memang kontak fisik, keberadaan orang tua bertemu. Kita kadang-kadang berdalih, ya kami punya quality time, itu sesuatu yang silakan strateginya bebas-bebas aja, tetapi yang dimaksud dengan adanya kontak, adanya kelekatan dan sistem emosi yang tidak bisa tergantikan, itu yang kadang-kadang di dalam ruang pengasuhan menjadi terabaikan. Nah, inilah standarisasi yang perlu gitu ya dalam sebuah rumusan perundangan. Itu di dalam konteks yang lebih normal, lebih wajar orang tua anak. Bayangkan mereka anak-anak yang berada dalam pengasuhan alternatif, Mas, dalam panti sosial. Apakah mereka juga merasakan kehangatan itu, pemenuhan hak-haknya? Kita memiliki jutaan anak-anak yang berada di berbagai panti sosial, tetapi mereka juga punya hak yang sama untuk diperhatikan, dilindungi, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu membutuhkan ya ruang lingkup negara untuk bisa memberikan kesetaraan, kemudian hak dan juga kewajiban, terutama perumusan bagaimana pola asuh yang positif itu bisa diterjemahkan dalam standarisasi aturan yang kemudian bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memang ya, kita jangankan bicara, aduh, standarisasi lagi. Kalau tidak standar, apakah ada sanksi? Orang tua nih diberikan sanksinya. Kita tidak lagi berpikir adanya misalnya reward dan punishment, tetapi bagaimana membangun pembiasaan, internalisasi nilai, dan memperkuat sistem monitoring, terutama yang berada di sosial masyarakat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kira sistem keamanan kita itu sebenarnya sudah mencegah ya, berupaya. Bagaimana misalnya dalam ruang pendidikan, kemarin kita memiliki Permendikdasman 43 terkait pencegahan penanganan kekerasan. Kemudian hari ini tentang sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kedua-duanya ini sebagai panduan.

0: itu selain menjalankan regulasi dan pembiasaan, kita juga ingin berada dalam ruang digital yang betul-betul juga bisa menjamin tumbuh kembang anak-anak kita berkreasi, berinovasi, berteknologi yang baik dan pesat itu terlindungi dari berbagai risikonya. Nah, ini yang saya kira PR besar, karena juga harus melibatkan keluarga, melibatkan sekolah ya, kemudian regulasi dari pemerintah, dan juga jangan lupa semua penyelenggara platform, dia memiliki desain, memiliki konten, regulasi yang juga harus memiliki perspektif perlindungan anak. Itu yang sedang kita upayakan.
1: Semoga ya Bu ya, apa yang kita harapkan ini bisa terwujud begitu ya. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami Bu Ai pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi Bu. Selamat pagi.
0: Baik, Mas Ari. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Bu Ai Mariati Solihah, Komisioner KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia di Jakarta pagi ini.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih banyak masyarakat kita yang suka termakan hoax atau kabar yang tidak benar begitu ya, yang mungkin Anda lihat di media sosial. Untuk itulah kami menghadirkan cek fakta pendengar, untuk memberikan untuk meluruskan begitu informasi-informasi yang salah yang mungkin banyak orang yang percaya. Salah satunya pendengar, ada unggahan di media sosial Facebook yang narasinya mengklaim katanya Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini katanya akan mengenakan tarif pajak untuk para pejalan kaki. Nah loh, ini kan kalau Anda nggak telah baik-baik, langsung percaya, udah gitu langsung di-share juga, udah gitu nanti muncul komentar-komentar negatif begitu ya. Di mana informasi ini diunggah pada tanggal 19 Juli 2026, jadi baru beberapa hari yang lalu. Ini adalah tidak benar, ini adalah hoax ya. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber yang kredibel yang menyatakan adanya kebijakan ini. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut itu adalah merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017 sampai dengan 2022 Pak Budi Setiadi, yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada tanggal 25 Maret tahun 2021, dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak ini kan bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan begitu ya. Jadi klaim yang menyebutkan bahwa Kemenhub akan pungut pajak pejalan kaki itu adalah hoax ya, jadi jangan dipercaya. Informasi tadi pendengar kami baca dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nomor.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
3: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Gimana dengan aktivitas Anda hari ini, pendengar? Semoga semuanya lancar-lancar aja ya. Nggak ada kendala yang berarti begitu untuk hari Kamis ini, tanggal 23 Juli 2026. Anda yang masih ada di jalan, kalau mungkin ingin menginformasikan ya kondisi traffic di jalan-jalan yang baru saja Anda lewati, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12, atau mungkin Anda bisa telepon juga ke 02 1 3 4 4 0 6 9 6 dan 3 4 4 1 4 9 9. Pendengar, hari ini kepolisian mengerahkan 900 personel gabungan ya untuk mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis ini. Personelnya ini berasal dari Polda Metro Jaya, kemudian ada juga dari Polres Metro Jakarta Pusat dan jajaran Polsek setempat. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, pengamanan ini dilakukan di sejumlah titik aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk juga kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jakarta Selatan serta beberapa organisasi lainnya. Polisi menegaskan kalau seluruh personil yang bertugas ini tidak dibekali senjata api. Perkataan yang dikedepankan adalah pengamanan secara humanis, sekaligus juga memastikan penyampaian aspirasi masyarakat ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga sesuai dengan aturan. Masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat ini juga diimbau untuk menyesuaikan begitu ya, dan juga mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Kalau untuk rekayasa lalu lintas, ini akan diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan selama aksi berlangsung. Dan polisi pun juga mengajak seluruh peserta aksi untuk menyampaikan pendapat secara damai, kemudian juga tetap menjaga ketertiban tentunya, dan juga menghormati hak para pejalan pengguna jalan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
10: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang ada di rumah khususnya. Ya mungkin juga sudah mulai sibuk ya untuk bikin-bikin sayur, lagi mau masak, lagi motong-motong sayur gitu kan. Atau mungkin baru pulang dari pasar, baru pulang juga dari tukang sayur langganan. Kalau belanjanya tuh cuma beneran belanja gitu ya, nggak pakai ngobrol, kayaknya tuh bisa cepet tuh. Mungkin ya sekitar 10 menit, 15 menit lah ya, kalau memang agak ngantri. Tapi kalau sambil ngobrol ya, ngomongin si A, si B, si C, itu bisa jadi belanja sayur yang harusnya 15 menit bisa jadi 1 jam tuh. Biasanya kayak gitu ya, ada yang seperti itu tuh, masih begitu. Untuk Anda semuanya pendengar sekali lagi, apapun kegiatan Anda, dimanapun kegiatan Anda, semoga juga semuanya lancar-lancar. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembenahan pengelolaan sampah ya di TPS Bantar Gebang. Mulai tanggal 1 Agustus 2026, sistem pembuangan terbuka atau open dumping ini akan beralih secara bertahap menjadi controlled landfill, yaitu sistem penimbunan sampah yang lebih tertata dan ramah lingkungan. Namun, keberhasilan perubahan ini dinilai tidak cukup hanya dengan membenahi pengelolaan di tempat pembuangan akhir. Anggota DPR DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, ini bilang bahwa kunci utamanya itu adalah justru ada di tingkat rumah tangga, yakni dengan membiasakan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Dan dia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat edukasi kepada warga agar kebijakan ini bisa berjalan dengan efektif. Selain edukasi, Josephine juga menyoroti masih minimnya fasilitas mendukung di lingkungan pemukiman. Berdasarkan hasil resesnya, katanya, ini masih banyak warga yang ingin memilah sampah tapi terkendala karena terbatas ya tempat sampah dan sarana pemilahan sampah di tingkat RT maupun RW. Sementara itu, Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Dudi Gardesi, ini menjelaskan bahwa sistem controlled landfill ini dilakukan dengan menata area penimbunan, kemudian memadatkan sampah, dan juga kemudian menutupnya secara berkala menggunakan material khusus dan juga geomembran. Cara ini diharapkan mampu untuk mengurangi bau, kemudian juga menekan gas emisi gas metana, dan juga meminimalkan air lindi, serta juga menurunkan risiko kebakaran dan longsor di TPST Bantar Gebang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
2: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
1: Wah, gimana tuh caranya?
2: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
1: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
2: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
3: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

92 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta pagi ini, pendengar yang satu ini mungkin Anda ingat ya, tahun 99 lagu ini rilisnya dari Red Hot Chili Peppers dengan Scar Tissue. Ini adalah lagu yang menandai kembalinya gitarisnya Red Hot Chili Peppers ya, John Frusciante, ke dalam band atau ke dalam formasinya Red Hot Chili Peppers setelah struggle dengan kecanduan narkoba tentunya ya. Kemudian juga yang menarik lagu ini, menurut vokalisnya Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, bahwa Scar Tissue ini memang terinspirasi juga dari perjalanan hidupnya melawan kecanduan dan juga proses penyembuhan. Kalau judulnya sendiri, ini menggambarkan simbol luka lama yang perlahan sembuh, baik secara fisik maupun emosional. Kalau yang satu ini, pendengar, ini juga kebetulan lagu yang rilisan tahun 99. Penyanyinya pun juga waktu itu baru muncul lagi setelah narkoba, begitu ya, kalau nggak salah waktu itu.

0: Bu Nining, saya heran deh. Sekarang anak-anak sedikit-sedikit dipuji, sedikit-sedikit didengar. Apa gak jadi anak manja nantinya?
1: Belum tentu juga, Bu Tini. Anak juga perlu merasa dihargai dan diperhatikan.
0: Lah, dulu kita gak begitu. Tetap bisa besar, kerja, punya keluarga.
1: Iya sih, tapi kalau anak tumbuh dengan perhatian yang baik, mereka lebih berani, sehat secara mental, dan lebih siap menghadapi masa depan.
0: Saya kira yang penting cuma makan cukup sama sekolah yang rajin.
1: Nah, itu penting juga, tapi belum cukup. Anak yang butuh rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung mereka berkembang.
0: Oh, jadi tugasnya bukan cuma orang tua.
1: Betul, guru, tetangga, dan masyarakat juga bisa ikut menciptakan suasana yang baik untuk anak-anak.
0: Pantesan ya, kalau anak-anak tumbuh senang dan percaya diri, masa depan mereka juga lebih baik.
1: Nah, dari anak-anak yang bahagia itulah lahir generasi yang membawa bangsa menjadi lebih kuat.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami, Pro 1 RRI Jakarta. Saya Farid Kurniawan, sepertinya harus segera menyudahi kebersamaan kita ini untuk Jakarta pagi ini ya, tanggal 23 Juli, bertepatan dengan Hari Anak Nasional tahun 2026. Semoga harapannya adalah kita bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan begitu ya, untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Yang single pun juga kan ada ponakan gitu kan ya, ada anaknya tetangga mungkin, karena memang kita adalah menjadi satu community begitu untuk bisa menciptakan teladan yang bagus, teladan yang positif tentunya untuk anak-anak di sekitar kita tentunya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menyimak Jakarta pagi ini. Nanti akan dilanjutkan dengan Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15, akan ada banyak informasi menarik juga untuk Anda, dan Anda pun juga masih bisa untuk menyampaikan informasi-informasi menarik yang ada di sekitar Anda. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, saya Farid Kurniawan, bersama dengan produser Budi Priantoro dan tim Jakarta pagi ini pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang, sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Sekarang sudah memasuki hari ke-23 Juli 2026. Walaupun keadaan siang hari ini juga kondisi lalu lintas cukup padat ya, apalagi beberapa ruas jalan yang Anda lalui mungkin bertepatan dengan perbaikan jalan, kemudian juga ada pengerjaan MRT dan yang lainnya gitu ya. Wah, seperti sekitaran RRI siang hari ini juga cukup padat. Jadi untuk Anda yang sekarang melalui hal tersebut atau juga beberapa ruas jalan tertentu gitu ya, tetap harus hati-hati, semangat terus untuk menjalani aktivitasnya menuju tempat hari ini akan menghabiskan waktu sampai sore nanti. Tentunya juga ditemani di Jakarta siang ini bersama saya Dedy Firdaus sampai nanti tepat jam 3 sore.

Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Lagunya mendengar, semoga bisa menyemangati Anda ya di siang hari ini. The Calling dengan Wherever You Will Go. Wah, ini kayaknya pas untuk yang sekarang dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya. Kayaknya agak sedikit ya kesal dikit boleh lah ya, tapi jangan sampai mengganggu pengguna jalan atau juga keselamatan kita bersama. Karena sekarang ini ya dikit-dikit viral, jadi harus hati-hati ya pendengar. Artinya juga untuk beberapa hal yang Anda lakukan berhubungan dengan orang lain, kita harus lebih sabar lagi. Ya kan, udahlah gak usah cari-cari masalah di zaman yang saat ini juga sepertinya gampang viral di media sosial gitu ya. Kemudian beberapa hal juga sepertinya harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi pendengar, memang kalau ngomongin tentang perjalanan Anda menuju tempat aktivitasnya, memang hari ini cukup macet ya. Karena termasuk yang informasi saya dapatkan, ada sekitar 900 personil gabungan yang sudah disiagakan untuk mengawal demonstrasi di wilayah Jakarta Pusat, di mana ada 2 titik demonstrasi yang rencananya digelar hari ini. Jadi pendengar, yang pertama ini dari Kasihumas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri mengatakan ya, personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Jajaran dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi, di mana dikatakan ini akan digelar oleh massa dari Cipayung Plus Jakarta Selatan, di mana beberapa elemen massa juga sudah ada di wilayah Jakarta Pusat ya, di Gambir tepatnya. Jadi memang mendengar, demonstrasi kedua juga akan digelar Dewan Pimpinan Pusat Go Grabber Indonesia di kawasan MPR DPR RI, yang dimana demonstrasi rencananya digelar di jam 2 siang nanti. Nah, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas di titik demonstrasi secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Masyarakat juga diimbau nih pendengar untuk menghindari kawasan sekitar demonstrasi untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Jadi kalau ternyata memang Anda terpaksa melintasi jalan tersebut agak macet sedikit, ya mohon bersabar ya. Sabarnya tenang aja. Yang pasti kita temani dengan lagu-lagu bagus untuk meningkatkan mood Anda dalam perjalanan di siang hari ini. Saya punya Ruth Sanaya dengan Mengertilah Kasih.

0: Bu Nining, saya heran deh. Sekarang anak-anak sedikit-sedikit dipuji, sedikit-sedikit didengar. Apa nggak jadi anak manja nantinya?
1: Belum tentu juga, Bu Tini. Anak juga perlu merasa dihargai dan diperhatikan.
0: Lah, dulu kita nggak begitu. Tetap bisa besar, kerja, punya keluarga.
1: Iya sih, tapi kalau anak tumbuh dengan perhatian yang baik, mereka lebih berani, sehat secara mental, dan lebih siap menghadapi masa depan.
0: Saya kira yang penting cuma makan cukup sama sekolah yang rajin.
1: Nah, itu penting juga, tapi belum cukup. Anak yang butuh rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung, mereka berkembang.
0: Oh, jadi tugasnya bukan cuma orang tua.
1: Betul. Guru, tetangga, dan masyarakat juga bisa ikut menciptakan suasana yang baik untuk anak-anak.
0: Pantesan ya, kalau anak-anak tumbuh senang dan percaya diri, masa depan mereka juga lebih baik.
1: Nah, dari anak-anak yang bahagia itulah lahir generasi yang membawa bangsa menjadi lebih kuat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Saya mau sapa Anda dulu pendengar untuk yang baru aja gabung ya. Bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Jadi kalau jam-jam segini ternyata cukup padat kegiatannya, cukup banyak aktivitasnya. Jadi kalau ternyata siang hari juga harus beberapa pekerjaan yang Anda lakukan, harus pindah tempat, kemudian juga harus ketemu klien misalnya di luar. Kita terus semangat ya dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta. Tentunya juga beragam informasi akan kita hadirkan. Tapi kalau misalnya Anda juga akan berbagi informasi atau sekedar menyapa di siang hari ini sambil menginformasikan info lalu lintas atau juga cuaca di daerah Anda, boleh bergabung melalui WhatsApp ya. Saya tunggu di 0811 79727 912. Sekali lagi di 0811 79727 912. Pendengar, ini ngomongin tentang traffic di siang hari ini ya. Dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyebutkan penggunaan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta, kemudian MRT dan LRT ini mengalami peningkatan sekitar 9,7% pada triwulan kedua ini. Ini cukup bagus ya pendengar, jadi sudah mulai banyak yang menggunakan transportasi umum, di mana konektivitas transportasi umum di ibu kota juga semakin meningkat sekarang. Disebutkan bahwa di awal pemerintahannya, katanya DKI Jakarta, konektivitas transportasi umum baru mencapai sekitar 22%, dan sekarang ini konektivitasnya sudah mencapai 93%. Artinya hampir semua transportasi umum sudah terkoneksi ya. Dan pendengar, seperti misalnya rute LRT Pegangsaan 2 dan Manggarai ini telah diresmikan pada Agustus mendatang, di mana berharap angka pengguna transportasi umum juga di ibu kota semakin meningkat. Dan memang sebelumnya pendengar, Pramono juga sempat mengungkapkan bahwa harapannya agar angka pengguna transportasi umum di ibu kota ini meningkat sampai 30%, dan di mana diyakini juga ketika harga bahan bakar minyak atau BBM naik, jumlah pengguna transportasi umum juga akan semakin meningkat.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Eh Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
1: Alhamdulillah Bu, sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
0: Lah, emang manfaatnya apa sih?
1: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
0: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
1: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
0: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
1: Betul, yuk makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
0: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Kenapa NPK begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

Semoga Anda masih menikmati ya lagu-lagu yang terus kita putarkan di Pro 1 Jakarta. Salah satunya dari Anang dan Ashanti siang hari ini, bukan untuk sembarang hati. Saya persembahkan untuk Anda yang terus bergabung. Ada saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Sampai nanti tepat jam 3 ya. Jadi kalau Anda di siang hari ini ingin berbagi informasi ataupun ingin menyapa, kita tunggu masih melalui WhatsApp di line yang sama 0811 7972 7912. Pendengar, ada yang udah gak sabar gak sih dengan pembangunan MRT Jakarta Tamrin Monas ini gitu ya? Kapan sih beroperasi? Karena kan dari beberapa waktu yang lalu sudah sempat viral ya, beberapa postingan yang katanya udah hampir progresnya hampir selesai, kemudian sudah melihat lorongnya tuh udah kembali terbuka. Wah, ini keren banget, pasti emes ya ngelihatnya ya. Sangat banyak apresiasi dari netizen pastinya dalam menanggapi postingan ini. Pendengar, ini juga beberapa orang berkomentar bahwa optimisnya siapa tahu gitu ya, ini akan segera cepat dioperasikan mungkin tahun 2027 mendatang. Nah, langsung aja informasi yang saya ambil nih mendengar dari PT MRT Jakarta yang menyatakan bahwa progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A yang mencakup stasiun Tamrin dan stasiun Monas ini telah mencapai 92%. Bentar lagi. Nah, bahkan kedua stasiun tersebut yang ditargetkan selesai dan juga mulai beroperasi ini pada tahun 2027. Dari Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Weni Maulina, ini mengatakan bahwa progres konstruksi terus berjalan sesuai dengan rencana, di mana pendengar, tantangan utama dalam pembangunan paket CP201 ini berasal dari kondisi tanah di sepanjang jalur Bundaran HI hingga Monas yang relatif lunak. Nah, meski demikian, kendala tersebut telah diatasi sehingga pekerjaan konstruksi di stasiun Tamrin dan stasiun Monas ini tetap dapat dilanjutkan dengan sesuai target, di mana saat ini pendengar, MRT Jakarta memfokuskan pekerjaan pada penyelesaian struktur stasiun, termasuk dari pemasangan sistem mekanikal dan juga elektrikal serta pekerjaan arsitekturalnya. Tahapan tersebut ini merupakan bagian akhir sebelum kedua stasiun memasuki proses pengujian dan persiapan operasi. Jadi makin gak sabar gitu ya pendengar ya. Bahkan di sini ditargetkan penyelesaian pembangunan sekaligus pengoperasian dua stasiun tersebut pada akhir tahun 2027 mendatang. Nah, dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan stasiun Monas, layan MRT Jakarta ini akan bertambah dua stasiun sebagai bagian dari pengembangan fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI hingga kota. Wah, akhirnya pendengar ada titik terang ya 2027. Semoga untuk yang udah gak sabar dan menikmati stasiun MRT fase 2 ini segera terrealisasikan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI ya untuk menyimak dinamika olahraga yang akan hadir di jam 11 tepat waktu Indonesia Barat. Setelah itu saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta siang ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoya Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We've got a chance here. That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
6: Didn't he get hold of this?

0: Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
1: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan

jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Seda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi, cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, 17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemainnya tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan Anda senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyelidikan masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini gue agak Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi, nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Warga Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak dinamika olahraga ya bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda di siang hari ini. Tentunya juga saya akan terus hadirkan dengan lagu-lagu bagus, informasi-informasi menarik untuk menemani aktivitas Anda yang sekarang ini kayaknya udah memasuki jam makan siang ya. Udah atau belum ya. Jadi ini tergantung pada Anda yang siang hari ini udah memutuskan makan siang di mana atau makan siangnya apa. Ada yang mungkin bekal dari rumah, ada juga yang masak gitu ya. Pokoknya apapun itu, pendengar, kita temani aktivitasnya di Pro 1 Jakarta dengan lagu-lagu bagus di siang hari ini. Anda masih kita tunggu partisipasi untuk bergabung, berbagi informasi ataupun cerita tentang makan siang Anda hari ini apa ya. Boleh di 0 811 7972 7912.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
6: 91,2 FM Jakarta siang ini.

dari Christina Aguilera, pendengar, semoga bisa menemani makan siang Anda yang hari ini penuh dengan selera ya. Kadang kita kalau misalnya makan bareng sama temen atau juga makan bareng sama suasana gitu ya, ini akan menambah selera kita ya. Termasuk kalau Anda yang hari ini lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya, kemudian atau lagi sama teman kantornya makan bareng. Wah, ini selamat menikmati makan siang hari ini ditemani di Persatu Jakarta, tentunya juga sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Dan pendengar, untuk ngomongin makan sendiri, kalau Anda juga termasuk yang saat ini masih memilah, masih memilih gitu ya, kira-kira makan siang apa? Saya rasa ada rekomendasi nggak? Kira-kira apa yang enak dimakan siang hari ini? Siapa tahu ini menginspirasi buat pendengar yang lain. Wah, iya juga ya, kayaknya mungkin makan soto enak deh dengan cuaca panas, kemudian pakai sambal yang pedes. Makin panas ya. Atau juga beberapa rekomendasi yang bisa Anda sampaikan di sini, inspirasi untuk makan siangnya, sambil cerita-cerita santapan siangnya seperti apa. Kita masih menunggu ya cerita Anda di 0811 7972 7912. Sekali lagi tuh WhatsAppnya pendengar di 0811 7972 7912. Sambil mikir-mikir kira-kira makan apa, yang pasti makannya dengan siapa, ini juga menjadi satu pertanyaan siang hari ini. Sambil ditemani lagu dari Ipang kali ini, saya punya di tahun 2008 hadirnya untuk Anda dengan Sahabat Kecil.

0: Lan, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang cewek sehat itu powerful.
2: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan membangun kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 9 pagi yang mengalami kerusakan berat. Pembangunan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa. Sementara kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan sistem yang telah disiapkan selama proses pembangunan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pembangunan akan dipercepat dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia, di mana pemerintah juga akan menata kembali fasilitas sekolah agar sekolah dan proses pendidikan dapat berlangsung lebih aman dan optimal bagi seluruh peserta didik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum untuk memperkuat pemenuhan hak-hak anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program di bidang pendidikan, perlindungan, kesehatan, hingga penyediaan ruang bermain yang ramah anak. Pemprov DKI juga mengajak keluarga, sekolah, masyarakat, media, dan dunia usaha untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
2: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
1: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
2: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
1: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
2: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di memiliki masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Semoga lagunya bisa menambah selera makan Anda ya, yang siang hari ini masih menemani di Santap Siang. Kali ini dari Chris Pati, Bila Rasaku Ini Rasamu. Waduh, jadi rasanya apa nih makan siang ini? Berbagi rasa gitu ya. Kalau sambil berbagi informasi juga boleh pendengar, kalau misalnya Anda siang hari ini sambil nyampein salam gitu ya, atau juga cerita tentang makan siangnya, itu juga boleh ya, melalui 0811 7972 7912. Pendengar, kalau siang hari ini ada yang apapun makanannya, minumnya selalu teh manis. Kayaknya Indonesia budayanya juga sangat luar biasa ya untuk minuman teh ini, pendengar. Kalau ngomongin teh juga, ini dari China, bahkan ada larangan manen teh termahal di dunia yang harganya 16 miliar rupiah per kilogramnya. Mantap sekali nih ya. Namanya adalah Dahong Pao. Bener atau enggak nih nyebutnya saya, tapi yang pasti ini menjadi teh termahal di dunia yang harga per kilogramnya, pendengar, ini mencapai 16 miliar rupiah. Tapi faktanya teh ini dilarang dipanen di China. Kenapa? Karena memang, pendengar, di mana negara yang punya produsen sekaligus pusat teh terbaik yang terbesar di dunia, di mana, pendengar, bahkan punya teh termahal di dunia, Dahong Pao ini menjadi teh termahal yang tidak hanya terkenal dengan rasanya, tapi juga memiliki sejarah panjang, di mana teh ini merupakan warisan kerajaan yang menjadikannya harta karun terbesar dalam dunia teh, pendengar, yang akhirnya membuat teh ini, teh Dahong Pao ini, menjadi semakin menarik karena sekarang sepenuhnya dilarang untuk dipanen secara komersial. Ya, jadi nggak boleh sekarang di China. Bahkan kalau misalnya mau membeli Dahong Pao sendiri, ya hampir tidak bisa dicicipi oleh siapapun. Wah, selangka itu juga nih, pendengar. Karena memang teh ini, pendengar, dimana keluarga dari teh Olong yang terkenal dan ditanam di pegunungan Wuyi, Provinsi Fujian, China, dimana pegunungan berbatu ini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO yang terkenal karena menghasilkan beberapa teh terbaik di dunia. Bahkan berbeda dengan teh hijau atau juga teh hitam, pendengar, Dahong Pao ini berada di antara keduanya. Jadi dibilang teh hijau iya, dibilang teh hitam iya. Karena kesegaran teh hijau dengan kekayaan rasa teh hitam ya, menghasilkan secangkir teh kompleks dengan aroma bunga yang sering disamakan seperti aroma anggrek segar, serta aroma panggangan, buah-buahan, bahkan ada sedikit rasa aroma asapnya. Wah, kayaknya nikmat ya. Gak heran harganya 16 miliar, pendengar. Nah, jadi kalau katanya kalau udah minum teh ini, pendengar, menawarkan cita rasa manis alami yang ada di ujung lidah, yang bahkan banyak orang bilang, katanya untuk para penikmat teh ini seluruh dunia sudah merasakan bahwa teh ini memang layak menjadi teh termahal di dunia.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu. Ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Eh, Bu Nining, saya heran deh. Sekarang anak-anak sedikit-sedikit dipuji, sedikit-sedikit didengar. Apa nggak jadi anak manja nantinya?
2: Belum tentu juga, Bu Tini. Anak juga perlu merasa dihargai dan diperhatikan.
1: Lah, dulu kita nggak begitu. Tetap bisa besar, kerja, punya keluarga.
2: Iya sih, tapi kalau anak tumbuh dengan perhatian yang baik, mereka lebih berani, sehat secara mental, dan lebih siap menghadapi masa depan.
1: Saya kira yang penting cuma makan cukup sama sekolah yang rajin.
2: Nah, itu penting juga, tapi belum cukup. Anak yang butuh rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung mereka berkembang.
1: Oh, jadi tugasnya bukan cuma orang tua.
2: Betul. Guru, tetangga, dan masyarakat juga bisa ikut menciptakan suasana yang baik untuk anak-anak.
1: Pantesan ya, kalau anak-anak tumbuh senang dan percaya diri, masa depan mereka juga lebih baik.
2: Nah, dari anak-anak yang bahagia itulah lahir generasi yang membawa bangsa menjadi lebih kuat.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01 R

0: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
1: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
0: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
1: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
0: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
1: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
0: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
3: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Dari Tofu mendengar Biarkan Ku Sendiri ya. Ini hadir spesial untuk Anda yang tumbuh dengan lagu ini di masa-masa remaja tahun 2003 ya. Jadi kalau sambil makan kemudian dengerin lagu yang kita hadirkan agak sedikit nyanyi-nyanyi, ya gak apa-apa lah ya. Yang penting makanannya tetap tertelan dengan baik, obrolannya tetap mengalir dengan lancar gitu ya. Sambil kumpul sama teman-teman ya, nikmatin makan siang ditemenin lagu-lagu di Pro 1 Jakarta yang pastinya masih menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya pendengar. Dan siang hari ini juga kita masih menanti untuk yang sambil cerita-cerita makan siang hari ini seperti apa ya, menunya atau juga makan siang di mana, ada rekomendasi tempat makan misalnya, boleh gabung di 0811 7972 7912. Dan kembali pendengar, Indonesia ini masuk dalam daftar top 10 kuliner terbaik 2026 versi Taste Atlas. Jadi memang di sini ya, Taste Atlas ini merilis daftar 10 kuliner terbaik tahun 2026, di mana berdasarkan dari penilaian pengguna, Indonesia ini masuk di 10 besar dengan sederet hidangan khas yang mendapat skor tinggi ya. Jadi memang pendengar, kalau kita lihat informasinya, Taste Atlas ini yang sudah merilis 10 kuliner terbaik, yang pasti nomor satunya masih dimimpin adalah Italia. Ya, Italia memang kayaknya seluruh dunia makanannya banyak yang suka gitu ya. Sementara Indonesia juga masuk 10 besar, di mana di sini berdasarkan pada ratusan ribu ulasan pengguna, daftarnya ini menyoroti seperti cita rasanya, kemudian keasliannya, dan juga kekayaan tradisi kuliner tiap negara. Beberapa makanan ini ya, kalau kita lihat seperti pizza dari Italia, kemudian souvlaki dari Yunani, dari Peru, kemudian Meksiko, ada juga ramen dari Jepang, dan Indonesia ini yang masuk adalah sate, tempe, dan juga nasi goreng.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi ini mari kita jaga bersama-sama, pemerintah DKI Jakarta akan secara berulang-ulang akan menyampaikan kepada masyarakat untuk tindakan ini.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Jakarta sampaikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak musim kemarau. Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak musim kemarau, termasuk dalam mencegah potensi kebakaran. Salah satunya adalah dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Jangan kemudian misalnya buang orang habis merokok membuang puntung sembarangan yang bisa mengakibatkan kebakaran atau konsleting. Jadi ini mari kita jaga bersama-sama, pemerintah DKI Jakarta akan secara berulang-ulang akan menyampaikan kepada masyarakat untuk tindakan ini.
1: Gubernur Pramono menjelaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi Jakarta akan menghadapi musim kemarau panjang, yang menyebut potensi kebakaran saat musim kemarau panjang dan kering akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi terkait pentingnya kehadiran alat pemadam kebakaran ringan atau APAR untuk mengantisipasi kebakaran, terutama di daerah padat penduduk. Bahkan Gubernur Pramono juga telah menandatangani peraturan gubernur tentang satu rukun tetangga satu APAR. Legislator DKI mendorong Dinas Pendidikan untuk segera merenovasi gedung sekolah yang sudah tidak layak. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gozi Zulasmi, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan renovasi gedung-gedung sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. Meski demikian, Gozi menyadari pelaksanaan proyek perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, Gozi menilai Pemprov DKI perlu menyusun skala prioritas secara cermat agar penanganan gedung sekolah rusak dapat tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan Gozi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
4: Saya pikir mereka sudah punya datanya dan kita minta untuk segera di follow up agar bisa terselesaikan, tidak lagi timbul kasus-kasus demikian. Nah, tentu saja kan kerusakan-kerusakan ini juga berbagai jenis ya, ada yang sudah parah. Kalau saya pikir, kalau kita tanya sama sekolah-sekolah, pengen selalu ada program renovasi atau revitalisasi setiap sekolahnya. Tapi kan kemampuan anggaran juga akhirnya terbatas, maka perlu juga ditentukan mana yang menjadi prioritas awal, mana yang harus segera atau yang menjadi bisa direncanakan di kemudian waktu gitu. Nah ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian. Listrik sudah men-screening semuanya dan ini harus segera dilakukan tindak lanjutnya, saya pikir seperti itu.
3: Pernyataan Gozi tersebut merupakan respons atas munculnya informasi gedung SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pagi, Jakarta Selatan, terbengkalai dalam kondisi rusak selama 2 tahun terakhir. Lambannya perbaikan fasilitas sekolah itu dipicu oleh terhambatnya anggaran. Bangunan sekolah itu ambruk secara bertahap saat diguyur hujan deras pada 27 November 2024. Kerusakan parah melanda 4 ruang kelas dan 1 ruang unit kesehatan sekolah, atap genteng hancur, dan tiang penyangga menimpa fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan lemari. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta mengatakan sebanyak 8,53 juta penumpang dari 15 golongan telah memanfaatkan transportasi umum gratis. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Program transportasi umum gratis yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada 15 golongan masyarakat terus menunjukkan dampak positif. Hingga saat ini, sebanyak 8,53 juta penumpang telah memanfaatkan layanan tersebut. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, BPBUMD DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat mengatakan, program transportasi gratis menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin banyaknya masyarakat beralih menggunakan angkutan umum. Menurut Saifullah, jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta kini mencapai 230,8 juta penumpang. Angka tersebut meningkat 9,7% dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 210,4 juta penumpang. Demikian dikatakan Saifullah di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
6: Kemudian, transportasi gratis ini telah dimanfaatkan oleh 8,53 juta penumpang dari 15 golongan masyarakat. Progres konstruksi untuk MRT saat ini sampai dengan mencapai 61,8% dan LRT 1B mencapai 94,1% dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur, insya Allah dalam waktu dekat sudah siap untuk diresmikan dan dioperasikan. Berikutnya, pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas, ini pembangunannya akan segera dimulai untuk memperkuat integrasi antar moda khususnya di kawasan Dukuh Atas.
5: Sementara itu sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah sedang mengkaji kemungkinan menambah kelompok masyarakat yang berhak memperoleh layanan transportasi umum gratis. Rencana tersebut dibahas bersamaan dengan kajian penyesuaian tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Pramono juga mengajak masyarakat yang telah masuk dalam 15 golongan penerima manfaat untuk memanfaatkan fasilitas transportasi umum gratis tersebut. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat semakin mendorong penggunaan angkutan umum sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.

0: berada di kawasan mal, perkantoran, dan ruko memilih mengisi kuesioner secara mandiri. Petugas kemudian akan kembali mengambil formulir tersebut sesuai waktu yang disepakati. Demikian hal itu disampaikan Noval pada wartawan pada Kamis 23 Juli 2026.
1: Kondisi untuk Jakarta Barat itu sudah mencapai 57,33%, ya. Itu sedikit di atas rata-rata provinsi. DKI 57,32.
2: Itu dari targetnya berapa rumah, Pak, yang di sensus itu? Atau berapa
1: kepala? Kita kan punya target itu dari playlist usaha ditambah keluarga itu ada 1,152,996. Itu keluarga dan usaha targetnya.
0: Sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi perekonomian di Jakarta Barat baik pada sektor usaha maupun rumah tangga. Melalui pendataan ini, pemerintah ingin mengetahui sektor usaha yang paling dominan di masyarakat seperti perdagangan, transportasi, maupun penyediaan makanan dan minuman, serta mengukur kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian Jakarta Barat dan perbandingan dengan wilayah lainnya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Tim Nasional Voli Putra Indonesia tekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua. Berikut Setyo Agung melaporkan.
4: Tim Nasional Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
5: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mungkin itu pas ini kalau Asian Games, cuma kondisi masih belum. Berarti dengan hasilnya tadi kurang puas ya? Sudah kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
4: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
6: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ketiga.
4: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, sebanyak 380 siswa mulai beradaptasi setelah penggabungan 3 SD negeri di Kota Serang. Berikut Lucy Asari melaporkan.
7: Sebanyak 380 siswa mulai menjalani suasana belajar baru setelah SD Negeri Serang 4, SD Negeri Serang 8, dan SD Negeri Serang 16 digabungkan dalam satu pengelolaan. Seluruh peserta didik kini belajar bersama di SD Negeri Serang 4, dengan pembagian kelas yang disusun kembali agar proses belajar mengajar lebih efektif. Operator SD Negeri Serang 4 Dina Suryaningtyas mengatakan, penggabungan 3 sekolah dasar negeri di kawasan Begala membuat komposisi para siswa di setiap kelas berubah. Peserta didik dari ketiga sekolah dipetakan secara merata ke dalam 18 rombongan belajar yang masing-masing berisi sekitar 20 hingga 23 siswa. Penataan ini berlaku untuk seluruh jenjang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.
8: Jadi satu kelas itu ketemu dengan SD 4, 8, 16. Bagi rata gitu, tadinya kan masing-masing banyak ya sempat.

0: rada-rada agak-agak nggak mau pada pengen ini, sekarang alhamdulillah pada mau. Jadi di pemetanya rata gitu.
1: Masa adaptasi menjadi tantangan pada pekan pertama pelaksanaan merger sekolah. Sejumlah siswa sempat menangis karena harus berpisah dengan teman-teman dari sekolah asal. Guru terus mendampingi mereka agar lebih mudah mengenal teman baru. Sementara saat jam istirahat, para siswa tetap dapat bertemu dengan teman-teman lamanya. Salah satu orang tua murid kelas 5, Neneng, mengatakan, proses penyesuaian juga berlangsung di rumah. Sejumlah orang tua mengaku anak-anak sempat kesulitan menerima perubahan karena tidak lagi berada di kelas yang sama dengan sahabatnya.
2: Ada yang nanya, kenapa? Teman akunya pindah di sini, katanya gitu. Bisa nggak dipindah lagi?
3: Ya, namanya ini susah ya. Akhirnya nggak bisa gitu.
4: Tapi sekarang gimana Bu anak ibu? Semenjak mengikuti ini udah
3: ya, ya gimana lagi, kita harus support aja gitu anaknya.
1: Pendampingan dan dukungan keluarga menjadi cara agar mereka lebih percaya diri, beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Penggabungan 3 SD negeri di kawasan Benggala dilakukan menyusul menurunnya jumlah peserta didik di wilayah perkotaan setelah melewati masa penyesuaian pada awal tahun ajaran. Ratusan siswa kini mulai terbiasa belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
5: Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah atau 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliunan rupiah. Berikut Romanuddin melaporkan.
6: Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah atau 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliunan rupiah, di mana penerimaan terbesar dari impor minyak dan gas. Kepala Bea Cukai Banten Dwiono Widodo mengatakan penerimaan tersebut diperoleh dari sejumlah sektor kepabeanan dan cukai, yakni bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sedangkan dari penerimaan yang berhasil direalisasikan paling besar berasal dari bea masuk impor. Oleh karena itu, Bea Cukai Banten akan terus memperkuat pelayanan pengawasan dan penerimaan negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Provinsi Banten. Menurut Wiono, pertumbuhan penerimaan bea masuk didorong oleh pertumbuhan kinerja impor nasional yang masuk melalui Pelabuhan Banten yang didominasi oleh komoditi jenis curah, terutama sektor minyak dan gas atau migas.
7: Jadi kinerja bea cukai merah terkait penerimaan ya. Karena kita fokus ya penerimaan, kita alhamdulillah bisa mencapai satu tahun itu kan 50% ya. Kita sudah bisa mendapatkan hasil yang 50% lebih sedikit sampai dengan akhir bulan Juni kemarin.
6: Dikatakan Dwiono, Bea Cukai Merak memiliki fungsi sebagai fasilitator perdagangan dan industri dalam memberikan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di wilayah pembawa dan pelayanan Bea Cukai Merak. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
5: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta sampaikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak musim kemarau. Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Nining, saya heran deh. Sekarang anak-anak sedikit-sedikit dipuji, sedikit-sedikit didengar. Apa gak jadi anak manja nantinya?
1: Belum tentu juga, Bu Tini. Anak juga perlu merasa dihargai dan diperhatikan.
0: Lah, dulu kita gak begitu. Tetap bisa besar, kerja, punya keluarga.
1: Iya sih, tapi kalau anak tumbuh dengan perhatian yang baik, mereka lebih berani, sehat secara mental, dan lebih siap menghadapi masa depan.
0: Saya kira yang penting cuma makan cukup sama sekolah yang rajin.
1: Nah, itu penting juga, tapi belum cukup. Anak yang butuh rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung, mereka berkembang.
0: Oh, jadi tugasnya bukan cuma orang tua.
1: Betul, guru, tetangga, dan masyarakat juga bisa ikut menciptakan suasana yang baik untuk anak-anak.
0: Pantesan ya, kalau anak-anak tumbuh senang dan percaya diri, masa depan mereka juga lebih baik.
1: Nah, dari anak-anak yang bahagia itulah lahir generasi yang membawa bangsa menjadi lebih kuat.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
2: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
1: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
2: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
1: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
2: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
1: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
0: Jakarta siang ini.

Kita masuk di 100% Indonesia siang hari ini pendengar, untuk edisi Kamis ya, hari ke-23 bulan Juli 2026. Anda masih bersama saya Dede Firdaus yang menemani sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi untuk Anda, saya tunggu ya untuk WhatsApp yang mau mendengarkan lagu-lagu favoritnya, mau request lagu, mau menyapa, mau kirim salam. Saya tunggu pokoknya lagu-lagu Indonesia yang ingin Anda dengarkan selama siang hari ini sampai nanti jam 3 sore melalui 0811-7972-7912 ya. Saya ulangi untuk WhatsApp-nya di 0811-7972-7912 atau telepon 021-344-0696.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Zebra cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta siang hari ini masih bersama saya Dede Firdaus. Kita akan simak informasi terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Wah, informasi ini diunggah di pada 19 Juli 2026 ya. Tapi pendengar, faktanya dari klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya, karena setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Jadi foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu juga pendengar, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi sekali lagi informasi yang beredar adalah hoax atau tidak benar ya. Hati-hati terkait dengan beberapa informasi yang beredar. Pendengar, simak kembali untuk informasi jelasnya melalui cek fakta di komdigi.go.id atau juga bisa benarkan cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta setiap harinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Kali ini mendengar saya putarkan dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya ya. Jadi kalau Anda suka dengan lagunya, tadi sedikit ikut nyanyi bersama bagian refnya. Kalau full sih bagus ya, berarti hafal. Tapi apapun itu mendengar, kalau misalnya punya lagu yang bisa dinyanyikan di siang hari ini, kalau Anda mau bergabung melalui WhatsApp, kami tunggu ya di 0811 7972 7912. Yang tentunya juga satu persatu akan coba saya bacakan. Yang pertama ada Bayu Pradipta dari Tangerang Selatan. Selamat siang. Katanya sekarang ini lagi pengen dengerin lagunya Unmes yang Tiba-Tiba. Kalau gak ada, oke. Kayaknya sih ada kalau tiba-tiba ya. Salam untuk kakak sepupu dan keluarga kecilnya Sarah Sufiana di Harapan Indah Bekasi. Oke Bayu, nanti akan coba kita putarkan ya untuk Unmes Kamalengnya dengan Tiba-Tibanya. Kemudian kita sapa yang sudah bergabung via telepon. Halo Zaran, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Halo, selamat siang, kabar baik ya?
1: Iya,
0: kabar baik. Jaran di mana sih, Tangerang ya?
1: Iya, di Tangerang.
0: Di Tangerang. Mau denger lagu apa, Jaran?
1: Melukis Senja dari Ibu Tito Remi.
0: Melukis Senja. Oke, nanti kita puterin ya. Kirim.
1: Iya.
0: Kirim buat siapa, Jaran?
1: Buat saya sendiri.
0: Saya sendiri. Oke lah kalau gitu, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Jaran yang udah gabung di siang hari ini, pendengar. Nanti untuk yang mau gabung lagi, telepon di line yang sama ya. Untuk WhatsApp-nya juga di 0811 7972 7912. Kalau telepon rumah juga bisa di 021 344 0696. Kita sapa Haidar. Selamat siang Haidar.
2: Siang.
0: Halo Haidar.
2: Halo.
0: Halo Mas. Halo, siap. Haidar, di mana Haidar?
2: Di Depok Mas.
0: Di Depok. Lagi ngapain siang-siang gini?
2: Udah ngapa-ngapain, baru habis makan siang.
0: Wih, enak banget makan siang. Telat gak sih jam segini makan siang?
2: Baru
0: ya. Mau denger lagu apa ini?
2: Lagunya Gia Indrawari, Seribu Kali ada?
0: Seribu Kali. Abis waktunya kalau kita puterin Seribu Kali nih.
2: Gia Indrawari, Seribu Kali.
0: Seribu Kali. Nanti kita lihat-lihat mana sih Gia. Oh ada, nanti diputerin ya. Siap.
2: Kirim salam buat semuanya yang mendengarkan, itu aja, terima kasih ya. Selamat siang Mas.
0: Terima kasih, selamat siang buat Haidar dari Depok yang udah gabung juga di siang hari ini, pendengar. Satu WhatsApp saya baca nih, pendengar 100% Indonesia. Selamat siang Ibu Iren dari Tangerang juga. Mau request lagunya Phantom yang Kasmaran. Oke siap, nanti diputerin ya Kasmaran ya. Kemudian dikirimnya spesial untuk Mas Dede aja dan kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bu Iren. Sekaligus informasi, siang ini Tangerang cuacanya cerah berawan, 31 derajat Celcius. Lumayan ya. Jadi untuk Anda yang di luar sana, kalau misalnya masih merasa ingin mendengarkan lagu favoritnya di Pro 1 Jakarta 100% Indonesia, masih menemani Anda. Tiba-tiba

0: Informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

Dengan 1000 kali ya sudah hadir untuk Anda. Terima kasih yang sudah request lagunya. Sudah kita putarkan satu persatu ya. Kita kembali di line WhatsApp 0811 7972 7912 ya. Jadi silakan mendengar untuk yang mau WhatsApp, kemudian juga mau bergabung telepon di line yang sama ya. Jadi WhatsAppnya bisa ditelepon. Selamat siang Bang Dede. Halo, siang juga Arif dari BSD ya. Mau lagunya Dewa yang sedang ingin bercinta. Oke. Kirim soalnya buat yang lagi dengerin aja. BSD-nya ramai lancar, cuacanya hardang. Buat Bang Dedenya dan juga kru, terima kasih. Oke, siap, nanti coba saya lihat. Sedang ingin bercintanya dari Dewa 19 kita putarkan ya. Kita ngantri ya, kita buat antrian. Berikutnya selamat siang Mama Lisa dari Alun-Alun Pandeglang. Halo warga Pandeglang, selamat mendengarkan nih Mama Lisa. Mau request lagunya Coklat yang Saat Jarak Memisahkan. Waduh, mantap banget nih lagunya. Kirim salam buat semua pendengar dan kru persatu aja. Terima kasih. Oke, siap. Saat Jarak Memisahkannya kita siapkan ya untuk yang sudah request Mama Lisa dari Pandeglang Banten. Kemudian Brandy dari Bogor. Halo Brand, apa nih? Mau request lagunya Cukup Sudah dari Glenn Freddy ya. Salamnya untuk all crew Batik Air-nya on the flight di Sutas yang hari ini safe flight-nya untuk kru 100% Indonesia dan penyiar yang sedang bertugas aja siang hari ini. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, Bogor juga hardang nih pendengar. Sepertinya untuk Anda juga yang sekarang berada di luar ruangan, yang hari ini banyak kegiatannya di outdoor, tetap jaga kesehatannya. Kalau misalnya memang diperlukan pakai payung, pakai masker, ya kenapa enggak gitu ya.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar siang hari ini. Tentunya juga masih menanti Anda yang ingin bergabung telepon atau juga WhatsApp ya di 0811 7972 7912, atau juga teleponnya 0213440696 ya. Sepertinya udah ada yang mau bergabung. Oke, sambil kita tunggu ya untuk yang siang hari ini bergabung telepon di 0213440696 atau 0213441499. Kita langsung sapa. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ari di Samarinda.
0: Ari Samarinda. Cuaca gimana, Ari Samarinda, Ari?
1: Cerah.
0: Cerah. Waduh, Ari lagi di rumah ya?
1: Ya.
0: Iya, mau denger lagu apa?
1: Lagunya Noah.
0: Noah, apa tuh judulnya, Ri?
1: Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga. Waduh, kenapa dengan lagu ini, Ri? Pokoknya ini aja nggak apa-apa lah ya. Oke, siap. Terima kasih, Ari ya. Mau salam?
1: Salam ya, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Terima kasih, Ari. Selamat siang. Oke, pendengar dari Samarinda juga sudah gabung nih ya, Ari yang sudah absen siang hari ini. Kalau misalnya Anda juga mau gabung, kita masih tunggu ya di line yang sama pastinya untuk telepon dan juga WhatsApp siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Ya, nanti dicoba lagi ya teleponnya untuk Anda yang bergabung pada siang hari ini. Untuk yang WhatsApp juga nanti coba kita bacain lagi satu persatu lagu yang sudah di request, coba kita putarkan ya. Kali ini saya punya dari Peter Pan dengan Bintang di Surga.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Bika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Bu Rina. Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
6: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
5: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
6: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
5: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
6: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
5: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
7: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.

Lagu dari Dewa 19 ya, pendengar, semoga bisa menyemangati Anda di siang hari ini yang masih terus dengan tugas-tugasnya. Saya rasa jam kantor masih cukup panjang ya, jadi kalau misalnya masih ada beberapa hal yang dikerjakan supaya nanti sampai rumah nggak ditanyain atasan, kemudian juga nggak dibawa lembur, ya kan? Sampai diberesin, mendengar, dengerin lagu-lagu di Persatu Jakarta. Saya Dede Firdaus, masih di 100% Indonesia. Ada Brandy dari Bogor. Selamat siang, Brand. Oke, ini udah tadi ya. Kita putarkan nanti lagunya. Kemudian juga selamat siang dari siapa ini yang absen aja, Ray Cibinong ya. Mau requestnya Dewi Dewi, Begitu Salah Begitu Benar. Repot nih ya. Begitu Salah Begitu Benar. Info cuacanya Cibinong agak mendung. Terima kasih. Nanti coba kita antrikan ya lagu dari Dewi Dewinya di siang hari ini. Kemudian juga ada Adit dari Tangerang, Dit. Selamat siang, request lagunya Ian Kasela yang tak tergantikan. Wah, kalau ini ada nggak ya Ian Kaselanya? Coba kita coba cari ya, tak tergantikannya. Oh iya, dan nanti dicoba diantrikannya di siang hari ini. Nanti satu persatu berdengar untuk yang sudah request lagunya. Semoga cukup ya sampai jam 3 sore nanti. Joyce juga selamat siang dari Bekasi yang mau request lagunya Raisa, Teka-teki atau juga Oh iya, nanti Raisa aja ya. Nanti kita puterin satu persatu yang udah masuk. Yang udah request dari tadi belum puterin lagunya. Ini dia, Coklat dengan Saat Jarak Memisahkan.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Eh Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
2: Emang kenapa?
1: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
2: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur, karena sehat itu investasi jangka panjang.
2: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
1: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
3: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
2: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
5: Pendengar, karena hampir jam 3 sore, ini udah selesai ya untuk 100% Indonesia di kesempatan Kamis yang hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang udah request, yang udah gabung, yang udah absen juga di siang hari ini walaupun gak request lagu. Terima kasih buat Bayu dari Tangsel, kemudian juga siapa ini yang bergabung juga di siang hari ini, Nurdi dari Bogor ya. Terima kasih semuanya udah bergabung di 100% Indonesia. Nanti simak terus, request lagi lagunya tiap harinya dari jam 1:30 sampai jam 3 sore ya. Saya Dedy Firdaus, semua klik kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini. Ada Angel dan juga Jahwa yang mendukung program Jakarta Siang ini. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: menyimak Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani di Jakarta sore ini pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.

0: yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau
1: Iya, mungkin
0: dari
1: sebelum
0: KPM?
1: kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GAT ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
0: 20,9%
1: Iya,
0: ya.
1: datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki,
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa, maksudnya tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik, tapi sosok dari untuk me, apa namanya tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
0: Betul,
1: Nah.
0: kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan ya.
1: Betul.
0: Kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
1: Jadi kalau ditilik dari apa namanya penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
0: Mental
1: Kemudian,
0: health ya kalau kata
1: ya
0: anak-anak sekarang ya.
1: betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian-sebagian kecil.
0: Ya, betul. Dari dampaknya ya.
1: Ya, dampak fatherless.
0: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada pendekatan, beberapa pendekatan GATI yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
0: Oh,
1: nah,
0: ada
1: jadi,
0: nanti komunitasnya.
1: Sudah. Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
0: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar nggak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki.

0: RK, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu.
1: Betul.
0: Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada
1: Iya.
0: jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya. Maksudnya mau merengek-rengek, papa-papa, mau bapak itu jarang kan begitu ya.
1: Iya.
0: Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini?
1: Iya.
0: Sementara orang so budayanya so seperti itu.
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di
0: Nah.
1: Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu ada 4 indikator.
0: Okay.
1: Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab. Kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu satu satu indikator, satu contoh.
0: Boleh,
1: Contoh
0: boleh.
1: dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu.
0: Iya,
1: Tapi
0: betul.
1: sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
0: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
1: Ya,
0: Ya,
1: ya
0: kan
1: begitu.
0: seperti itu biasanya.
1: Ya.
0: Kalau ayah teladan harus mendengarkan
1: ya.
0: Ya,
1: betul,
0: okay.
1: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada
0: Ya,
1: ibu.
0: tugas
1: Ayah
0: dari
1: jarang gitu.
0: ibu.
1: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dari dimensi keterlibatan mungkin.
0: Oke, hal-hal seperti itu ya. Oke.
2: Pendengar, dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami bersama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya, mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat bahwa itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda Wene ini juga bisa

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
3: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
2: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya Pak?
3: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti, wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
2: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
3: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
4: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
3: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasit dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
4: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
3: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
4: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah. Secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya. Mungkin dia juga anaknya seorang petani. Mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara nenggone Quran dikatakan wa an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
5: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
3: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
5: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
3: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita. Anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Nah, sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
5: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman. Dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
0: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
8: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
9: Yeah.
8: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
9: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
8: ya
9: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
8: Siap.
9: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
8: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
9: Yeah.
8: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
9: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
8: proaktif gitu ya.
9: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya. Keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh. Pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
8: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
9: Ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita berjaringan nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
0: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Itu tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI seluruh Indonesia ya, pendengar Pro 1 untuk beranda Asta Cita Nasional. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini bersama saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan bersama-sama bergabung dalam Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Itu dari tanggal 22 Juli sampai 5 Agustus, Pemprov DKI Jakarta memberikan diskresi pembebasan tarif. Supaya apa? Supaya nggak parkir di sepanjang jalan.
3: Kesehatan mental, dari total 20 ribu sekian panggilan, 24,6%-nya tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Atasi kemacetan di kawasan Cakung hingga Cilincing, Pemprov DKI Jakarta membebaskan tarif parkir kontainer kosong di Terminal Tanah Merdeka. Berita kedua, Bapeda DKI sebut layanan telekonsultasi kesehatan jiwa Pemprov DKI tahun 2026 meningkat. Berita selengkapnya. Atasi kemacetan di kawasan Cakung hingga Cilincing, Pemprov DKI Jakarta membebaskan tarif parkir kontainer kosong di Terminal Tanah Merdeka. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta membebaskan tarif parkir kontainer kosong di Terminal Tanah Merdeka. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap kemacetan yang terjadi di kawasan Cakung hingga Cilincing sejak beberapa hari lalu. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu karena adanya penumpukan kontainer kosong di pinggir jalan. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan tarif parkir kontainer kosong di Terminal Tanah Merdeka mulai tanggal 22 Juli hingga 5 Agustus 2026. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Utara.
2: Maka kita gunakan Terminal Tanah Merdeka sebagai buffer zone. Dan karena ini rata-rata adalah kontainer kosong, mereka kan nggak mau bayar distribusi. Maka untuk itu dari tanggal 22 Juli sampai 5 Agustus, Pemprov DKI Jakarta memberikan diskresi pembebasan tarif. Supaya apa? Supaya nggak parkir di sepanjang jalan. Supaya mereka parkir di tempat yang disiapkan.
4: Adapun Terminal Tanah Merdeka diperkirakan mampu menampung lebih dari 200 kontainer kosong. Gubernur Pramono berharap kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, ia juga turut menjelaskan bahwa penumpukan kontainer yang menyebabkan kemacetan ini terjadi akibat aktivitas impor dan ekspor yang tidak seimbang. Ia menyebut saat ini banyak kontainer impor yang masuk ke Jakarta, sementara aktivitas ekspor tengah mengalami penurunan dan menyebabkan penumpukan kontainer kosong di berbagai tempat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Salah satunya melalui penguatan sistem digitalisasi pengumpulan retribusi. Demikian disampaikan Tri Waluyo di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
5: Ya, kita minta kepada pemungut retribusi itu untuk membuat terobosan untuk meningkatkan retribusi yang ada di DKI. Terutama kita minta itu untuk digitalisasi agar benar-benar terpantau oleh sistem agar semua pembayar retribusi itu terdeteksi semua agar tidak ada pihak lain yang dengan tanda petik nakal untuk memungut tanpa pengawasan ataupun tanpa surat tugas dari SKPD terkait.
1: Lebih lanjut, Tri Waluyo mengatakan, target pendapatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Perubahan 2026 masih belum mengalami kenaikan maupun penurunan. Oleh karena itu, Komisi C meminta eksekutif mencermati potensi pendapatan yang berpotensi dioptimalkan. Beralih ke informasi berikutnya, Bapeda DKI sebut layanan telekonsultasi kesehatan jiwa Pemprov DKI tahun 2026 meningkat. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
6: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan layanan telekonsultasi kesehatan jiwa, JAKER, telah menerima sebanyak 20.419 panggilan dari Jakarta dan luar Jakarta sepanjang Mei 2025 hingga Juni 2026. Menurutnya, penggunaan layanan tersebut pada tahun ini meningkat drastis. Atika menyatakan, pada periode Januari hingga Juni 2026, layanan telekonsultasi kesehatan jiwa meningkat 4,17 kali lipat dibandingkan periode Mei hingga Desember 2025. Menurutnya, dari total 20.000 panggilan, 24,6%-nya tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari luar Jakarta. Demikian dikatakan Atika di Jakarta hari ini.
3: Kesehatan mental, JAKER, dari total 20.000 sekian panggilan, 24,6%-nya tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa concern masyarakat terhadap kesehatan mental itu semakin baik. Dan yang kedua, jika terjadi panggilan yang tinggi kepada kanal yang disediakan oleh pemerintah, menunjukkan warga mulai percaya pada layanan yang diberikan pada pemerintah. Jadi kalau kita lihat angle-nya, layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah berdampak dari pertama adalah awareness terhadap health care-nya, mental health care, dan yang kedua, layanan itu juga diminati oleh masyarakat di luar Jakarta. Statistik menunjukkan tidak hanya dari Jakarta tetapi juga dari luar Jakarta.
6: Lebih lanjut, Atika menjelaskan, dari aspek kesehatan, ekosistem kesehatan terpadu diperkuat dengan tiga pendekatan, yaitu promotif, preventif, dan rehabilitatif. Dari aspek promotif, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan pembangunan dan revitalisasi ruang terbuka hijau sebagai ruang publik sehat untuk mendukung aktivitas fisik, sosial, serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Lalu, dari aspek rehabilitatif, pelayanan proaktif yang menjangkau layanan kelompok rentan dilakukan oleh Pasukan Putih yang telah melakukan 59.023 kunjungan kepada kelompok rentan dan mencapai 96,86% dari target sasaran kunjungan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Momentum peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momen untuk memperkuat perlindungan anak di berbagai lingkungan. AI Mariati, Komisioner KPAI Bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi, dalam wawancara di Radio 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta Kamis pagi tadi mengatakan, situasi perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius, meski regulasi dan layanan terus diperbaiki. Lebih lanjut, AI mengungkapkan, berdasarkan pengaduan yang diterima KPAI selama 6 bulan terakhir, persoalan pengasuhan dan keluarga masih menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan. Selain itu, kasus kekerasan fisik, perundungan, kekerasan seksual, hingga eksploitasi digital terhadap anak juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, termasuk maraknya paparan konten negatif di ruang digital.
7: Hari Anak Nasional ini sangat strategis untuk kita bisa menangkap dalam lensa kritis bahwa situasi perlindungan anak ini mungkin dalam berbagai regulasi, program, ya, lalu peningkatan kualitas layanan di berbagai tempat, baik itu sekolah, pemerintahan, penegakan hukum, sudah mulai ada ruang lingkup yang lebih baik gitu ya. Walaupun gitu, dalam misalnya ranah digital ini selalu berimbang ya, ada peningkatan regulasi, tapi juga peningkatan kejahatannya. Nah, ada catatan kritis yang sudah kami keluarkan kemarin di tanggal 22 bahwa selama 6 bulan terakhir ya, di tingkat perlindungan anak pengaduan yang kami terima itu memang

0: Ukuran berat badan tidak menentukan seseorang bisa terbebas dari resiko penyakit kolesterol dan kardiovaskular. Berikut ini Supriyadi melaporkan.
1: Anggapan bahwa orang bertubuh langsing terbebas dari kolesterol tinggi dan penyakit kardiovaskular ternyata tidak benar adanya. Kolesterol jahat atau LDL dapat menimpa siapa saja terlepas dari bentuk tubuhnya. Seseorang dengan berat badan normal tetap dapat memiliki lemak viskeral berlebih maupun faktor risiko yang berkaitan dengan resistensi insulin, genetik, dan pola makan. Terlebih lagi, dislipidemia sering berkembang tanpa gejala yang terlihat. Sejumlah studi berskala besar di Amerika, Eropa, dan wilayah lainnya menunjukkan bahwa orang dewasa dengan berat badan normal tetap memiliki faktor risiko metabolik menghadapi risiko penyakit kardiovaskular sekitar 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan individu dengan berat badan serupa yang metaboliknya sehat. Demikian disampaikan Susetyo Atmojo, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia PERKI saat sesi edukasi bersama Dewong di Jakarta hari ini.
2: Dari 24 orang dengan berat badan normal, 6 di atasnya ternyata ketika dicek memiliki sekumpulan faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah atau sekumpulan faktor risiko kardiovaskular. Ada suatu fenomena beberapa di antara kita kelihatan nih, luarnya kurus nih dok. Kalau diukur berat badannya memang indeks massa tubuhnya ideal atau normal. Tetapi ketika dicek kadar kolesterol darahnya tinggi, itu bukan hoax, itu fakta. Faktanya ada orang yang secara perawakan, kalau orang bisa bilang secara perawakan, dia akan kurus. Walaupun makan banyak pun kurus dok, karena bapak ibu saya emang kecil kurus, tapi karena pola hidupnya nggak baik, kadar kolesterolnya tinggi.
1: Susetyo menyampaikan, temuan tersebut memperlihatkan bahwa berat badan maupun penampilan fisik tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kesehatan metabolik. Pemeriksaan profil lipid secara rutin tetap diperlukan untuk mengetahui kadar kolesterol dan mendeteksi risiko kardiovaskular sejak dini. Demikian Deni Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
0: Polisi menangkap seorang asisten rumah tangga yang diduga menggelapkan uang milik majikannya. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Polisi menangkap seorang asisten rumah tangga atau ART berinisial NS berusia 33 tahun yang diduga menggelapkan uang milik majikannya hingga 450 juta melalui kartu ATM majikan. Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang mengatakan, pelaku ditangkap di tempatnya bekerja di kawasan Jalan Tampak Siring, Kalideres, Jakarta Barat setelah korban melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening miliknya. Menurut Rihold, pelaku bekerja sebagai perawat bagi majikannya yang telah lanjut usia. Selama bekerja, pelaku dipercaya memegang kartu ATM beserta nomor PIN untuk menarik uang tunai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari korban. Namun, kepercayaan tersebut diduga disalahgunakan. Selama hampir satu tahun, pelaku diduga melakukan penarikan uang secara bertahap melebihi kebutuhan korban tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Demikian hal ini disampaikan Rihold kepada wartawan pada Kamis 23 Juli 2026.
4: Di mana ia melakukan pencurian atau pengambilan uang dari si pelapor yang di mana kerugiannya ada sebesar 450 juta. Dia berpura-pura membantu si korban dan di mana si korban memang sudah tidak dapat mengingat nomor PIN atau mengingat sesuatu yang panjang. Sehingga si pelaku sendiri memanfaatkan keadaan seperti ini dan dia mendapatkan informasi PIN ATM dari adik korban. Dan di mana si adik korban menyampaikan kepada si pelaku untuk mengambil uang untuk keperluan si korban.
3: Dari pemeriksaan, sebagian besar uang hasil kejahatan telah dikirim ke kampung halaman pelaku di Tuban, Jawa Timur. Dana tersebut diduga digunakan untuk membeli sebuah mobil, sepeda motor, serta sejumlah perhiasan. Dalam penyelidikan, polisi telah mengamankan kartu ATM milik korban dan sejumlah perhiasan yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Sementara itu, aset-aset lain seperti mobil dan sepeda motor masih dalam proses penelusuran lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.

0: Debut manis Luffy Febrian bersama Timnas Voli Putra Indonesia menjadi salah satu sorotan dalam kemenangan 3 set langsung atas Kamboja pada laga pembuka leg kedua C5 Cup 2025. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
1: Debut manis Luffy Febrian menjadi salah satu sorotan dalam kemenangan Timnas Voli Putra Indonesia atas Kamboja pada laga pembuka leg kedua C5 Cup 2026. Atlet voli berusia 22 tahun itu menjawab kepercayaan pelatih dengan menyumbang 12 poin pada penampilan pertamanya bersama Timnas Senior. Kesempatan itu didapat Luffy setelah dipanggil menggantikan Doni Haryano yang harus menjalani pemulihan cedera bahu. Outside hitter kelahiran Garut itu pun langsung dipercaya mengisi posisi tersebut pada laga perdana Indonesia. Luffy mengaku mendapat panggilan ke tim nasional sekitar sepekan sebelum turnamen dimulai, saat dirinya tengah beristirahat di rumah usai menjalani kompetisi di Liga Kamboja. Ia kemudian kembali berlatih bersama tim dan mempersiapkan diri untuk tampil pada leg kedua C5 Cup 2026.
2: Alhamdulillah, ini debut pertama saya di Timnas Indonesia. Bisa membawa hasil yang baik di pertandingan pertama dan bisa membawa Indonesia menang lawan Timnas Kamboja. Ya, semoga bisa lebih baik ke depannya lah.
1: Pengalaman bermain selama 3 musim di Liga Kamboja turut membantu Luffy beradaptasi saat menghadapi lawan. Ia juga mengaku tidak mengalami kesulitan membangun chemistry dengan rekan setim karena sudah cukup sering bermain bersama dalam berbagai kompetisi.
2: Mungkin karena udah sering main di, kalau dibilang sering main di tatam gitu, sering ketemu, jadinya gak canggung lagi lah sama senior, sama yang lain gitu. Jadi udah sering ketemu, pas langsung datang ya udah biasa aja gitu. Alhamdulillah nggak ada, semuanya aman.
1: Perjuangan Luffy dan rekan-rekannya akan berlanjut menghadapi Filipina pada pertandingan berikutnya. Bagi tim pelatih, ajang C5 Cup 2026 juga dimanfaatkan untuk mencari komposisi terbaik sebagai persiapan menuju Asian Games. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Wali Kota Cilegon telah menetapkan Komisaris Independen PT PCM Ratu Ati dan Rapih Herdiansyah. Berikut Romanudin melaporkan.
3: Nama yang SK yang dipilih oleh wali kota itu Randa Ati Marliati, MSI, sebagai komisaris independen. Yang satunya Rapih Herdiansyah, MSI, sebagai komisaris independen.
4: Wali Kota Cilegon Robin Zar telah menetapkan 2 komisaris independen terpilih PT Pelabuhan Cilegon Mandiri atau PT PCM. Keduanya yakni Ratu Ati Mardiyati dan Rapi Herdiansyah. Anggota panitia seleksi calon komisaris independen PT PCM, Saiful Bahri mengatakan, penetapan 2 komisaris independen PT PCM diputuskan atas hasil seleksi terbuka yang telah dilakukan selama 3 bulan terakhir. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan hak prerogatif Wali Kota Cilegon Robin Zar. Alasan Wali Kota menetapkan 2 komisaris independen tersebut, kata Saiful, karena keduanya sudah dinilai layak dapat mewakili pemegang saham menjalankan fungsinya dalam pengawasan di PCM. Keduanya juga dinilai mumpuni karena loyalitasnya. Selain itu, alasan lainnya karena salah satu komisaris independen terpilih, yakni Ratu Ati Marliati, pernah duduk sebagai komisaris PCPCM di era sebelumnya. Hal itu terbukti dari adanya Pak Laring pernah menjadi komisaris PT PCM.
3: Sudah panjang ya, hampir 3 bulan. Dan Pak Wali Jumat malam sudah menetapkan, dan SK-nya juga tertanggal hari Jumat malam, sehingga karena atas dasar SK penetapan itu pansel harus melakukan rapat pleno berdasarkan pasal Undang-Undang 37 tentang BUMD.
4: Kedua komisaris independen lanjutnya akan efektif bekerja saat nanti disahkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, kata Sepul. RUPS akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Atasi kemacetan di kawasan Cakung hingga Cilincing, Pemprov DKI Jakarta membebaskan tarif parkir kontainer kosong di Terminal Tanah Merdeka. Bapeda DKI sebut layanan telekonsultasi kesehatan jiwa Pemprov DKI tahun 2026 meningkat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, Bu Nining, saya heran deh. Sekarang anak-anak sedikit-sedikit dipuji, sedikit-sedikit didengar. Apa nggak jadi anak manja nantinya?
2: Belum tentu juga, Bu Tini. Anak juga perlu merasa dihargai dan diperhatikan.
1: Lah, dulu kita nggak begitu. Tetap bisa besar, kerja, punya keluarga.
2: Iya sih, tapi kalau anak tumbuh dengan perhatian yang baik, mereka lebih berani, sehat secara mental, dan lebih siap menghadapi masa depan.
1: Saya kira yang penting cuma makan cukup sama sekolah yang rajin.
2: Nah, itu penting juga, tapi belum cukup. Anak yang butuh rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung mereka berkembang.
1: Oh, jadi tugasnya bukan cuma orang tua.
2: Betul. Guru, tetangga, dan masyarakat juga bisa ikut menciptakan suasana yang baik untuk anak-anak.
1: Pantesan ya, kalau anak-anak tumbuh senang dan percaya diri, masa depan mereka juga lebih baik.
2: Nah, dari anak-anak yang bahagia itulah lahir generasi yang membawa bangsa menjadi lebih kuat.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Di hari ini saya juga mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Mungkin hari ini banyak sekali kegiatan untuk perayaan Hari Anak ya. Seru banget untuk Anda yang mungkin tadi sempat antar anak-anak sekolah atau jemput ya. Oma opa yang juga anterin anak-anak sekolah, cucunya, boleh loh cerita-cerita sama saya. Hari ini ada kegiatan apa sih di sekolah terkait dengan Hari Anak Nasional ya. Boleh nanti di-update sama saya di 08 11 7972 7912, atau di line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499. Dimana di Hari Anak hari ini, pendengar Pro 1, PPAPP Jaktim ini menggandeng sekolah sampai dengan puskesmas untuk mencegah kekerasan anak sejak dini. Yes, ini terkait dengan bullying ya, pendengar Pro 1, dan juga kekerasan lainnya. Dimana Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Kepala Sudin PPAPP Jakarta Timur, Verlina Kirti Asih, mengatakan koordinasi selama ini berjalan dengan baik dan membuka ruang serta waktu untuk para kepala sekolah menghubungi kami apabila mereka ingin berkonsultasi terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Kepala Sudin PPAPP Jakarta Timur, Verlina Kirti Asih, mengatakan sekolah memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mengenali perubahan perilaku anak maupun tanda-tanda yang mengarah pada tindak kekerasan. Oleh karena itu, komunikasi antar sekolah dan PPAPP menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik. Selain sekolah, puskesmas juga menjadi mitra strategis ya dalam sistem perlindungan anak, di mana tenaga kesehatan seringkali juga menemukan indikasi kekerasan saat memberikan pelayanan medis kepada anak maupun perempuan. Jadi ternyata banyak juga ya kasus kekerasan yang dilaporkan oleh tenaga kesehatan dan akhirnya ditindaklanjuti ya, pendengar Pro 1. Dan harapannya nanti ke depan ini supaya berjalan dengan baik, begitupun dengan koordinasi dengan kepolisian dan juga jajaran pemerintahan seperti kelurahan, agar proses penanganan korban lebih cepat, mulai dari pelaporan, pendampingan, hingga pemenuhan hak-hak korban. Untuk informasi lainnya, informasi yang seru-seru dan juga menarik untuk Anda, serta lagu-lagu yang enak akan saya berikan untuk Anda di Jakarta sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Roli Huta Hayan, di sore hari ini.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
2: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
1: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
2: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
1: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
2: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
1: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Alexa dengan Sampai Kapan menemani kita di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Tepat di pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Kalau untuk saya, ternyata di jam-jam ini saya membutuhkan kopi ya, untuk sedikit lebih segar gitu. Kalau buat Anda gimana nih? Apakah ngopi sore dan teh sore juga mensupport di sore hari ini ya? Siapa tahu lagi mau butuh penyemangat untuk jalan pulang gitu ya. Atau lagi ngumpul, mau ngumpul nih, rencana ngumpul bareng sama rekan-rekan yang sudah lama gak ketemu, janjian untuk ngopi gitu ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang saat ini juga sedang dalam perjalanan, Roli ucapkan hati-hati di jalan ya. Kalau ada lampu merah tuh berhenti, bukan malah digas ya. Kalau ada lampu kuning tuh hati-hati, mulai pelankan terus berhenti, jangan diserobot terus ya. Ini saya tadi pagi ya, baru bangun tidur tiba-tiba buka sosial media, ini rame banget sama sebuah mobil yang menerobos lampu merah di penyeberangan MRT ke Transjakarta di sekitaran Hotel Indonesia ya, pendengar Pro 1. Dan ini tuh mobil mewah kebetulan ya. Ini kadang-kadang mobil mewah di Jakarta ini meresahkan deh ya. Si mobil mewah ini itu kan di situ ada Pelican Cross kan, ada si tempat penyeberangan orang itu kan. Jadi lampunya tuh udah merah, tapi si mobil mewah ini tetap terus ngegas gitu, melaju. Sampai akhirnya si mobil ini kayaknya di gak tahu jelasnya gimana, karena sepertinya satpam yang sedang bertugas, security yang sedang bertugas tuh melakukan sesuatu terhadap si mobil ini, ada tindakan sesuatu. Terus akhirnya si mobil ini berhenti setelah ngelewatin si zebra cross tersebut. Satpam security-nya juga akhirnya datangin tuh mobil gitu kan ya. Nah akhirnya ini tadi pagi banget sempat viral di media sosial gitu ya, menjadi perhatian juga nih banyak warga, karena si mobil itu sama si jarak security lewat ini karena udah merah itu tipis banget, pendengar Pro 1. Setipis itu, saya kalau lewat dikit aja kayaknya udah terpental gitu ya. Nah akhirnya kasus ini sudah dibawa ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan nantinya akan memanggil serta melakukan klarifikasi terhadap pemilik mobil mewah tersebut yang viral selesai menerobos lampu penyeberangan jalan. Dan ini masih diduga ya, diduga menggunakan plat nomor palsu di kawasan Jakarta Pusat. Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan, selain pemilik kendaraan, polisi juga memanggil petugas keamanan yang sempat terlibat cekcok dengan pengemudi mobil mewah tersebut di lokasi ya, di mana nantinya akan dilakukan pemeriksaan yang juga menyusul di hari Senin tanggal 27 Juli. Nah hari ini tadi juga sudah ada pemeriksaan di tanggal 24 Juli ya. Di hari Jumat 24 Juli dan nanti di tanggal 27 Juli di hari Senin juga akan ada pemeriksaan gitu ya, pendengar Pro 1. Jadi memang selesai melakukan pemeriksaan awal secara terpisah, kedua belah pihak akan dipertemukan untuk menjalani proses konfrontasi di kantor Subdit Gakum gitu. Tuh ya, ini dari AKBP Ojo Ruslani mengatakan kalau proses pendalaman yang mencakup seluruh aspek peristiwa mulai dari kronologi kejadian dan juga keabsahan dokumen serta plat nomor kendaraan hingga penentuan pasal-pasal pelanggaran lalu lintas ini dapat disanggakan ya, dan juga dipastikan ini akan ada tindakan netral dan juga transparan sebagai penengah dalam menangani perkara ini tanpa memihak salah satu pihak gitu ya. Jadi nanti akan diketahui nih bagaimana case-nya dari si pemilik pemilik mobil mewah ini atau yang mengemudi ini seperti apa gitu ya, karena sempat terjadi cekcok katanya nih, menurut berita yang beredar itu mobilnya di ketok pakai tangan gitu ya. Katanya kan masih katanya ya. Makanya nanti proses penyelidikannya di tanggal 24 Juli 2026 sama tanggal 27 Juli di hari Senin gitu. Dimana nanti akan ada lebih dalam lagi lah kronologi kejadiannya gitu ya. Dan ini juga mau ditindak secara netral dan transparan agar
perkara ini diselesaikan tanpa memihak salah satu pihaknya gitu. Mungkin kalau Anda belum sempat baca atau mungkin sempat lihat, boleh di search sekarang di Google gitu, boleh ya, atau di sosial media Anda gitu. Pemilik pemilik lagi mobil mewah terobos lampu merah bundaran HI gitu. Anda lihat sendiri, itu benar-benar saya mau ngeliatnya tuh kayak yang pun tipis banget, kalau lewat dikit aja udah tuh kena tabrak tuh, ya kan? Jadi ya, hal ini juga jadi mengingatkan kita ya pendengar Pro 1 untuk sama-sama peduli sama orang lain di sekitar kita saat berkendara ya. Karena ketika udah di jalan, bukan cuman keselamatan kita juga, tapi keselamatan orang lain juga perlu kita perhatikan juga ya. Apalagi kalau sudah ada zebra cross, tanda-tanda penyeberangan juga gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu di zebra cross, kalau lampunya lagi buat yang kendaraannya jalan, dia tetap jalan gitu ya, kan yang kena, yang salah yang robos juga. Tapi ini bukan masalah salah atau enggaknya ya, tapi lebih ke keselamatan orang lain sih gitu. Sama-sama ngingetin ya pendengar Pro 1, hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut. Dan hari ini juga platnya ganjil ya, tanggal 23. Takutnya Anda bablas deh tuh ya, yang plat genap keasikan dengerin musik di radio atau dengerin penyiar yang ngobrol, bablas masuk ke jalur yang ganjil genap. Sekarang tanggal 23 Juli ya pendengar Pro 1 ya, ingatlah hari ini kalau kata Project Pop.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta Sore Ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Saya akan menemani Anda di Jakarta Sore Ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di RRI Net. Dan sekarang Anda tidak hanya mendengarkan lewat frekuensi 91,2 atau mungkin di RRI Digital saja, tapi Anda juga bisa menyaksikan kami lewat RRI Net. Dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Cek Fakta di sore hari ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta di tanggal 23 Juli 2026. Saya ambil informasinya dari portal komdigi.go.id, di mana ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Republik Indonesia, dan ada narasi yang mengklaim terkait dengan penggunaan handphone nanti akan dikenakan pajak mulai 2027. Tapi faktanya seperti apakah, pendengar Pro 1? Di mana faktanya klaim ini adalah tidak benar ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada hari Senin 16 Desember 2024 dengan judul "Kenapa PPN 12% beli handphone jadi lebih mahal tahun depan?" Dan berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 12% pada tahun 2025. Jadi kalau ada berita yang beredar terkait dengan penggunaan handphone nanti akan dikenakan pajak mulai 2027 adalah hoax atau tidak benar. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
1: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
0: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
1: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
0: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
1: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
0: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
1: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
2: Betul. Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan mendengar Pro 1 di 23 Juli 2026. Ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya. Di mana tema Hari Anak Nasional ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Setiap tanggal 23 Juli ini selalu menjadi pengingat bahwa setiap anak ini berhak tumbuh, belajar, bermain dan juga merasakan kasih sayang dalam lingkungan yang aman. Jadi kadang-kadang tuh banyak yang bilang ya, ini kalau anaknya percaya diri, berani dan juga punya mimpi serta mampu menghadapi tantangan gitu ya, ini dipenuhi dengan keluarga yang hadir dengan penuh cinta, perhatian dan juga dukungan pol gitu ya. Dan di tengah kesibukan perkembangan teknologi saat ini, kehangatan keluarga ini juga menjadi bekal yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak ya pendengar Pro 1. Bukan cuma menyediakan fasilitas aja, tapi kehangatan keluarga juga jadi bekal yang penting gitu ya. Kadang-kadang kalau udah ngasih reward ke anak karena kayaknya kita merasa bersalah gitu ya, karena gak selalu nemenin dia tuh kayaknya kayak udah cukup deh gitu ya. Tapi ternyata kehadiran ya, presensi ibu dan ayah, keluarga juga itu menjadi salah satu faktor pendukung anak ini untuk bisa tumbuh kembang dengan lebih baik, dengan penuh cinta dan juga sehat gitu ya. Apalagi kalau punya komunikasi yang baik nih

Rumah anak-anak ya pendengar Pro 1. Jadi membuat anak tuh punya tempat aman dan merasa didengar dan juga dihargai. Ya benar sih kalau kata orang gitu kan. Ya kita memang sama-sama baru pertama kali jadi orang tua gitu ya. Jadi memang semuanya segala sesuatunya belajar dari nol. Mungkin dengan membaca berbagai panduan atau buku-buku parenting gitu ya, atau gaya parenting. Ya, dicoba-coba gitu mana yang paling cocok sama keluarga Anda ya, pendengar Pro 1. Di Hari Anak Nasional ini saya mau mengajak Anda untuk berbincang ya terkait dengan tema hari ini adalah anak hebat berawal dari keluarga yang hangat nih. Kalau mengingat-ingat kembali bagaimana sih peran keluarga dalam membentuk karakter seorang anak nih ya, pendengar Pro 1, pastinya ini berangkat dari hal-hal sederhana yang dulu orang tua Anda tuh terapkan sama Anda gitu ya, dan sampai sekarang jadi sebuah kebiasaan juga untuk keluarga baru Anda, terus juga masih keinget terus gitu ya. Banyak sekali pasti ya pendengar Pro 1 nih hal-hal yang sederhana yang dilakukan orang tua Anda dulu gitu. Apa ya, kalau saya menurut saya sih ya puji Tuhan, alhamdulillah saya dibesarkan di keluarga yang hangat ya, pendengar Pro 1. Ibu bapak saya saling support juga gitu. Walaupun mereka berdua berkarir ya, saya tetap merasakan kasih sayang yang full juga, pendidikan yang cukup, jajan yang cukup. Jajan yang cukup walaupun gak jajan terus-terusan gitu ya. Walaupun kalau zaman-zaman anak dulu tuh apa namanya, kan biasanya namanya anak-anak ya, kadang-kadang tuh suka kepengen punya barang-barang sekolah yang bermerek gitu ya. Walaupun dulu gak bermerek ya barang-barang sekolah saya, tapi I'm happy. Apa ya, kalau ditanya hal sederhana yang dilakukan sama orang tua kayaknya terlalu general ya. Tapi yang mungkin yang sampai sekarang masih keinget sama saya adalah sampai karena saya anak tunggal ya, pendengar Pro 1 ya. Jadi mungkin saya kasih konteks. Jadi tuh saya dari TK sampai saya kerja di tahun kedua atau ketiga itu tuh ayah sama ibu saya tuh kadang-kadang kalau diantar tuh saya selalu diantar ya berangkatnya. Saya selalu, mereka tidak pernah melewatkan untuk mengantar saya sekolah ya. Selalu diantar, pulang juga kadang-kadang suka bareng, masih suka dijemput. Itu tuh menurut saya privilege sih ya. Dan at the moment ketika saya udah masuk SMA, masuk kuliah tuh bapak ibu saya udah pensiun gitu. Jadi waktunya lebih lowong lah, bener-bener nganter anak lah. Jadi ayah saya tuh selalu jemput saya sekolah, terus nganterin les gitu. Waktu kerja juga kayak gitu. Waktu kerja juga mungkin dulu tuh saya kantornya lumayan jauh tuh waktu saya pertama kali kerja ya. Ya lumayan lah, ternyata saya diberikan privilege itu ya, masih bisa diantar jemput. Jadi waktu pertama kali kerja, saya kerjanya di Blok M. Dan shift kerja saya tuh saya memproduseri sebuah program radio juga dulu. Show saya tuh jam 6 pagi. Jadi jam 5 itu saya udah mesti berangkat dari rumah, setengah 6 nyampe kantor gitu ya. Kalau enggak paling telat tuh saya jalan 5.20, 5.25 tuh saya udah mesti berangkat ya. Dan itu selalu dianterin sama ayah saya setiap pagi ketika saya pertama-tama kerja gitu ya. Terus pernah juga kerjanya dulu jauh banget. Kerjanya dulu di daerah Kemang, pendengar Pro 1, rumah saya Selipi ya. Jadi tuh selalu diantar. Saya punya privilege itu sih. Hal-hal yang ini sebenarnya nggak sederhana, karena antar jemput anak tuh sebuah hal yang pastinya text time ya, pendengar Pro 1. Tapi ya saya dapat itu terus gitu. Saya mungkin kayaknya kalau nggak diantar sekolah tuh mulai dari mulai dari ini kali ya, kalau bisa dibilang dari SMA kayaknya. Itu doang paling, tapi selebihnya kadang-kadang suka diantar jemput juga sih.
enak banget, ya ampun enak banget diantar jemput. Jadi kadang-kadang kalau nggak berangkatnya sendiri, pulangnya dijemput, abis itu lanjut les, ditungguin les, pulangnya bareng lagi gitu. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan ke rumah tuh enak istirin sama papa tidur. Nyampe rumah makan karena mama udah masak gitu ya. Dan ya selebihnya ya kita sering bertukar pikiran seperti biasalah, ngobrol layaknya ibu dan anak. Ya puji Tuhan saya dapat full perhatian, full kasih sayang ya. Ya itu dia ya serunya ya. Pasti Anda juga punya banyak cerita tuh ya, yang menurut Anda hal-hal sederhana yang pernah dilakukan sama orang tua Anda dulu gitu ya. Atau mungkin sesimpel pulang sekolah dulu sering dibeliin jajan gitu ya. Kalau saya tuh gak boleh dibeliin jajan karena saya gampang sakit waktu kecil ya. Kalau waktu SD itu suka banget tipes, jadi kalau udah mulai jajan-jajanan tuh udah gak boleh tuh sama mereka ya. Udah ayo pulang, langsung pulang. Sama dulu kalau rapotnya bagus, setiap kali ambil rapot saya selalu ditraktir makan bakso sama ibu saya. Deket sekolah tuh ada abang bakso enak banget. Makannya bakso telur. Dulu bakso telur mahal pendengar Pro 1. Bakso telur tuh dulu tuh 12 ribu kali semangkok ya. Tahun berapa tuh saya? Tahun 90-an 2000 gitu ya. Jadi kayak wow makan bakso gitu, seneng. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Silakan ya, boleh ikutan cerita sama saya. Di peringatan Hari Anak Nasional ini kita sama-sama flashback. Atau mungkin sekarang Anda mau cerita ya, hal apa yang saat ini Anda full kasih sama anak Anda ya. Antar jemput mungkin ya, ke daycare, berikan playground, tempat main anak, kelompok bermain gitu ya. Kalau sekarang PG ya, playground kan ya, kelompok bermain, terus masuk TK, nganterin terus. Terus kali ya sebetulnya ya, yang sekarang jadi orang tua baru. Boleh cerita-cerita 0811 7972 7912. Karena setelah ini saya nanti akan mengajak Anda juga ngobrol bersama dengan narasumber terkait ya, seorang psikolog dan juga dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, ada Auli Grashinta MSI PSI. Ini kita akan bahas terkait dengan Hari Anak ini pendengar Pro 1. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilan ya?
2: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
1: Memangnya bisa langsung dipakai?
2: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
1: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
2: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
1: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
2: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
3: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
4: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
5: Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, mendengar Pro 1. Dan Anda tidak hanya mendengarkan lewat 91,2 MHz ya, sesuai dengan frekuensi di radio Anda, atau mungkin Anda sedang bergabung lewat RRI Digital. Anda sekarang juga bisa menyaksikan kami di RRI Net Pendengar Pro 1. Tepat di tanggal 23 Juli 2026, ini jatuh di Hari Anak Nasional. Sore hari ini saya mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol soal Hari Anak ya. Kalau tadi saya sedikit flashback ya Pendengar Pro 1, hal-hal sederhana yang dilakukan orang tua saya dan sampai sekarang masih saya ingat gitu ya. Ayah dan ibu saya sampai saya kerja ya. Coba bayangin. Sampai saya kerja itu saya masih di kadang-kadang diantar jemput ya. Dan biasanya tuh setiap berangkat pasti diantar gitu ya. Kecuali SMA kayaknya udah mulai diajarin untuk mandiri sendiri gitu ya. Mulai naik mikrolet tuh. Tapi kadang-kadang pulangnya dijemput karena abis pulang sekolah saya les ya. Les supaya masuk ke perguruan tinggi negeri, walaupun tidak masuk-masuk juga tuh ke perguruan tinggi negeri ya, masuknya ke swasta juga, tapi ya nggak apa-apa. Terus pertama kali kerja saya juga dianterin terus-terusan ya, karena shift saya pagi. Waktu itu saya masuk kantor jam 5:30 pagian ya, karena saya punya show jam 6 pagi gitu. Terus pernah juga selalu dianter jemput karena kantor saya jauh dulu di Kemang ya. Jadi ya gitu deh ya, privilege anak tunggal ya. Mungkin di sore hari ini juga kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang hal sederhana apa yang dilakukan orang tua Anda dulu ini Pendengar Pro 1 ya. Karena anak yang hebat berawal dari keluarga yang hangat. Di sore hari ini saya juga sudah tersambung lewat line telepon nih bersama dengan Auli Garshinta, MSI, PSI, psikolog dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Halo, selamat sore Bu Auli.
6: Selamat sore Mbak Rauli.
5: Aku panggilnya apa nih, Mbak Aul, Bu Aul, apa Bu Dosen?
6: Mbak Shinta biasanya.
5: Oh, Mbak Shinta, baik. Mbak Shinta salam kenal, ada Rauli di sini.
6: Oke, salam kenal.
5: Mbak Shinta, kita ngobrolin terkait dengan Hari Anak nih ya. Kalau sekarang sih saya melihat banyak sekali gentle parenting gitu ya Mbak Shinta ya. Orang tua udah semakin pintar, semakin banyak source-nya untuk jadi seorang ayah dan ibu gitu ya. Karena ya memang mereka memang baru pertama kali juga gitu jadi orang tua di dunia gitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kehangatan keluarga juga menjadi salah satu fokus penting untuk membangun karakter anak gitu ya Mbak Shinta. Kalau dalam perspektif psikologi sendiri, ini seberapa besar sih pengaruh kehangatan keluarga terhadap pembentukan karakter dan juga kesehatan mental anak saat ini?
6: Betul, jadi memang apa attachment ya, kelekatan, kehangatan dengan anak itu sudah diteliti sejak lama sekali gitu ya, sejak ya dulu kala begitu, karena ya bagaimanapun keluarga adalah agen utama ya bagi pengembangan kepribadian anak, pengembangan kecerdasan, dan ya hidup anak adalah di orang tua begitu ya, di keluarganya, di keluarga pertama. Iya, okay. Namun ya tentu saja sekarang ada tantangan yang berbeda ya daripada yang dulu-dulu mungkin teliti begitu ya, bagaimana attachment itu ada apa saja gitu. Mungkin sekarang tantangannya sudah jauh berbeda daripada masa-masa lalu begitu.
5: Oke, tapi kalau ngomongin hangat, ngomongin attachment, ini tuh gambarannya seperti apa sih Mbak Sinta? Apakah orang tua yang selalu ada dan nempel sama anaknya gitu ya, kayak sekarang macan ternak gitu kali ya, mama cantik antar anak, atau mungkin seperti apa nih gambaran kehangatan? Karena kan mungkin ada orang tua yang juga jadi working mom dan ayahnya juga sibuk gitu ya, terus akhirnya anak dititipin di oma daycare ya.
6: Betul. Jadi yang paling penting itu adalah emotional involvement, begitu ya. Jadi bagaimana interaksi itu melibatkan emosi ya. Jadi tidak kalau dibilang kualitas atau kuantitas, apakah kualitas lebih penting daripada kuantitas? Kedua-duanya penting, tetapi bisa seharian dengan anak, tetapi tidak ada emotional involvement.
5: Oh, begitu. Jadi cuma raganya doang ya, Mbak Sinta ya?
6: Betul. Okay. Sekarang kita lihat ya, orang tua punya baby under age di bawah 3 tahun sudah disuruh nonton YouTube sendiri.
5: Betul. Begitu, mandiri ya, ibunya, dari kecil ya.
6: Iya, ibunya sibuk dengan media sosialnya.
5: Oke.
6: Okay. Yang paling penting adalah emotional involvement, di mana anak merasakan adanya keterikatan secara emosional. Anak dipahami ketika dia merasakan hal-hal yang terkait dengan emosinya ya, baik itu sedih, marah, senang, bahagia, semualah bentuk emosi. Nah, ini emotional involvement itu yang paling penting dalam pengasuhan, sehingga kemudian tadi muncul yang namanya attachment gitu. Ketika tidak ada emotional involvement dalam interaksi orang tua dan anak, maka tidak terjadilah attachment tersebut begitu.
5: Oke, jadi memang bukan cuman ada orangnya doang, tapi nggak ada interaksinya ya, Mbak Sinta ya.
6: Betul, interaksi juga lebih penting. Dan tadi ya, kalau Mbak Roli cerita sering dianterin dan sebagainya. Sekarang sebenarnya satu hal sederhana yang sangat penting untuk membangun attachment adalah makan bersama.
5: Oh iya ya, benar.
6: Sekarang kita sering lihat di mall, di restoran, orang tua makan bersama, tetapi anaknya tadi sibuk dengan gawainya masing-masing. Malah dialihkan ke gawai agar anak ini anteng gitu. Padahal itulah kunci utama atau pintu utama tidak terjadinya interaksi, tidak terjadinya emotional involvement antara orang tua dan anak begitu. Jadi salah satu kebiasaan kecil yang harus mulai ditanamkan adalah makan bersama dengan non gawai ya, itu juga menjadi penting.
5: Kampanye
6: gitu.
5: Penting tuh ya Mbak Sinta ya, makan bersama non gawai, seru sih. Tapi gak bisa foto makanannya dong Mbak Sinta.
6: Ya, di foto dulu.
5: Foto dulu
6: gitu,
5: ya.
6: Oke ya, kita semua. Ya, kenapa? Karena memang anak-anak itu rileks ya. Anak ada beberapa penelitian itu, anak itu ketika dia makan jangan dimarahin, ketika dia makan jangan dikasih advice, ketika dia makan jangan dikagetkan, ketika anak makanlah sesuatu hal yang relaxing sebenarnya bagi siapapun gitu. Jadi disitulah sebenarnya saat anak mulai bisa mengenali emosinya, mengenali emosi orang tuanya, merasa diperhatikan begitu. Jadi ini adalah saat yang penting sebenarnya terjadi interaksi gitu. Tapi ya tadi saya bilang sekarang tantangannya berbeda dengan masa-masa sebelumnya gitu.
5: Oke. Nah, kalau seperti ini dampaknya seperti apa nih Mbak Sinta, ketika anak-anak nih kurang kualitas bersama dengan orang tuanya? Apakah jadi nir empati atau lebih apa ya, anak sekarang ngomongnya introvert gitu ya, maunya sendiri aja, atau gimana tuh Mbak?
6: Jadi yang pertama yang banyak muncul pada anak-anak sekarang, dia tidak bisa mengenali emosi kondisinya gitu. Ah. Akhirnya kita bisa melihat anak-anak itu sebenarnya sejak COVID ya itu menunjukkan tingkat kesehatan mental anak dan remaja itu menurun ya, apa gangguan kesehatan mentalnya itu meningkat gitu ya. Jadi mereka tidak bisa mengenali emosinya. Nah, ini akhirnya dampaknya banyak, bisa menjadi depresif gitu ya. Gampang sedih, gampang banget menyerah, gampang betul, atau sebaliknya menjadi agresif. Nah, kita sekarang juga banyak sekali kita bisa melihat kekerasan ya, yang menjadi apa cara penyelesaian masalahnya adalah dengan kekerasan gitu, atau sekarang kita sebut anak-anak tantrum gitu, gampang tantrum banget sih anak-anak sekarang ya, karena mereka tidak mengenali emosinya sejak awal gitu ya, dan itu membuat dia merasa kurang dihargai, kurang didengar ya, kurang didengar oleh orang tuanya, kurang percaya diri. Karena dia kurang percaya diri, kurang didengar, akhirnya dia juga tidak bisa mendengar, tidak bisa percaya pada orang lain. Nah, inilah yang kemudian sekarang sering muncul apa ya, quotes and quotes autis gitu ya, anak-anak yang dengan gawainya sendiri, tidak mau diganggu, mudah tersinggung, mudah meledak begitu. Jadi itu memang dampak-dampak dari tidak adanya attachment atau insecure attachment dengan orang tuanya begitu.
5: Oke, jadi pengaruhnya ini fatal banget ya, Mbak Sinta ya, pada akhirnya ya.
6: Betul.
5: Dia sekarang
6: kita lihat
5: agresif,
6: ya banyak ya. Sekarang kan kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Rasanya kalau kita mall tuh sering sekali kita melihat anak-anak yang begitu, sementara orang tuanya tidak cukup tegas untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anaknya begitu.
5: Nah, saya nggak tahu nih apakah ini cocok disebut kesalahan ya, Mbak Sinta ya, untuk mendidik seorang anak atau tidak, tapi ada nggak sih hal-hal yang mungkin orang tua juga perlu kembali belajar dalam mengasuh anak supaya tetap terjadi si emosional tadi, Mbak. Di luar tadi ya kita harus mengurangi penggunaan gawai, di mana orang tua juga pasti harus jadi contoh gitu ya untuk tidak menggunakannya lagi sama anak-anak gitu. Menurut Mbak Sinta seperti apa?
6: Iya, tadi ya bahwa tidak pernah ada orang tua yang pernah jadi orang tua gitu ya. Kalau saya dulu pernah jadi orang tua anak saya pertama, ketika ada anak kedua saya jadi belajar lagi bagaimana menghadapi anak kedua dan anak pertama gitu. Punya anak tiga beda lagi gitu. Kemudian ketika anak ini kecil akan berbeda dengan ketika dia mulai remaja, itu beda lagi. Jadi memang jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya gitu ya. Nah, sangat penting bagi orang tua untuk menanamkan visi dan misi di dalam rumah. Itu yang sangat penting sebenarnya. Antara ayah dan ibu, suami istri, mulai dari pacar ini, nanti keluarga kita mau bikin apa? Apa yang menjadi prioritas keluarga kita? Nah, itu sangat penting gitu ya. Ada keluarga-keluarga yang prioritasnya adalah pendidikan. Mau mau apa piknik sampai jam 12 malam pada hari Minggu, Senin pagi jam 8 harus sekolah, jam 6 harus sekolah. Ada keluarga yang begitu. Ada keluarga yang ya sudahlah capek, udah satu hari Senin gak apa-apa lah bos. Itu sisi misi ya. Ada keluarga yang whatever it takes, kita punya uang, gak punya uang, anak kita harus sekolah. Ada yang seperti itu. Ada keluarga-keluarga yang orientasi lah makanan gitu ya. Pokoknya harus makan. Nah, ini penting dibicarakan di awal oleh kedua orang tua. Dan kemudian ini yang kemudian akan mengguidance ya, akan mengawal kemana arah pendidikan anak-anaknya gitu. Orientasinya mau kemana. Nah, ini sangat penting untuk dibicarakan. Jadi ketika guidance itu sudah ada, maka rules ya, aturan-aturan itu bisa ditegak kan gitu misalnya. Ini keluarga ini keluarga yang sangat bersih sehingga kalau mau pergi harus mandi semua. Itu menjadi rules gitu ya. Keluarga ini adalah keluarga yang orientasinya kebersihan sehingga sepatu semua harus ada di luar. Itu menjadi rules gitu. Tetapi tadi rules itu tidak bisa kalau belum ada visi misinya kayak perusahaan ya. Ada visi misi, ada budaya organisasi. Itu perlu dilakukan di rumah supaya anak-anak juga menjadi terarah apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh kedua orang tua saya. Kedua orang tua juga jadi jelas apa sih yang perlu kita prioritaskan, apa yang tidak. Nah, itulah yang kemudian bisa membangun tadi gitu ya, kedekatan, attachment. Ketika anak salah itu tidak dimarahi tanpa dia tahu apa salahnya gitu ya. Jadi dia tuh, oh iya ya saya salah, oke deh saya hukumannya lah ini, saya akan melakukan itu dengan willingly. Itu yang kemudian akan membuat keluarga menjadi hangat gitu ya. Kalau tidak ada aturan, tidak jelas ini visi misi keluarga kemana, ya akhirnya tadi jadi berantakan, jadi tidak ada attachment, jadi semua jalan sendiri-sendiri paralel gitu ya. Semua jalan dengan jalannya masing-masing. Padahal keluarga tidak begitu. Keluarga adalah circle gitu, yang saling mengingatkan, saling menguatkan. Nah, ini yang terjadi gitu. Sehingga ketika ada orang tua ini sudah punya visi misi, mereka tentunya tadi menjadi teladan bagi anak-anaknya ya. Anaknya disuruh mandi, orang tuanya belum mandi, kakak mandi gitu, mama belum mandi, ya nggak bisa gitu ya. Kakak handphonenya ditaruh, itu mama pakai handphone terus, ya nggak bisa gitu. Yeah, jadi memang kesepakatan itu bisa muncul ketika ada rules ya. Rules ini muncul ketika ada visi misi dalam keluarga gitu ya. Kesannya sih struktur sekali ya, tapi itulah yang harus dilakukan kalau memang kita ingin membuat keluarga kita adalah keluarga yang baik dan menyenangkan, membahagiakan bagi semua yang ada di dalam keluarga.
5: Oke, konsisten ya Mbak Sinta ya. Konsisten, jadi dari
6: betul, nah itu salah satunya ya, konsistensi
5: dari orang tuanya emang harus kompak dulu biar anaknya nggak bingung, nah aku mau ikut papa apa ikut mama nih rulesnya nih.
6: Betul. Nah, kenapa banyak anak yang tantrum karena misalnya nggak boleh sama bapaknya, nggak boleh sama mamahnya. Tapi kalau saya tantrum nanti ayah saya akan leleh nih gitu.
5: Iya.
6: Setiap dari kita tuh sebenarnya manipulatif gitu. Yeah. Jadi hal-hal itu dilakukan supaya apa? Supaya mendapat apa yang kita, apa tujuan kita gitu. Sehingga tadi harus kompak, harus ada visi misi ya. Kemudian tadi ya misalnya tidak boleh menggunakan kata-kata tertentu, kata-kata kasar dalam rumah. Itu menjadi rules gitu, dan itulah pembentukan karakter anak dari dalam rumah begitu.
5: Mbak Sinta, untuk membangun komunikasi sama anak ini kan juga susah-susah gampang ya gitu. Dari berbagai staging umur itu triknya beda-beda gitu ya. Kadang-kadang puyengnya di toddler, nanti ketemu teenager lebih puyeng lagi gitu. Ada nggak nih Mbak Sinta tips-tips basic deh untuk bisa lancar nih komunikasinya sama anak-anak?
6: Iya, anak-anak itu memang tujuannya didengar gitu ya. Jadi ketika dari awal dia tahu dia didengar, itu sudah menjadi kalau di awal di psikologi namanya basic trust ya. Ketika si bayi ini nangis oe-oe, kemudian ada orang datang, oh apa kenapa ngompol ya, itu dia merasa didengar gitu ya. Oh kenapa siap mau mimi ya, dia merasa didengar. Jadi dia tahu bahwa kebutuhannya didengarkan orang lain. Itu basic ya, basic first gitu ya. Kemudian semakin lama dia divalidasi emosinya. Lagi dia lagi kesel lagi, terus kita tanya kamu kenapa? Bingung anaknya mikir gitu ya. Lagi kesel disuruh mikir, aduh susah tuh gitu. Tapi kalau kita tebak, kamu sedih, kamu marah, kamu kesel. Nah, itu dia akan lebih bisa, oh iya ya, ini namanya kesel dan sebagainya. Dia akan bisa memvalidasi emosinya gitu. Kemudian dia tadi dengar kan, jangan judging gitu. Kalau kita lagi harus dengerin, dengerin aja, nggak usah kasih advice, nggak usah kasih komentar dan sebagainya, sampai dia betul-betul merasa selesai. Nah, sebenarnya ketika kita anak itu sudah mengeluarkan emosinya, itu sebenarnya 70% masalah itu udah selesai sebenarnya.
5: Gitu, oh sama ya, kayak cewek ya Mbak, aku didengerin dulu.
6: Baru kemudian pelan-pelan kita kembalikan tadi ke rules-nya, ke apa yang harus kita lakukan, ke problem solving, cara-cara problem solving. Nah ini yang juga jarang dilakukan oleh orang tua gitu. Kalau kamu kesel, kamu tuh boleh apa sih? Kalau kamu lagi marah, apa sih yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak? Nah ini yang jarang ditanamkan. Jadi kalau kesel tiba-tiba dia mukul sesuatu, gak boleh, ya tapi yang boleh apa? Nah ini juga kadang tidak dibicarakan. Jadi komunikasi itu sejak awal, pertama adalah anak harus didengar gitu. Kemudian kedua, ajarkan anak untuk mencari atau memberikan solusi gitu. Apa sih yang harus dilakukan ketika dia menghadapi masalah ini gitu. Lama-lama dia akan mandiri untuk bisa mengenali emosinya dan kemudian mencari solusi dari masalahnya sendiri. Dengan begitu ya komunikasi akan bisa terjadi dengan baik begitu.
5: Mbak Sinta, yang terakhir nih sebagai penutup di Hari Anak di sore hari ini ya, ada pesan tersendiri diri atau mungkin ada notes yang mau disampaikan gitu kepada pendengar Pro 1 untuk bisa tetap berusaha ya Mbak menjadi keluarga yang hangat dan juga keluarga yang bisa mendengarkan si anak ini gitu, supaya anak-anak bisa memahami emosionalnya dan juga akhirnya bisa tumbuh dengan baik dan menyenangkan juga gitu untuk semua orang gitu Mbak.
6: Iya, jadi yang pertama adalah orang tua, rumah adalah pintu pertama di mana anak-anak belajar, di mana anak-anak mengembangkan karakter dan mengembangkan kepribadian. Dan seringkali yang dipelajari anak bukanlah apa yang dikatakan oleh orang tua, tetapi apa yang dilakukan orang tua terhadap anak. begitu. Jadi penting bagi orang tua untuk tadi membuat visi misi bersama-sama, kemudian melakukan rencana terhadap anak-anak ya, dan juga tadi belajar untuk menjaga perilaku, karena anak-anak jauh lebih bisa melihat ya, meneladani daripada mendengar apa yang dikatakan orang tua begitu. Dan tantangan saat ini adalah tantangan kesehatan mental dan tantangan digital. Nah, ini yang harus menjadi concern bagi orang tua. Bagaimana caranya, atau orang tua perlu belajar untuk kemudian menjaga kesehatan mental seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga, dan juga tadi tantangan digital, tantangan teknologi informasi yang juga saat ini sangat berkembang. Jangan sampai teknologi informasi kemudian semakin meningkatkan kecenderungan terganggunya kesehatan mental anak. Nah, dua hal ini saat ini menjadi sangat penting untuk kita concern bersama. Lakukan hal-hal non gawai ya, lakukan hal-hal di luar layar bersama, lakukan hal-hal yang membuat anak merasa dilibatkan secara emosional, dan lakukan hal-hal yang membuat anak merasa disayangi dan dicintai, karena disayangi dan dicintai merupakan kunci utama bagi perkembangan kepribadian anak. Mungkin itu dari saya.
5: Oke, wah ini daging semua nih obrolannya sama Mbak Sinta. Seru, semoga pendengar Pro 1 bisa teredukasi juga ya Mbak Sinta. Sama-sama senang juga dan mau terus belajar buat anak-anak ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak Sinta.
6: Sama-sama
5: Mbak. Sehat selalu.
6: Sama-sama.
5: Pendengar Pro 1, itu tadi di obrolan saya bersama dengan Auli Garshinta, MSc, PSc, psikolog dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi juga kita akan masuk ke dalam waktu maghrib ya, azan maghrib kita di pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya mau mengucapkan selamat bersiap-siap menjalankan ibadah sholat maghrib. Setelah ini akan ada murotal Quran yang bersama-sama kita akan dengarkan, dan kita akan kembali lagi ke Jakarta sore ini.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Toleransi atau dalam bahasa Arab adalah tasamuf telah banyak diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham betul bahwa masyarakat Arab yang menjadi objek dakwahnya terdiri dari berbagai suku. Nabi Muhammad mampu bergaul dan berhubungan secara sosial dengan tetangganya yang beragama Yahudi di Madinah. Bahkan suatu kali dikisahkan, ada seorang Yahudi yang meninggal dunia, yang dibawa oleh para kerabatnya untuk dimakamkan. Pada saat yang sama, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang duduk-duduk. Mengetahui ada jenazah orang Yahudi yang sedang lewat, Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri sebagai tanda penghormatan. Para sahabat lantas langsung bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau berdiri? Padahal jenazah tersebut adalah orang Yahudi." Rasulullah menjawab singkat, "Setidaknya ia adalah seorang manusia." Sikap ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi toleransi.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Saat mengantuk, seseorang pasti akan menguap. Meskipun ketika kita terlalu sering menguap akan dikaitkan dengan masalah kesehatan, namun menguap adalah salah satu mekanisme alami tubuh yang ternyata menyehatkan. Menurut berbagai sumber, ketika tubuh kita lelah dan mengantuk, maka otomatis tubuh akan merespons dengan menguap. Ini adalah respon alami otak untuk relaksasi hingga mendinginkan diri. Ketika kita menguap, maka hawa panas akan keluar dari tubuh kita, digantikan dengan udara dingin yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Fakta lainnya, menguap membuat tubuh kita lebih segar. Tubuh disebut akan mengalami rangsangan arteri karotid atau pembuluh darah utama yang mengirimkan darah ke otak. Ini yang menyebabkan aliran darah di bagian wajah mengalami peningkatan. Efek lainnya adalah hormon adenosin dan katekolamin yang membuat tubuh lebih segar akan dilepaskan.

yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Tsabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap. Padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura

sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sark, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya.

0: Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, "Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung." Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti, layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta Sore Ini masih bersama saya pendengar Pro 1 Roli Hutahayan, yang dimana Jakarta Sore Ini bisa Anda saksikan juga lewat RRI Net ya, tidak hanya bisa didengarkan di RRI Digital ataupun di frekuensi 91,2. Di Hari Anak Nasional ini saya mengajak Anda untuk bisa cerita lagi, untuk bisa sharing sama saya ya. Di waktu kecil dulu gitu ya, hal sederhana apa sih yang dilakukan sama orang tua Anda ya, yang sampai saat ini tuh masih keinget gitu. Mungkin ada nasihatnya atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang sampai ini juga kebawa gitu ya ke dalam keluarga yang baru. Mungkin makan malam tuh harus bareng, pokoknya makan malam harus bareng ya. Atau mungkin wajib antar jemput sekolah. Kalau sekarang kan lagi ada kampanye gerakan ayah mengantar anak ya ke sekolah ya, seru banget sih ngelihat itu. Dan mungkin ada hal-hal lainnya yang menyenangkan yang mungkin hanya ada di tradisi keluarga Anda gitu. Kalau saya yang paling saya ingat adalah saya selalu diantar jemput sih sama ayah ibu saya. Mungkin karena anak tunggal ya, takut anaknya hilang gitu. Dan setelah dewasa saya baru paham, oh iya oke, kadang-kadang sekitar kita memang sejahat itu ya, kriminalitasnya juga menakutkan. Makanya dulu saya benar-benar diantar jemput gitu. Kalau buat Anda gimana nih pendengar Pro 1 ya, di line WhatsApp saya di 0811 7972 7912, di mana Anda juga bisa bergabung ya untuk interaksi sama saya, bisa cerita-cerita juga sama saya ya. Silakan langsung dikirim, boleh pakai teks, boleh pakai voice note, bisa pakai WhatsApp call juga enggak apa-apa. Atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ada Mas Pandu nih yang kirim voice note. Mari coba kita bersama kita dengarkan ya.
2: Selamat sore.
1: Sore.
2: Mas Andes.
1: Ih, Roli tahu.
2: Soal yang diajarin orang tua dulu tuh. Satu yang sampai sekarang ini masih saya jalanin. Mm-mm. Yang pertama mungkin main sebelum maghrib. Mm-hmm. Itu masih dibolehkan, tapi menjelang maghrib harus fokusnya ke sholat maghrib. Terus kalau misalnya ada perubahan jemput, mm-hmm, nanti bakal di, apa namanya, kabarinnya ke kita-kita. Itu okay, dulu tuh.
1: Okay.
2: Kalau sekarang sih banyakan ya, kalau sekarang banyakan pakai HP.
1: Yeah.
2: Biasanya melalui guru dulu. Yang sekarang pakai anak punya HP, pakai HP. Terus yang dulu diajarkan oleh orang tua itu adalah mitos Pak Mali, Pak Mali tuh. Nah ini bisa diterapin ke anak. Yang namanya pamali, hal-hal yang dilarang tuh. Terus yang berikutnya tuh soal tepos liro, mm-hmm, juga diajarkan tuh dari sejak kecil. Dan kalau zaman dulu tuh namanya les,
1: yeah,
2: itu biasanya ya kalau les zaman dulu tuh, mm-hmm, itu pulangnya bisa sampai jam 5. Kadang mm-hmm jam 5 harus pulang ataupun jajan dulu biasanya sih. Cuma biasanya rata-rata dijemput standby okay. Di situ. Itu Mas Andes.
1: Oke, jadi dijemput ya pulang les sama nih, sama kayak saya. Terima kasih Mas Pandu. Lalu ada Ibu Santi di Cibinong yang cerita, kalau saya yang paling saya ingat sampai sekarang adalah waktu pulang sekolah hujan, itu digendong sama ibu, ibu sambil pegang payung. Ah, manis banget. Ibunya strong banget nih ya. Satu payung emang lebih enak digendong gitu ya, supaya enak tuh megangnya si anak, supaya gak kena hujan juga gitu ya. Ada Ibu Santi dari Cibinong. Terima kasih ceritanya Ibu Santi. Manis banget digendong hujan-hujanan ya, payung-payungan berdua. Lalu ada Ibu Tari di Banten. Assalamualaikum Dear Mbak Roli. Waalaikumsalam Ibu Tari. Aku mau share nih dulu diajarkan kepadaku sampai hari ini dan tetap selalu aku ingat. Dan sekarang aku juga mengajarkannya kepada putra-putriku. Itu adalah yang pertama, memaafkan terlebih dahulu kesalahan orang lain. Okay. Jangan pernah menghina juga dan melakukan hal-hal tidak baik kepada kawan atau orang-orang yang tidak punya. Dan berkawanlah dengan siapa aja, supaya dimanapun kita berada, selain banyak kawannya juga mudah kalau mau ada keperluan apapun. Oke, terima kasih Bu Tari ya. Harus berteman sama siapa aja ya, tidak boleh membeda-bedakan. Sip-sip, terima kasih loh Bu Tari ini message-nya ya. Untuk Anda juga yang mau ikutan share sama saya, boleh banget mendengar Pro 1 ya di Hari Anak Nasional ini. Mungkin ada momen-momen yang selalu Anda ingat ya, bersama dengan orang tua, atau mungkin ada nasihat, atau mungkin ada rules yang sekarang Anda terapkan juga di keluarga Anda. Sama seperti di momentum Hari Anak Nasional ini yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, ini juga menjadi pengingat ya bagi keluarga dan juga masyarakat untuk kembali menempatkan anak sebagai pusat perhatian dan juga memastikan seluruh hak-hak anak ini terpenuhi. Pendengar Pro 1, disampaikan oleh Guru Besar Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada Prof. Dr. Sri Lestari, SPSIM SI psikolog, yang menegaskan bahwa masa depan bangsa ini sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang anak sejak dini. Menurutnya, Hari Anak Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi bagi orang tua dan juga masyarakat ya, sebagai bentuk evaluasi apakah anak-anak saat ini telah memperoleh haknya dengan hidup bahagia, tumbuh di lingkungan yang aman. Dia juga menilai berbagai kasus kekerasan serta perundungan sampai penindasan terhadap anak ini menunjukkan kalau ada ruang yang tidak aman bagi anak-anak, dan ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama gitu ya. Semakin kesini memang tantangannya semakin banyak ya. Sama seperti tadi saya sempat ngobrol bersama dengan seorang psikolog dan juga dosen dari Universitas Pancasila, dan Mbak Sinta gitu ya. Tantangannya semakin kesini banyak sekali gitu ya, terkait dengan tantangan digital dan juga terkait dengan kesehatan mental gitu, dimana peran keluarga itu harus sama-sama support. Nah, kalau di line WhatsApp saya juga sudah ada nih yang mau kembali cerita, tapi saya belum tahu namanya ya, coba kita dengarkan bersama ya pendengar Pro
3: 1. Halo Kak Ruli, saya Faza dari Bekasi. Hal sederhana yang mungkin orang tua saya sering lakukan menurut saya itu adalah disuapin makan ya, disuapin makan dan di diantar ke sekolah mungkin ya Kak. Karena menurut saya hal sederhana itu tercipta dari hal-hal kecil. Jadi dibiasakan dari hal kecil, mungkin itu terlihat kecil tapi dampaknya memang sampai sekarang membekas gitu dalam ingatan saya sebagai anak, mungkin seperti itu Kak Ruli. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Faza. Iya, disuapin ya, seru banget lagi. Disuapin tuh memang momen-momen yang aduh enak banget, duduk tinggal buka mulut ya. Terus langsung ngunyah gitu. Seru. Tapi kalau sekarang tuh anak-anak kecil ya disuapinnya sambil nonton YouTube. Ini juga menjadi tantangan besar nih pendengar Pro 1 ya, yang dihadapi oleh orang tua dan juga terkait dengan perkembangan anak-anak di era digital seperti sekarang ya, dimana penggunaan gawai ini seringkali membuat kayak gak apa-apa deh biar diem gitu anaknya ya, biar gak nangis lagi gitu. Padahal penggunaan gawai yang berlebihan ini bisa membuat anak menjadi kehilangan kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung, bahkan bisa mengalami kesepian walaupun ada di tempat di tempat yang ramai di sekitar teman-teman dan keluarganya. Kondisi ini juga berdampak pada kurangnya komunikasi dalam keluarga. Terkait dengan hal ini, saya teringat sebuah film baru nih di tahun ini, di 2026, di mana itu judulnya adalah Toy Story 5 ya. Kalau Anda tahu tuh film tentang mainan-mainan yang bisa pada ngobrol ya, ada Woody, ada Buzz gitu. Nah, ini tuh di film tersebut juga menceritakan bagaimana dampak digital, dampak teknologi kepada anak-anak gitu ya. Dimana dulu kalau kita tahu si Andy, mainannya anak kecil itu yang namanya Andy juga, akhirnya sudah berpindah tangan kepada anak-anak yang lebih muda lainnya dari dia. Dan dulu tuh masih mainan gitu ya, boneka atau mungkin ada mainan robot-robotan gitu. Nah, di Toy Story 5 ini mereka menceritakan kalau wah, ternyata tiba-tiba ada satu buah alat digital namanya Lilipad. Si Lilipad ini tuh tablet pendengar Pro 1, dimana ada satu anak yang masih main boneka sedangkan teman-temannya udah pakai Lilipad gitu. Dan si anak yang masih mainan real gitu tuh dijauhin karena kayak lo gak keren deh, gak cool gitu, karena masih main-mainan biasa gitu. Sedangkan yang main, yang lain mainnya lily pad gitu. Saking serunya main lily pad, akhirnya mereka gak peduli lagi sama lingkungannya, sama teman-temannya, interaksi sekelilingnya gitu ya. Semua dunianya ada di si lily pad itu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu film yang bisa Anda tonton kalau belum Anda tonton ya. Ini message-nya bagus sekali di Toy Story 5, Toy Story 5 nih. Kalau Anda yang udah nonton juga mungkin bisa ikutan sharing dan cerita sama saya ya. Dan mungkin nonton bioskop juga menjadi salah satu hal yang sederhana gitu buat Anda dan keluarga. Ketika ada film-film yang judulnya semua umur gitu ya, yang genrenya bisa ditonton untuk semua umur, itu bisa menjadi pilihan untuk liburan dan juga interaksi sama anak-anak. Karena biasanya habis nonton tuh ayah ibunya langsung nanya-nanya sama anaknya, gimana filmnya, kamu suka tokoh yang mana, segala macam. Lucu sekali ya. Banyak juga memang sekarang film-film yang mengedukasi seperti Inside Out gitu ya. Kalau tadi ngobrol sama Mbak Sinta, seorang psikolog dan juga dosen, dia bercerita kalau orang tua juga penting untuk memahami emosional anak gitu ya. Nah, di film Inside Out Anda juga bisa mempelajari banyak tuh ya, semua jenis emosi ada gitu ya, dari angry, happy, sad, terus juga ada disgusting, terus juga ada apa, kesedihan gitu ya, semuanya lengkap gitu. Nah, itu menurut saya sih Anda boleh tonton nih bareng sama anak-anak ya. Filmnya semua umur kok, seru sekali dan mudah dicerna juga gitu. Gambarnya juga lucu-lucu, jadi anak-anak gak bosen ya. Kalau Anda juga mau ikutan cerita nih, kembali lagi cerita sama saya ya, terkait dengan hal apa sih yang dulu tuh sering sekali dilakukan sama orang tua Anda dan sampai sekarang tuh memorable ya, keinget terus. Kalau saya diantar jemput ya, coba bayangin dari TK sampai kuliah, gimana gak inget banget. Hal simpel yang kadang-kadang ngapain sih diantar jemput gitu ya, ternyata setelah dewasa enak banget diantar jemput ya ternyata. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1, mungkin ada schedule ataupun tradisi makan malam bersama ya. Kalau udah makan malam tidak boleh menggunakan gawai di meja makan mungkin ya, atau setiap hari Sabtu itu selalu family time ya, tidak boleh ada yang jalan-jalan sebelum family time. Mungkin silakan boleh cerita 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: menyakiti.
1: Nina dengan Fizz, pendengar Pro 1, di mana lagu dari Fizz yang judulnya Nina ini merupakan ungkapan kasih sayang yang mendalam dari sang vokalis, serta ini menjadi harapan dan juga pengorbanan sang ayah ya. Ini terinspirasi dari gitarisnya Fizz namanya Adnan nih, pendengar Pro 1, kepada putri tunggalnya namanya Nina. Mungkin bapak saya kalau jadi musisi, saya juga dikasih lagu kali ya. Di mana lagu ini memang menggambarkan perjuangan orang tua yang harus bekerja keras dan harus terpisah dari anaknya gitu ya, tapi tetap berjanji untuk selalu melindunginya dari kerasnya dunia. Oh, love banget. Di Hari Anak Nasional ini memang pada akhirnya ya jadi haru gitu, pendengar Pro 1. Jakarta Sore ini juga masih menemani Anda ya, khususnya di RRI Net hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di Hari Anak ini, Trans Jakarta mengenalkan transportasi publik nih, pendengar Pro 1, pada anak-anak ya, di mana PT Trans Jakarta kembali memperkenalkan bagaimana cara kerja transportasi umum ini di balik operasional layanan transportasi publik ya, mulai dari pengemudi busnya, teknisi mesin, petugas halte, sampai tim pengatur jadwal bus kepada anak-anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Direktur Keuangan SDM dan Umum Transjakarta, Mayang Saridian Irwan Tari, mengatakan dan menginformasikan kalau Transjakarta menghadirkan ekosistem transportasi publik yang aman, inklusif, dan juga ramah bagi anak serta keluarga, di mana anak-anak adalah pemegang estafet masa depan, dan ini menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang baik adalah memang tanggung jawab kita semua ya. Kegiatan ini merupakan program tahunan juga, namanya Merah Kids 2026, bermain, belajar, dan berpetualang, di mana kegiatan ini diikuti 80 anak ya dari insan Transjakarta dengan rentang usia 4-12 tahun. Dan dalam kegiatan ini, peserta diajak berkeliling menggunakan bus Transjakarta sambil belajar mengenal rambu-rambu lalu lintas untuk menanamkan pemahaman dan budaya bertransportasi publik secara aman sejak dini. Jadi siapa tahu nanti kalau udah gede ya, mau ujian SIM udah hafal nih. Dan pastinya acara ini juga dihadirkan ya untuk menghadirkan pengalaman yang penuh sukacita untuk anak-anak, karena diajak terlibat ya dalam berbagai aktivitas seru dan kreatif gitu. Seru banget nih. Apakah anak Anda tadi sempat ikutan acara ini? Boleh nanti diupdate ya, pendengar Pro 1. Tapi sebelum kita lanjut lagi di Hari Anak ini, saya akan mengajak Anda bergabung dengan BMKG Cuaca Kelautan ya, pendengar Pro 1, dari Stasiun Maritim Meteorologi Jakarta Utara ya, di Tanjung Priok, untuk menginformasikan cuaca kelautan di perairan wilayah DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat bersama dengan Prakirawan Dini Istihana. Silakan.
2: Baik, terima kasih Roli, dan selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 23 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, dan perairan Bekasi hingga Karawang. Kemudian waspada adanya peningkatan kecepatan angin mencapai 20 knot yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan juga perairan Subang. Serta waspada angin mencapai 25 knot yang diperkirakan terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat petang nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 30 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 18 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan juga Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk informasinya Prakirawan Dini Istihana. Pendengar Pro 1, mari kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini ya, di Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2026. Untuk Anda yang masih mau cerita sama saya, dimana siapa tahu nih Anda teringat ya tentang hal-hal sederhana yang pernah dilakukan orang tua Anda dulu dan saat ini Anda terapkan juga sama anak-anak Anda dan masih membekas gitu ya. Silakan 0811 7972 7912. Satu buah lagu dari Sheila on 7 featuring Aisyah McLeo. Ini juga merupakan kolaborasi hangat ya antara ayah dan anak untuk Anda. Ini dia Memori Baik.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, dan di RRI Net ini sebentar lagi kita akan berpisah ya menuju pukul 19.00 karena kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral. Di mana di Hari Anak Nasional ini informasi yang akan saya sampaikan sebelum saya tutup ini adanya area bermain anak di 40 stasiun nih pendengar Pro 1 ya, terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang mengusung tema Semua Setara Riang Bersama. Ini menjadi momentum untuk menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan setiap anak. Semangat ini juga mencakup upaya mengajak anak bermain kembali, berekreasi, dan juga berkreasi serta berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, PT KAI Indonesia menyediakan beragam fasilitas ramah anak dan keluarga di stasiun. Berdasarkan dengan inventarisasi fasilitas KAI, akan ada area bermain anak tersedia di 40 stasiun ya, di mana 13 wilayah daerah operasi dan divisi regional KAI di Jawa dan Sumatera. Disediakan juga ruang bermain yang relevan dengan kampanye Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memperingati Hari Anak Nasional 2026, yaitu mengajak anak mengurangi pemakaian gawai dan memperbanyak aktivitas langsung. Teknologi ini tetap dapat digunakan sesuai kebutuhan, sementara keseimbangan dengan permainan fisik dan interaksi sosial juga perlu dijaga. Semoga dengan semangat Hari Anak Nasional ini, kita sebagai orang dewasa, sebagai om, tante, ayah, ibu, oma, opa ya, tetap terus memberikan hak yang setara untuk anak-anak kita ya, pendengar Pro 1. Tetap harus kunci utamanya adalah komunikasi. Dengarkan anaknya, pahami emosinya supaya anak tetap bisa tumbuh kembang dengan baik dan juga happy terus. Baiklah pendengar Pro 1, ini akhir dari Jakarta sore ini di RRI Net. Setelah lagu yang satu ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini di frekuensi 91,2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
3: Terpusat di Kopdes.
2: Ini tadi.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
4: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
1: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
5: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
5: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan, Pak?
7: Tersangka siapa, Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
8: Pak Gatot
7: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
9: Terima kasih banyak Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
11: ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
13: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Johari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Dari dulu, saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Johari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Johari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
4: ABU has put together, well, internally AI policy.
5: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
4: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
3: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
6: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
3: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
8: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta.

0: Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM hijau.
1: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
2: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
0: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
5: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
4: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
5: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
6: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal ya.
5: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
4: Jadi sampai saat ini kita masih
5: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
4: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
7: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
8: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
7: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
9: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
7: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7279. Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, itu tadi ayah dari Seventeen ya, menemani kita di pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya juga akan mengantarkan Anda masuk ke dalam mimbar agama. Dan hari ini adalah mimbar agama Islam dengan tema Janganlah Membanggakan Amal Ibadah. Ini juga menjadi pengantar saya untuk menutup Jakarta sore ini. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta sore ini bersama saya Ruli Hutahayan dan juga bersama dengan kru yang bertugas di hari ini, ada Ega Pangestu sebagai produser dan rekan-rekan lainnya pendengar Pro 1. Selamat beristirahat untuk Anda yang masih di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini dia mimbar agama Islam, janganlah membanggakan amal ibadah untuk Anda.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil halimil ghafur, al wadudis syakur, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, fahuwa ahaqqu mahmurin wa ajallu mashkurin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yasrahullahu lana bihas sudur. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi aqama manarul islami ba'dad dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'si wa nusyur. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru RRI Pro 1 Jakarta, semoga selalu sehat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi terbaik, dalam kondisi tetap beriman kepada Allah, dalam kondisi sehat walafiat, dan dalam kondisi masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat masih bisa bernafas, dan nikmat masih bisa mendengarkan mimbar agama Islam di RRI Pro 1 Jakarta. Salawat ma'asalam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan seringkali kita membanggakan amal perbuatan kita. Bangga adalah gembira atas nikmat yang telah diterima, tapi lupa bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, seseorang mempunyai kepercayaan yang mantap bahwa nikmat tersebut diperolehnya dengan upayanya sendiri. Seakan-akan dia telah memberi penilaian terlebih dahulu terhadap amal perbuatan yang dilakukan sebelum amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal diterima tidaknya suatu amal perbuatan tidak ada orang yang tahu dan mampu meneropong. Seandainya ia mempunyai kepercayaan bahwa dirinya mempunyai hak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat yang diterimanya sudah layak miliknya, maka sikap yang demikian ini lebih kecil daripada sikap bangga diri. Inilah sebuah sikap yang berpangkal pada keburukan. Dalam hal ini, Qadi Ad-Dabusi berkata, sesungguhnya bangga diri akan merasuk ke dalam lubuk agama seseorang dan menyusup ke dalam urusan dunianya kalau dia riya hanya mengena kepada kulit luar agamanya saja. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam perang Hunain Allah prihatin terhadap keadaan kaum muslimin yang bangga akan jumlah tentara mereka. Disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa yauma hunain iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak dan sombong karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala telah memporak-porandakan benteng pertahanan orang-orang kafir karena mereka bangga diri terhadap kekokohan benteng itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng agama dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah kepada Abu Sa'labah agar terhindar dari orang yang selalu membanggakan diri. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, bila kamu melihat kekikiran yang diikuti hawa nafsu, yang dianut dan dibanggakan orang yang punya pendapat kepada pendapatnya sendiri, maka peliharalah dirimu sendiri. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Berbangga diri adalah penghalang yang besar bagi hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabir antara dia dan akadnya di saat jalur yang menuju pada kebinalan nafsu angkara murka mulai terbuka. Orang yang bangga atas amal perbuatan yang dilakukan dan ilmu yang dimiliki, maka akan lupa terhadap dosa dan noda-noda yang ada pada dirinya. Bila di suatu saat ada orang-orang yang memberikan peringatan untuknya, meningkatkan ketakwaannya, dia enggan menerimanya karena merasa dirinya lebih hebat. Orang seperti itu enggan menerima pendapat orang lain, meskipun pendapat tersebut benar-benar benar disampaikan, sebab dia menganggap bahwa yang benar adalah pendapatnya sendiri. Biasanya mereka yang berbangga diri itu berontak kepada orang yang mempunyai pendapat yang benar, karena pendapatnya itu disampaikan padanya, jadi dia adalah orang yang senang memegang kesesatan dan enggan mengubah kepada, sehingga selalu melihat orang lain yang memberi nasihat dengan penuh penghiasan, dengan penuh penghinaan. Mengapa hal ini bisa demikian? Sebab ia merupakan anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang memberi pahala, memberikan nasihat itu lebih rendah daripada dirinya sendiri. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

hadza shirathi mustaqim. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, berbangga diri merupakan penyakit yang menghalangi pekerjaan sehingga mengganggu perkembangan kreativitas seseorang. Karena hal itu dapat merasuk ke seluruh segi-segi kehidupan. Terkadang seseorang bangga pada postur tubuhnya yang kekar, wajah yang cantik, pakaian yang bagus, kekuatan tubuh dan lainnya, suara yang indah, atau kulit yang mulus, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum 'Ad, sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Fusilat ayat 15 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ada yang bangga pada kepandaian yang dimiliki, keturunan, bangga juga dengan bangsawan, bangga juga dengan pangkat, harta, dan anak-anak yang cantik dan juga tampan. Dan juga ada yang bangga dengan tempat tinggalnya yang bagus, bangga dengan kendaraannya, dan bangga dengan hal-hal yang lain-lainnya. Seluruh kebanggaan dengan apapun tidak diperkenankan dan selalu mengundang keburukan dan kerusakan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Muhasibi telah menjelaskan bagaimana kebanggaan dan dari berbagai segi, termasuk pula pintu-pintu yang menuju kehidupan, semua itu menuju kepada kebanggaan, dasar dan cabang-cabangnya, serta bagaimana cara menghilangkan sifat semua itu. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah Anda tahu bahwa berbangga diri itu merupakan pintu masuk bagi sifat sombong? Lawan dari sombong adalah tawadu, sedangkan tawadu merupakan kepribadian seseorang yang terkadang harus kita amati, yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian juga sikap bangga diri ini akan merugikan diri kita sendiri. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sikap bangga diri ini merupakan sikap yang kurang baik. Tapi sikap yang baik adalah sikap tawadu, sehingga menciptakan kehidupan rukun, damai di lingkungan masyarakat kita. Efeknya dapat mengusir segala keburukan yang ditimbulkan oleh sifat sombong. Tawadu juga dapat mengontrol jalan kehidupan kita, dapat mengenal kepribadian kita, dan mengakui kelemahan diri kita sendiri. Seseorang harus memahami bahwa seandainya kehidupan ini diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usianya akan berakhir seketika. Oleh karena itu, apa yang akan dilakukan bila terjadi setelah itu? Dengan uraian panjang dari yang saya sampaikan, seorang akan mengetahui bahwa dirinya amat lemah, tidak mampu mengubah hal yang bukan, hal yang sudah diatur oleh Allah. Sehingga seseorang harus mengetahui terhadap kehebatan Allah yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Kemudian dengan cara ini pula, Allah akan mengurangi kesombongan yang telah lama bersarang di dalam lubuk hati kita. Akhirnya, kita juga akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, tidak memandang kelebihan dan hak yang ada pada dirinya. Perlu diketahui bahwa suatu saat nanti Allah SWT akan memberi harta yang berlimpah ruah, pangkat yang tinggi, ilmu yang mendalam, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah. Lalu nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk menegakkan agama, sehingga agama kita akan terus berkibar di dalam kejayaan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, tentu saja jika ingin menjadi orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak membanggakan diri, kita harus selalu ingat bahwa diri kita ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah, makhluk yang la haula wala quwata illa billah, makhluk yang tiada daya upaya tanpa pertolongan Allah. Di samping itu, kita juga membutuhkan pertolongan sang habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kita semua dilarang untuk berbangga diri.
agar kita menjadi orang-orang yang dicinta dan dirindu oleh surganya Allah, dicinta dan dirindu oleh baginda Rasulullah, juga dicinta dan dirindu oleh sesama manusia. Karena orang-orang yang sombong tidak akan memiliki tempat di hati siapapun. Para pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dapat menjalankan seluruh syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dengan benar, dapat selalu mengkaji ilmu-ilmunya Allah, karena sesungguhnya mengaji atau mengkaji ilmu Allah adalah hukumnya wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bunga harum ya bunga melati, aromanya semerbak sekali. Tausiah saya cukup sampai di sini. Semoga minggu depan bisa berjumpa lagi. Dari Irian banyak cendrawasi, roti mengembang dibeli ragi. Diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok kita berjumpa lagi. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang di depan Ka'bah. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pisau diasah di pagi hari, bawa di kebun untuk merumput. Berakhir sudah mimbar agama Islam pada malam hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini setelah tadi ditemani oleh Ruli Hutahayan di Jakarta sore ini. Apa kabar Anda? Di tanggal 23 Juli 2026 bertepatan dengan hari Kamis dan Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak tentunya untuk kita semua. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di Jakarta malam ini pendengar. Silakan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Layan telepon terbuka untuk Anda di 0213440696 atau 0213441499. Lagu pertama datang dari Tangga dengan Hebat.

0: Anda masih di Jakarta Malam ini, pendengar, dan saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, apapun yang direncanakan dari pagi, siang, hingga sore dan malam hari ini, semoga dilancarkan semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sesaat lagi, kita juga akan mendengarkan bersama, pendengar, untuk drama radio dengan judul Akar di Tanah Selatan, yang merupakan produksi dari RRI Merauke. Mari kita dengarkan bersama.
1: Aduh sayangnya, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
2: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
1: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
3: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
4: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
5: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
3: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami generasi muda tentunya selalu

Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini

0: mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita di obrolan komunitas, di mana kemampuan berbicara di depan publik tentunya pada tingkat lanjutan tidak hanya membutuhkan keberanian, ya enggak, tetapi juga strategi dalam menyampaikan ide secara efektif, menarik, dan juga mampu mempengaruhi audiens. Dalam proses pengembangan kemampuan komunikasi ini, ada konsep namanya Toss Ideas, menjadi salah satu pendekatan yang membantu seseorang ini menyusun gagasan secara terstruktur, menyampaikan pesan dengan jelas, serta membangun koneksi yang kuat dengan pendengar. Melalui teknik ini, seseorang pembicara ini dapat meningkatkan kualitas penyampaian materi, mengelola alur presentasi, dan menciptakan dampak positif dalam berbagai situasi, baik profesional maupun juga sosial. Untuk membahas lebih dalam pendengar mengenai pengembangan kemampuan komunikasi ini, hadir juga bersama kita di line telepon Bapak Purnama Priyatna, trainer yang juga tergabung dalam komunitas provokasi. Kita sapa dulu beliau. Halo, selamat malam Pak Purnama.
2: Selamat malam. Siapa? Mas Andes nih ya.
1: Betul, saya dengan Andes, salam kenal Pak Pur. Panggilannya iya, apa nih saya anaknya nih?
2: Saya biasa dipanggil Kang Pur.
1: Kang Pur, baik. Apa kabar Kang Pur pada malam hari ini?
2: Kabar baik, terima kasih Mas Andes.
1: Ah siap, tentunya kabar baik, sehat, terdengar dari suaranya yang juga ceria. Dan ya, ini kita di obrolan komunitas, temanya juga menarik ya, ya. High level public speaking dengan skema mungkin Toss Ideas juga. Mungkin udah beberapa pendengar atau kita yang tahu, tapi kita pengen tahu lebih lanjut gitu. Kang Pur, apa saja prinsip-prinsip utama dalam Toss Ideas yang juga dapat membantu tentunya seseorang atau juga pendengar ini dalam menyampaikan gagasan secara lebih efektif? Seperti apa nih Kang Pur?
2: Oke, terima kasih. Jadi Toss Ideas ini kalau dari bahasanya toss itu tossing, melempar ya, melempar ide.
1: Yeah.
2: Dimana ketika kita melempar ide, orang-orang yang mendengarkan ide kita bersepakat, kemudian menyetujui dan mau mengikuti apa yang menjadi ide yang kita lemparkan. Tentu memang perlu strategi, perlu cara-cara bagaimana melemparkan sebuah ide, sebuah gagasan melalui presentasi itu bisa diterima. Kalau ditanya prinsip, ada 4 prinsip yang bisa kita hafalkan dengan sangat cepat, jadi mudah menghafalnya. Yang pertama adalah benar. Jadi substansinya perlu apa yang kita sampaikan itu dihasilkan dari pemikiran-pemikiran kita, riset kita. Kalau bahasa sekarang Mas Andes namanya asbun ya. Jadi bukan asbun.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau asbun itu orang ya, orang bisa merasakan kok. Jadi ada logiknya, memang ada strukturnya, ada risetnya, jelas, benar. Prinsip yang kedua adalah indah. Indah ini disampaikan lewat storytelling ya. Yeah. Kalau Mas Andes perhatikan, banyak sekali sekarang ini di WA, Instagram, Facebook itu story itu jadi satu hal yang menarik. Dan orang tuh senang dengan story.
1: Yeah. Bahkan
2: tadi sebelum saya masuk itu ada tentang story tentang apa tuh yang apa cerita tentang
1: mesin ketik.
2: Mesin ketik ya.
1: Betul.
2: Untuk ya. Dari
1: novel pertama.
2: Cerita tersebut kan. Iya, novel pertama di mesin ketik itu kan sesuatu yang story yang kemudian oh iya ya, hanya dalam beberapa detik aja pas saya tersambung telepon itu. Oh iya ya, berarti memang benar itu disampaikan dengan indah. Dan kalau di Muslim maupun di kitab-kitab lain kan itu banyak kan kitab suci itu dalam bentuk cerita. Nah itu yang kemudian ide itu jadi efektif karena disampaikan secara indah. Indah ini biasanya ya perlu latihan kita, namanya ada latihan storytelling. Prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah baik. Baik ini tentu kalaupun logik, kalaupun indah, tapi bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang sifatnya untuk kebaikan, tentu itu jauh dari prinsip Toss Ideas. Baik ini kan salah satunya dari kita yang menyampaikannya rendah hati, tidak menggurui, yeah, tidak menghakimi, tidak kemudian mendakwahi. Karena orang siapa sih yang senang digurui?
1: Iya, iya.
2: Kita tuh tidak terlalu nyaman dengan digurui. Tapi kalau dengan cerita, dengan insight, jadi seseorang yang kemudian menceritakan kisahnya, tapi juga mengambil values atau nilainya yang kemudian audiens itu mampu mengambil nilainya. Dan yang keempat terakhir adalah anggun. Anggun ini mungkin bahasa Indonesia yang jarang kita dengar ya. Tenang, mengalir, sederhana, tidak dipaksakan, tidak kemudian mengambil dari penonton tapi justru tidak mengambil dari pendengar tapi justru memberikan untuk pendengar. Jadi anggun ini yang perlu diperhatikan, empat aspek itu. Mas Ande.
1: Ya, tentunya ini hal-hal yang juga dari TOS IDS tadi adalah proses juga dari salah satu komunikasi tentunya ya, terkait juga dengan tema kita high level public speaking. Tapi kalau Kang Pur, di era media sosial nih saat ini ya, orang kan semakin ya kalau kita bilang mudah berbicara, tetapi juga belum tentu gagasan atau idenya ini yang disampaikan, maaf tanda kutip, kualitasnya belum kita bisa bilang hal yang baik gitu ya, yang tadi prinsip tadi, atau juga yang anggun. Apakah kalau kemampuan berbicara masyarakat kita atau yang berbicara juga melalui media sosial ini melihatnya seperti apa, Kang Pur?
2: Ya, sebagaimana sebuah teknologi tujuannya untuk memudahkan, hanya saja dalam konteks kita menyampaikan ideas, yang paling menjadi penting juga adalah originalitas, sesuatu yang datang dari diri kita apa adanya. Dan itu penting. Mengapa? Akhir-akhir ini kita sangat mudah kalau mau bikin buku, bikin kisah, bikin cerita, itu dengan menggunakan AI. Kita tahu bersama ya, smart banget ya. Kadang kita bisa mendeteksi juga, oh ini bahasanya AI banget. Karena di satu sisi itu memudahkan. Kami para pembicara publik pun ketika ingin menyusun itu menggunakan riset lebih mudah dengan
1: AI.
2: Namun tadi di sosial media ini kan juga bukan hanya tentang kemudahan, tapi juga instan. Orang inginnya instan, inginnya cepat, to the point aja nih apa, tapi kehilangan konteks. Selain kehilangan originalitas dari diri kita sendiri apa adanya, juga kehilangan konteks karena tergesa dalam menyampaikan konten. Kan sebutnya konten kreator, bukan konteks kreator ya.
1: Bukan konteks,
2: sehingga orang sangat mudah menyimpulkan, sangat mudah menjudgment, sangat mudah berasumsi, dan bahkan sangat mudah menerima informasi itu sepotong-sepotong, dan itu yang akan menjadikan informasi jadi tidak utuh gitu.
1: Atau ada juga gini, Kang Pur, yang tadi kalau yang tadi konten kreator bukan konteks kreator tadi, ya apa ya, kayak karyanya dulu dalam tanda kutip gitu karyanya, tapi ada juga yang sebenarnya sudah ada prinsip tadi, baik anggun juga yang disampaikan tentunya mungkin berkualitas gitu ya, tapi ternyata karena tadi kurang pede atau kurang percaya diri tadi, jadi akhirnya enggak deh, biar orang lain aja mungkin gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita juga membangun kepercayaan diri agar mampu tampil tentunya sebagai pembicara publik yang tentunya meyakinkan atau setidaknya sudah percaya diri aja gitu.
2: Percaya diri itu kan bisa kita, ketika Mas Andes melihat seseorang itu pede apa enggak, itu kan bisa kita kelihatan ya Mas Andes ya. Bisa dirasakan. Orang naik panggung itu, dia belum ngomong, kita udah bisa ngerasakan tuh, oh dia orangnya pede. Dari apa tuh Mas Andes contohnya?
1: Biasa dari gesture, dari cara jalan,
2: dari senyuman, dari cara menatap audiens. Kita bisa ngerasain kok, oh dia pede. Penonton akan, pendengar itu akan merasa tenang karena ia begitu tertampak. Dan bicara soal confidence atau percaya diri itu memang tertampak dan orang bisa merasakan. Mengapa? Karena self-confidence atau percaya diri itu adalah namanya state management. Ada state-state itu gabungan antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan juga tertampak oleh tubuh. Jadi contohnya marah, sedih, bingung, happy, itu state tuh. Nah, percaya diri salah satunya adalah ketika kita mampu menggunakan state yang berguna saat kita sedang berbicara di depan publik atau sedang presentasi. Kita menggunakan state misalnya ya tenang, state misalnya happy, antusias, semangat, excited, karena kita mau menyampaikan sebuah ide, dan orang akan terpapar. Dan itu bisa dihasilkan hanya karena kita mampu mengelola pikiran-pikiran kita, mengelola emosi-emosi kita. Jadi soalan tenaga dalam juga tuh yang namanya PD itu.
1: Iya, betul.
2: Latihannya itu ya latihan all in semuanya, mulai dari mengendalikan pikiran kita, juga menguasai apa yang kita sampaikan. Kan kalau kita bicara public speaking itu adalah bicara tentang siapa yang menyampaikan, apa yang mau disampaikan, dan bagaimana cara kita menyampaikan.
1: Iya.
2: Ketika tiga ini bisa dikuasai, ya percaya diri.
1: Betul. Ya. Jadi semua aspek tadi ketika kita kuasai, dari pikiran juga kita sudah bentuk gitu ya. Tentunya hal-hal ini yang juga membangun kepercayaan diri kita agar juga mampu tampil setidaknya menjadi pembicara yang baik gitu ya, sesuai dengan konteks tadi, toss ideas-nya yang ingin disampaikan. Betul. Baik. Mungkin dari Kang Pur, ini ada nggak strategi yang dapat juga digunakan nih untuk membuat pesan dalam sebuah presentasi ini lebih mudah ya kita pahami, atau juga bisa diingat oleh audiens kita? Seperti apa nih Kang Pur?
2: Ada tiga ya. Kalau kita mau presentasi mudah dipahami, diingat, satu, kita bangun cerita dan dukung dengan data. Jadi apapun itu cerita, pada akhirnya orang pengen tahu what's your point, apa sih intinya dari cerita lu. Ya, ketika kita bercerita, Mas Andes, saya mau bercerita tentang apapun itu, orang akan menyimpulkan dari ceritamu itu apa sih yang bisa take away. Jadi bagaimana cerita personal menjadi sesuatu cerita yang bisa menjadi insight-nya. Itu yang pertama, Mas Andes. Yang kedua adalah kita gunakan hook di awal, atau biasanya dengan pertanyaan. Dan pertanyaan ini menjadi penting. Beberapa pembicara yang saya lihat itu menggunakan kaidah ini itu adalah pembicara-pembicara yang memang mampu membangun ikatan dengan audiens. Karena apa? Karena dia perhatikan konten-konten kreator yang kemudian banyak yang likes, banyak yang followers, banyak yang menyukai, banyak yang komen. Karena dia bertanya, menurut Anda, meskipun kadang-kadang lebay ya, tanya-tanya, tapi tiba-tiba udah konteks apa, tiba-tiba ujungnya, bagaimana menurut Anda, cek di kolom, apa, sebutkan di komentar gitu kan. Kadang-kadang suka gitu juga,
1: betul.
2: Kan terlalu berlebihan itu. Itu hook di awal. Yang ketiga adalah prinsipnya theater of mind, atau kita mampu membangun gambaran visual, dan bukan sekedar abstrak. Saya menyebutnya dengan bahasa panca indrawi atau bahasa indrawi. Jadi kalau kita bilang itu bukan hanya bahasan-bahasan yang tidak ada, tidak bisa membayangkan di film, di audiensnya gitu. Jadi tiga prinsip tadi, didorong oleh cerita yang didukung oleh fakta atau data. Kemudian gunakan hook di awal dengan pertanyaan. Yang ketiga itu adalah theater of mind atau mampu membangun film dengan bahasa yang indrawi. Itu akan mudah dan efektif untuk dipahami.
1: Nah, ini latihannya juga tentunya bertahap atau juga bisa kita latihan dengan teman-teman sekitar, depan kaca, atau seperti apa nih kita melatihnya, Kang Pur?
2: Ya, sebelum cara melatih, ini bicara tentang pelatihan ya. Ketika kita mau PD itu dibangun dari apa sih? Dibangun dari apa yang kita kemudian ulang-ulang. Seorang pembicara publik itu tidak bisa dipungkiri, dia sudah mengulang-ulang apa yang mau disampaikan di depan publik, sehingga dia confident. Kalau Mas Andes pernah dengar TEDx, TED Talk, nah sama, kita menggunakan framework juga yang kemudian ada satu prinsip namanya hukum panggung yang sangat kejam. Hukum panggung yang sangat kejam itu sebuah cerita begini. Di sebuah event TED Talk itu ada seorang profesor, dia sangat expert dalam bidang yang mau dia sampaikan di TED itu. Kemudian ia luput untuk latihan, jadi dia merasa bahwa dia udah expert. Di hari yang sudah ditentukan dia presentasi, dia berbicara di TED, itu kemudian engage-nya kurang, humornya enggak ada, yang kemudian membuat ia keringat dingin dan oh kok gini ya, ternyata saya terlalu sombong, saya kurang rendah hati, saya tidak latihan, sehingga saya wajar saya mendapatkan ini. Bahkan di Toss Ideas itu adalah prinsipnya, kita punya prinsip tidak bisa seseorang bisa tampil di Toss Ideas itu selain dia melewati rehearsal, mentoring, feedback, enrichment, sehingga ia benar-benar. Dan bicaranya kan kalau di Toss Ideas itu tidak lama, Mas Andes, hanya 12 menit saja dia bicara dan menyampaikan ide dan gagasan. Kenapa? Karena sekarang ini kan orang lihat aja di YouTube itu jarang yang YouTube panjang-panjang. Waktunya pendek, karena waktu orang nggak lama untuk mendapatkan ide itu, ceritanya apa, tentang apa, terus untuk benefit atau insight apa yang bisa saya dapat dari pembicaraan Anda begitu.
1: Dan ini juga tentunya sudah dari data dan juga tadi ya pengalaman-pengalaman, kenapa akhirnya 12 menit yang efektif untuk kita juga mengikuti tadi TOS Ideas dengan menggunakan metode seperti ini. Yang juga tadi strategi membangun cerita dengan kata, hook di awal dengan pertanyaan, theater of mind-nya sendiri dilatih, itu menjadi keharusan. Karena juga tadi ada contohnya panggung yang kejam, tanda kutip gitu ya, ketika kita memang sudah menguasai tapi tidak dilatih, ya berakibat seperti itu gitu ya Kang Pur ya.
2: Iya,
1: baik. Betul. Nah, mungkin kalau kita sudah tadi disampaikan Kang Pur, sudah mencoba juga, strategi juga sudah dibangun pelan-pelan gitu ya, terkait juga mengelola bahasa tubuh, intonasi, dan ekspresi saat melakukan public speaking nih, seperti apa nih? Kalau tadi juga sempat dikatakan di awal dari bangun percaya diri gitu ya, dilihat dari ini soalnya kan ya.
2: Iya. Kalau bicara tentang gesture, Mas Andes, jadi seorang pembicara itu sejatinya ia ditunjukkan bukan oleh kata-kata, diksi, suara, intonasi, kemudian juga gerakan. Gerakan tangan ini bahkan di TED itu ada sebuah riset mengatakan itu 26 gerakan per menit, bisa dibayangkan. Jadi bukan berarti kita banyak gerak, dan gesture, bicara tentang gesture ini bukan tentang gesture yang bagus, gesture yang indah, bukan. Tapi gesture yang selaras dengan pesan, karena gesture ini akan menguatkan pesan. Jadi kalau Mas Andes perhatikan para pemimpin dunia, ketika dia bicara, itu gerakan tangannya berbeda. Kalau saya sering di dalam kelas itu menyampaikan misalnya gerakannya Obama, gerakannya Presiden
1: ke-6 kita,
2: ya Pak SBY, ya itu kan ada tuh gerakan-gerakan yang memang setiap gerakan itu bukan tentang gerakannya, tapi tentang keselarasannya. Karena di dalam audiens itu, dia ketika menyimak seseorang berbicara dan menggunakan gesture, orang akan lebih tertanam dengan gesture tersebut. Makanya kita di TOS Ideas namanya koreografi. Bukan hanya seseorang penyanyi yang butuh koreografi, tapi seorang public speaker juga butuh koreografi. Karena sejatinya public speaker itu seperti singing with heart. Jadi berbicara dari hati itu benar-benar ia memiliki keindahan dari sisi gesturnya dan juga menguatkan pesannya. Jadi kalau kami itu punya prinsip bukan hanya orang mengingat pesannya, tapi juga mengingat kesannya. Jadi berkesan gitu.
1: Jadi dibangun itunya juga ya tentunya ya Kang Pur. Betul, karena apa yang dari hati kenanya juga ke hati, seperti itu. Kang Pur, ini obrolan semakin menarik. Kita juga tentunya ingin pendengar juga bergabung bersama kita di sini di obrolan komunitas. Jadi kita break dulu sejenak, satu lagu, nanti kita akan kembali lagi. Baik, untuk Anda pendengar,
2: terima kasih, Mas
1: Andes. Baik, sama-sama Kang Pur, nanti kita lanjutkan. Untuk Anda pendengar, silakan di WhatsApp kami, ada di 0811 7972 7912.
0: Jakarta malam ini, Instagram @RRIPro.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta malam ini.
1: Anda masih di Jakarta malam ini pendengar, dan kita masih di obrolan komunitas tentunya dengan tema kita pada malam hari ini, High Level Public Speaking dengan Toast Ideas, tentunya bersama narasumber kita malam hari ini dengan Kang Pur. Kita sapa kembali beliau. Halo Kang Pur, selamat malam, masih terhubung ya, bersama kami. Baik, siap, kita lanjutkan obrolan ini Kang Pur dengan pertanyaan ya. Dari pendengar Kang Pur, ini dari Pak Rahmat yang ada di Tangerang. Selamat malam. Mas Andes dan juga Kang Purnama, ingin bergabung di obrolan komunitas. Tentunya ingin ditanyakan, apa indikator kalau seseorang ini telah mencapai level high level public speaking? Bisa diukur nggak dari kemampuan bicaranya, jumlah audiensnya, atau justru dari dampak-dampak yang ditimbulkan setelah ia berbicara di depan audiens? Terima kasih untuk jawabannya Kang Purnama dan juga Mas Andes, selamat bertugas. Baik, silakan Kang Pur.
2: Dari Pak Rahmat ya?
1: Iya, di Tangerang.
2: Iya, ya, Pak Rahmat di Tangerang, terima kasih pertanyaannya. Apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi malah sudah menjawab semua
1: iya.
2: semua pertanyaannya.
1: Betul. Tuh.
2: Bagaimana ketika dari sisi, tapi yang menjadi penting untuk kita cermati adalah ketika seseorang yang sudah, sebetulnya high level ini artinya adalah seseorang yang kemudian terus berlatih, karena public speaking ini sangat berkonteks. Contoh misalnya seseorang sangat piawai dalam public speaking secara bisnis, presentasi yeah. bisnis. Tapi ketika di keluarganya sendiri itu presentasinya repot juga tuh, keringetan juga, aduh di depan saudara, di depan paman, di depan begitu. Jadi berkonteks. Nah, maka prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan di awal, dimanapun, bersama siapapun, selama itu manusia dan hukum bahasanya sama.
1: Yeah.
2: Seseorang yang kemudian memiliki high level itu, ya tadi kaidah-kaidahnya dia menyampaikan sesuatu yang benar. Kalau nggak benar, dia akan sampaikan. Kedua adalah dia baik dalam menyampaikan, tidak menyakiti, tidak menyinggung perasaan cara.
1: Betul.
2: Kemudian ketiga itu adalah dia tidak mengambil dari orang lain, misalnya ingin ditepuk tangani, ingin dipuji, bukan, tapi benar-benar giving, itu ada memberikan buat orang lain. High level juga adalah bagaimana ia dalam menyampaikan itu sangat menghormati aspek-aspek di luar dari saat dia bicara, bahkan saat Betul. Dia pun bahkan saat tentang waktu misalnya yeah. kita bicara dikasih waktu 30 menit, ya sudah 30 menit itu ya sudah, dipakai ketika menit ke 30 kita sudah berhenti. Itu adalah adab penting kalau kita mendengar ya. Jadi high level public speaking bukan hanya jadi jago bicara piawai, bukan.
1: Betul.
2: Tapi justru dia perlu dalam memperhatikan hal-hal lain yang kemudian justru yang paling penting. Ketika orang lain bicara di depan, dia sebagai seorang public speaker itu sedang menunjukkan kepiawainya sebagai high level public speaker itu, ketika orang lain bicara itu dia mendengarkan. Bahkan guru saya namanya almarhum Pak Prigev,
1: yeah.
2: mungkin Mas Andes juga mengenal beliau. Yeah. Beliau mengatakan dalam bukunya itu Dijual Omong, mengatakan begini, saya dibayar sebagai pembicara mahal itu justru ketika saya belajar menjadi seorang pendengar.
1: Yeah.
2: Jadi seorang high level public speakers itu bukan hanya piawai bicara, tapi juga ia piawai dalam berkomunikasi. Salah satunya adab ketika orang lain bicara, dia mendengarkan. Kemudian juga ketika berbicara waktunya sudah cukup, dikasih waktu 30 menit, ya udah 30 menit. Apalagi waktu misalnya dengan pembicara yang lain tuh, Pak Rahmat misalnya, saya pembicara kedua, pembicara sebelumnya itu perlu selesai jam 2.
1: Betul.
2: Saya giliran saya jam 2 tuh, tapi pembicara sebelumnya itu mepet jam 2.30. Sementara jatah saya itu 1 jam itu cuma sampai jam 3.
1: Yeah.
2: Ya sudah, saya jam 2.30 itu sampai jam 3, saya jam 3 berhenti. Kenapa? Karena berikutnya kan pembicara
1: Betul,
2: berikutnya jangan yeah. sampai termakan waktunya.
1: Yeah.
2: Jadi kita perlu efisien. Oh, berarti saya presentasi saya 1 jam ini saya perlu perlu perjelas, kemudian perlu dipotong beberapa bagian sehingga cuma 30 menit aja. Ya. Begitu, Mas.
1: Betul. Baik. Jadi tentunya menjawab ya, Pak Rahmat tadi di Tangerang, tentunya yang paling digarisbawahi adalah ketika kita sudah berada di high level public speaking tadi, kemampuan kita enggak hanya untuk berbicara tapi juga ketika mendengar apa yang juga lawan bicara kita sampaikan, seperti itu ya. Kang Pur ya. Baik. Terima kasih Kang Pur, ini semoga menjawab dari pertanyaan Pak Rahmat yang ada di Tangerang. Berikutnya mungkin kalau kita bicara juga, karena ini obrolan komunitas, Kang Pur juga tergabung di komunitas Provokasi. Boleh dijelaskan komunitas ini komunitas apa nih Kang Pur?
2: Komunitas Provokasi ini adalah komunitas pembelajar, jadi alumni pembelajar self leadership, Inside Out namanya. Ya, fasilitatornya ada namanya Pak Prasetya Embrata. Beliau menjadi fasilitator untuk pembelajaran tentang self leadership. Isinya tentang belajar apa? Belajar tentang tanggung jawab, belajar tentang beberapa belajar tentang kepemimpinan diri, bagaimana menjadikan diri ini sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, kemudian juga belajar tentang cinta, cinta tanah air, cinta keluarga, hal-hal yang bersifat terkait dengan kepemimpinan diri. Nah, kemudian setelah selesai pelatihan itu, kita merasa bahwa untuk pelatih itu semua menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik, kita kemudian memikirkan bahwa ternyata trainingnya bukan 2 hari, tapi trainingnya justru setelah pembelajaran itu. Maka kita perlu berkumpul bersama untuk senantiasa mengingatkan dan senantiasa ada dalam sebuah lingkungan untuk saling belajar. Nah, komunitas Provokasi ini sudah banyak, sekitar 1.500, dan juga beberapa tokoh, beberapa pemuka ya di dalam komunitas ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk melatih self leadership kita. Itu Mas Andes.
1: Baik. Nah, kalau pendengar juga tertarik tentunya di komunitas Provokasi, bisa dilihat di media sosialnya mungkin ada, Kang Bur?
2: Ya, ada di provokasi_id. Jadi itu sosial media kita, dan komunitas Provokasi ini acap kali mengadakan, hampir setiap tahun ya mengadakan. Tahun lalu terakhir kita mengadakan pentas seni namanya Hanoman Mencari Cinta atau Wayang Orang di Usmar Ismail. Tahun depan kita ada juga pementasan seni yang Akbar juga. Kemudian tahun ini kita mengadakan juga event. Nah, tahun ini namanya Toss Ideas Mas Anies
1: kebetulan. Oh, siap.
2: Jadi tahun ini justru namanya itu pementasannya Toss Ideas tanggal 26 September 2026. Ya, Toss Ideas itu dipentaskan. Jadi teman-teman yang sudah didrill, dilatih selama 6 bulan untuk menyampaikan kisah-kisah hidupnya yang kemudian memiliki pesan penting untuk di-tossing, untuk disampaikan kepada audiens. Itu ada 332 audiens ya. Ini nanti teman-teman di RRI Pro 1 ya.
1: Iya, betul.
2: Itu juga bisa join tuh di untuk melihat. Jadi yang tadi saya paparkan tuh 30 menit itu, teman-teman mau lihat gimana sih yang disebut dengan high level public speaking itu, ya bisa lihat nanti di event kita.
1: Di event ini ya. Itu kapan, tanggal berapa, bulan berapa mungkin?
2: Ya, masih mungkin 2 bulan lagi. September, tanggal 26 September 2026.
1: Ah, mantap.
2: Ya, tapi tiketnya sudah bisa dibeli sekarang.
1: Oh, baik.
2: Gampang kok, Mas. TOSSIDEAS. Jadi TOS S-nya 2,
1: ideas.id. .id bisa jadi, di sana dilihat ya, juga untuk pemesanan tiketnya.
2: TOSSIDEAS.
1: ideas.id. Anda bisa juga kunjungi laman itu dan tentunya bisa dilihat-lihat dan juga melakukan pesanan di sana ya untuk acara ini.
2: Betul.
1: Sukses untuk acaranya tentunya.
2: Bisa kayak bioskop ya.
1: Oh iya. Iya, Pak. Sukses untuk acaranya dan juga tentunya pendengar silakan yang ingin bergabung tentunya bisa langsung tadi disampaikan oleh Kang Pur di tossideas.id tentunya. Kang Pur, ini sebagai penutup di obrolan komunitas kita tentunya yang ingin disampaikan juga pesan mungkin yang bisa disampaikan kepada pendengar yang juga ingin sampai levelnya di high level public speaking yang bisa dilakukan, terus apa langkah pertamanya juga tadi mungkin secara baru masuk atau baru mendengarkan mungkin bisa dirangkum seperti apa, silakan Kang Pur.
2: Ya, tadi dengan Mas Andes kita obrol-obrol tentang bagaimana seseorang ketika menyampaikan ide, gagasan itu lebih didengar, lebih diikuti oleh orang lain. Ada kaidah-kaidahnya, salah satunya adalah bagaimana kita berbicara yang benar, baik, indah, dan juga sesuai dengan kaidah tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung, dan itu akan tergambar dari kata-kata kita, gerakan kita, gesture kita. Harapannya adalah begini pendengar, bahwa kita tidak tahu ya ide mana yang kemudian dapat menggerakkan orang untuk menjadi lebih baik. Dan kita tidak pernah tahu selama kita tidak melatihnya, dan dalam sebuah kesempatan kita akan dihadirkan sebuah kesempatan untuk berbicara, dan saat kesempatan itu datang boleh jadi kita menjadi penggerak dan pengungkit bagi kebaikan orang lain. Itu Mas Andes.
1: Nah, itu dia. Tentunya yang bisa dilakukan tadi sudah disampaikan dengan baik juga. Ada metode-metodenya, strateginya juga. Dan tentunya ya, Anda juga bisa melihat nanti secara keseluruhan. Ada juga tentunya event atau acara yang juga diselenggarakan oleh komunitas provokasi ini. Ya. Yang Anda bisa lihat tadi di tosideas.id. Acaranya lancar ya, Kang Pur. Dan sukses tentunya
2: Amin.
1: Untuk teman-teman.
2: Terima kasih loh Mas Andes disana. Ya.
1: Sama-sama.
2: Semua untuk Pro 1 RRI.
1: Siap, tentunya. Terima kasih sekali lagi juga atas obrolan komunitas kita di malam hari ini. Baik, Kang Pur, terima kasih. Selamat malam, salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam. Baik, itu dia pendengar di obrolan komunitas kita pada malam hari ini dengan tema High Level Public Speaking Toss Ideas. Bersama juga narasumber kita ada Kang Pur tentunya dari komunitas Provokasi. Untuk Anda jangan kemana-mana karena nanti di pukul 21 kita akan kembali lagi tentunya dengan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau release memanggil Yusman, alamat dahulu di Jalan FF nomor 4A, RT 9, RW 5, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat dua untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 459 PDT.G/2026/PN/JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Henry sebagai penggugat melawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero, dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia Persero kantor cabang Cimanggis, dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda pendengar yang juga sudah menunggu dan bergabung di Ruang Rindu edisi hari ini, Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tahunnya di hari ini adalah tahun 50-an, 60-an dan juga 70-an. Silakan untuk Anda bergabung tentunya bersama kami melalui WhatsApp, ada di 0811 7972 7912, ataupun di line telepon fix line kami pendengar. Anda bisa sampaikan di 0213440696 dan juga 0213441499. Bung Brandy yang juga sudah menelpon nih, kita angkat dulu, kita sapa. Halo, selamat malam Bung Brandy.
4: Malam Mas Andes. Nih, pertama nih Mas Andes.
3: Betul,
4: saya masuk nih.
3: Siap.
4: Sehat Mas?
3: Sehat Andes, alhamdulillah ya. Baik-baik alhamdulillah. Bung Brandy apa kabar?
4: Luar biasa, malam ini Bogor dingin sekali nih, anginnya kencang, kencang iya, banget kencang nih, ya. Makanya malam-malam begini saya lihat Mas Andes sudah on air ya.
3: Betul.
4: Ini tiap hari Rabu Kamis ya Mas Andes ya?
3: Jadwal tergantung bagaimana penjadwalan aja, seperti halnya Bung Brandy juga, untuk jadwal kita mengudara, ada jadwalnya.
4: Hampir sama ya?
3: Betul, hampir sama. Hampir sama.
4: Bedanya cuma tempat aja Mas.
3: Betul.
4: Andes.
3: Kalau Bung Brandy raga dan juga jiwa, kalau kita suaranya aja.
4: Luar biasa. Ini saya kalau dengar suara Mas Andes nih enak banget suaranya.
3: Alhamdulillah.
4: Luar biasa. Tuhan.
3: Terima kasih Bung Brandy juga enak ini suaranya. Gimana kalau kita duet nyanyi bagaimana karaoke?
4: Wah, boleh nanti ya di Ruang Rindu.
3: Siap,
4: nanti
3: boleh.
4: Untuk nasional ya.
3: Boleh. Okay. Bung Brandy mau mendengarkan lagu siapa, silakan.
4: Mas Andes, saya mau dengar lagunya Frank Sinatra, New York, New York.
3: New York, New York. Lagu yang juga ini punya nilai tersendiri ya. Mungkin ada cerita Bung Brandy?
4: Gimana Mas Andes?
3: Mungkin ada cerita dengan tentang lagu ini?
4: Ya, ceritanya luar biasa di sana. Hmm? Dan memang kota paling sibuk di dunia, New York.
3: Itu dia.
4: Paling
3: benar.
4: Sibuk.
3: Tapi ini Bung Brandy, ada kabar yang kurang enak. Frank Sinatra dengan New York, New York pada malam ini belum tersedia. Frank Sinatra kita punya My Way,
4: My Way boleh.
3: Atau
4: My
3: Fly
4: Way
3: Me boleh. To the Moon. Atau juga I Love You Baby.
4: Oke, okay, Fly to the Moon aja deh Mas
3: Fly
4: Andes.
3: Me to the Moon. Siap, disiapkan tentunya untuk Bung Brandy. Mungkin salamnya ya juga ingin disampaikan, silakan.
4: Iya, salam terutama untuk rekan-rekan saya di Bogor, Bang Ray, Pak Sanudin, Teh Dinda, ya Bogor Community Club di Bogor. Oke, okay, itu otomatis mereka semua rekan-rekan saya dan semua pendengar di penjuru seluruh Nusantara yang ada di Irian Jaya, Kapuja, lalu ada Bayu di Maluku Tengah ya.
3: Iya.
4: Lalu ada yang di Sulawesi siapa?
3: Ada di utara itu ada Bung Benny Joe di Manado.
4: Oh, Om Benny Joe.
3: Betul.
4: Oke. Lalu ada Kak Cika di Banda Aceh.
3: Iya.
4: Ya semua Mas Andes.
3: Siap.
4: Yang pendengar setia di Ruang Rindu.
3: Betul.
4: Oke, Mas Andes.
3: Baik.
4: Sehat selalu Mas
3: Amin.
4: Andes. Jangan lupa ngopi malamnya.
3: Itu dia.
4: Jangan lupa. Oke, Mas Andes.
3: Siap.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
4: Selamat malam Mas Andres. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan. Tidak ada Bung Brandy juga di Bogor. Dilanjutkan masih dari Bogor dengan Pak Hasanuddin atau Kang Hasan. Halo, selamat malam Kang.
5: Selamat malam. Luar rindu, orang berbagi rindu. Memori lewat lagu Bang Andres.
3: Siap. Malam. Apa kabar Kang malam hari ini?
5: Baik-baik. Jadi kurang fit ini jadi.
3: Oh gitu.
5: Dengerin Bang Andes, jadi semangat.
3: Alhamdulillah, terima kasih. Ini
5: ya,
3: juga
5: Bang,
3: tadi dapat
5: Bang Brandy ya.
3: Iya, salam juga nih.
5: Badan saya, aduh. Ini Bogor, sebuah Bogor ya Bang Brandy ya.
3: Iya, teman di Bogor ini. Katanya juga di Bogor angin lagi kencang ya.
5: Iya, ini di Jasinga mah kurang pasti ini anginnya. Kalau di Bogor sebelah sana, iya kali di kota.
3: Oh, nih.
5: Ya kan di Jasinga nih, kalau Bogor Barat. Jadi pada ini angin.
3: Iya benar, baik.
5: Dan panasnya doang bang.
3: Iya ya, dari siang tadi ya.
5: Panas, udah kekeringan di sini juga.
3: Oh iya benar-benar. Baik, mungkin untuk menemani malam hari ini ada lagu dari tahun 50, 60, atau 70 yang ingin didengarkan, silakan.
5: Saya pengen denger lagu Bee Gees, lagu yang judulnya It Is Song. Bisa Bee Gees? Ada di playlist gak ya?
3: Dengan judulnya, maaf tadi,
5: It Is Song apa?
3: It Is Song. Tunggu sebentar, kita Bee Gees itu punya adanya How Deep Is Your Love, itu masuk. Lalu ada Don't Forget To Remember, ada Emotion, ada You Win Again, lalu ada I Start A Joke, dan terakhir yang tahunnya masuk ada Be Tender With My Love.
5: Oh jadi iya. It's My Song tuh nggak ini ya,
3: masuk. Belum tersedia pada malam hari ini, Kang Hasan.
5: Iya. Itu aja tuh, It's My Love.
3: Yang mana? How Deep Is Your Love?
5: Oh, My Is Your Love.
3: Itu baik, aja. Disiapkan untuk Kang Hasan tentunya. Yang ingin disampaikan, salam untuk pendengar lain, silakan.
5: Oke, buat Bang Brandy tadi, sama Bang Re, sama Pak Dinda, sama TFT, juga di Ciomas juga. Ada Bang Aris, Bang Ali Topan,
3: baik.
5: Bu Igati, Bila Sopo, juga Ciguria, ada Kap Cika di Banda Aceh, ada Ayu Maluku Tengah.
3: Betul.
5: Ayu, selamat malam Ayu di Ruang Rindu. Juga buat Ciguria. Oh iya,
3: siap.
5: Juga buat semua-semua yang mendengarkan Ruang Rindu di malam ini, semoga sehat selalu.
3: Amin.
5: Jaga kesehatan. Untuk cuaca karena kurang membaik, jaga kesehatan gitu.
3: Baik.
5: Buat Bang Andes,
3: siap.
5: Saya ucapkan selamat tugas, selamat malam, selamat memandu acara.
3: Siap.
5: Sampai tuntas.
3: Oke.
5: Oke, Bang Andes, selamat malam.
3: Siap, Kang Hasan. Selamat malam, ditunggu untuk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga masih kami tunggu, tentunya bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Saya ingin menyapa ini untuk ada Ibu Rista di Bekasi di WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu. Ibu Rista di Bekasi, di Tebet Barat, maaf. Requestnya Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution. Untuk Bu Wati, Bu Mujiati, Bu Saurin, Cik Guria, Bu Yati Suyanto, Bu Joyce, Bu Eka, Pak Rey, Bang Pak Kuat, salam kompak untuk Mas Andes dan kru Pro 1. Terima kasih. Selamat bertugas, sehat selalu Mas Andes. Tentunya doa yang sama untuk Ibu Rista. Terima kasih, disiapkan lagunya. Dan Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami untuk tahunnya pada malam hari ini, tahun 50-an, 60-an, dan juga 70-an. Anda bisa sampaikan sekali lagi di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Siming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, saya ingin juga menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Ada Anda Satria menemani di Ruang Rindu, tentunya edisi tahun 50-an, 60-an, dan juga 70-an. Saya kembali ingin membacakan WhatsApp yang udah masuk. Ini dari Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Ibu Iren. Requestnya Bob Tutupoli, judulnya Suram. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama untuk Ibu Iren. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Dan tentunya pendengar, seperti biasa Ibu Iren menginformasikan malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Terima kasih sekali lagi Ibu Iren. Ditunggu untuk lagunya. Masih dari Tangerang, ada Pak Kuat Kuswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kuat. Salam sehat selalu dan sejahtera untuk Mas Andes yang sedang bertugas malam ini. Mau request lagu berjudul Semalam di Cianjur dari Alfian. Lagu ini dikirimkan juga untuk Bu Dindin, untuk Bu Endang, Bu Eka, Bu Rista Siregar, Bu Siti Maisaro, Bu Merpati, Bu Maharani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris juga, Bung Rey, Bung Bram, Pak Doni, Pak Hasanuddin, Pak Brandy, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semua, amin. Doa yang sama tentunya untuk Pak Kuat Kuswanto di Tangerang. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. RRI tetap jaya di udara, siap. Berikutnya kita ke mana ini dengan Mama Ana ya. Mama Ana di mana nih? Halo, selamat malam Mama Ana.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kakak Andes ini baru tadi malam,
0: Iya.
1: So lupa,
0: Bertemu lagi kita ya.
1: Bertemu lagi lah.
0: Apa kabar?
1: Sampai 150 panggilan loh.
0: Oh iya.
1: Berjuang.
0: Dihitung sama Ma Ana ini yang ada di Sorong ini. Baik.
1: Kok lupa di mana gitu?
0: Biar ada obrolan. Biar ada obrolan.
1: Kandes, ya. Lagu yang tersedia apa Kandes?
0: Oh banyak tentunya. Untuk Mama Ana kita punya Bob Tutupoli, Permata. Ada juga The Platters dengan Smoke Gets in Your Eyes. Lalu ada Andy William dengan My Way. Dan Chris Biantoro dengan Mungkinkah. Mau yang mana nih?
1: Mungkinkah apa? Lagu ini yang pertama aja Kandes.
0: Yang mana nih?
1: Yang pertama tadi
0: Bob Tutupoli dengan Permata.
1: Nah iya.
0: Baik iya. Disiapkan
1: Kandes, macam-macam tambah ganteng kan.
0: Alhamdulillah puji Tuhan.
1: Tambah sukses. Amin. Yang penting sehat-sehat.
0: Iya itu yang penting. Alhamdulillah sehat-sehat. Mama Ana juga tentunya ya. Sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kandes, iya. Lagu ini saya kirimkan buat silakan. Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Parida, Teh Dinda, Ciguria, Kak Puja, terus Pak Haris, Pak Doni, Pak Beni Jomanado, Pak Suhudi, Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Ibu Iren, Ibu Indang, Pak Willy, terus Pak Jepri. Terus apa lagi ya, Bu Cut Mutia. Dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam kompak selalu buat Kak Andes ya. Yang ganteng, yang baik. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberkahi selalu. Terima kasih dadah, bye-bye. Saya tunggu
0: sama
1: lagunya.
0: Baik. Terima kasih Mama Ana. Baik, doa yang sama tentunya ya untuk Mama Ana ya dari Sorong. Dan untuk Anda pendengar silakan di 0811-7972-7912. Lalu ada juga saya ingin menyapa untuk Ibu Neni yang ada di Rangkas Bitung. Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Andes. Selamat malam Ibu Neni di Rangkas Bitung. Request lagunya John Lennon, Mother. Salamnya untuk Pak Ujang Teh, Kak Puja, Kak Ana, Bu Merpati, Bu Mujiati, dan yang lainnya tanpa terkecuali. Selamat bernostalgia ke masa silam. Untuk Kak Andes dan kru Pro 1, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di Rangkas. Kalau Mother nggak ada, Woman dari John Lennon juga tidak apa-apa. Tapi dua lagu ini sayangnya belum masuk dari John Lennon. Adakah lagu alternatif lain Bu Nini? Silakan disampaikan. sampaikan kembali tentunya. Berikutnya saya mau ke Bekasi ketemu dengan Mama Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mama Agung. Mau request lagunya I Got to Know What's Going On atau lagu Oh Carol dari Neil Sedaka. Lagunya untuk semua saja, selamat mendengarkan. Untuk Mas Andes, hatur nuhun. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama ya untuk Mama Agung di Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditunggu untuk lagunya. Anda juga masih kami tunggu pendengar, silakan di 0811 7972 7912, atau juga di fix line kami pendengar. Kami tunggu di 0213440696 dan 0213441499.

0: Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Bakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ada surat panggilan sidang atau release kedua. Ini memanggil PT Indochina Resource, alamat dahulu di Apartemen Hayamuruk lantai 20, unit 2000 Jalan Hayamuruk nomor 108, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 11650. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya, baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata One Prestasi nomor 305/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat melawan PT Indochina Resource sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Kembali kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, ini sudah banyak juga WhatsApp yang masuk. Tentunya saya ingin membacakan satu persatu. Ada dari Bu Sri Mungiati di Parung Panjang. Kita lanjutkan. Ada Bu Sri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ande. Selamat malam Bu Sri. Di Ruang Rindu mau request lagunya Telepon Rindu dari Nani Sugianto atau Beautiful Girl dari Yose Marichan ya. Terima kasih Mas Ande. Tapi untuk lagunya belum masuk di tahun, karena di tahun 80-an Bu Sri, kita sedang berada di lagu-lagu tahun 60, 50, 60 dan juga 70-an. Di line telepon ada Teh Dinda di Bogor. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Ande Satria. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo Teh, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, saya pada malam hari ini.
1: Ya, syukur atuh kalau begitu. Widi, Faiz, selamat malam.
0: Malam, ada Bung Ferli juga.
1: Akhirnya, ada siapa?
0: Bung Ferli juga ada pada malam hari ini.
1: Ferli, selamat malam.
0: Siap katanya.
1: Akhirnya, sengaja Teteh call ke itu ke biar dengar suara Widi, suara Faiz gitu.
0: Oh, baik, sebelum jam 11 ya Teh, berarti ya sebelum pukul 23 ya. Baik, Teh, lagu 50, 60, 70-an mau dengar yang mana nih?
1: Kalau ada koleksi Cat Stevens.
0: Cat Stevens dengan judulnya Teh?
1: Cat Stevens. Nah. Ada nggak?
0: Adanya yang Morning Has Broken.
1: Ya sudah itu.
0: Itu baik. Yang ingin disampaikan mungkin Teh?
1: Jarang ada yang ambil soalnya.
0: Betul.
1: Belum pernah ada yang ambil tuh Cat Stevens.
0: Iya benar Teh.
1: Alias Yusuf Islam.
0: Betul, itu dia.
1: Oke lah, doa terbaik dari Tete untuk Ande Satria.
0: Amin.
1: Berli Jan, Widi, juga Faiz ya.
0: Amin. Iya.
1: Tetap semangat dan pulang nanti hati-hati.
0: Iya.
1: Oke. Tete mau jumpa selamat malamnya antaranya untuk sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Bogor Community Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta.
0: Baik.
1: Ada Bang Brandy, iya. Ada Bang Roy, ada Bang Hasan ya.
0: Iya. Banyak anggotanya.
1: Selamat juga untuk Ibu Merpati, Ibu Dindin, Ibu Taurin, juga Ibu Wati Sunardono. Next ke mana Kang Alex?
0: Ya.
1: Ada juga ke Pak Kuat, ada Kang Ujang Tea dan Mas Doni di Banyuwangi.
0: Baik.
1: Oke. Selamat siap malam semuanya, selamat beristirahat. Next time deh untuk yang lainnya.
0: Iya Teh.
1: Oke. Dari Teteh cukup dulu. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Malam. Ditunggu untuk lagunya Teh Dinda. Siap. Berikutnya juga ada Bu Linda ya di WhatsApp call, kita sapa. Halo, selamat malam Bu Linda. Halo. Halo. Bu Linda, sudah terhubung bersama kami? Silakan, selamat malam. Halo, nampaknya terputus pendengar. Baik, kita lanjutkan yang sudah masuk di WhatsApp chat. Dan untuk Anda ini ada dari Ibu Saurin. Ibu Saurin di Geria Simpuk. Salam untuk Bu Dindin, Bu Yati Suyanto, Bu Mujiati, Bu Rista, Bu Eka, Bu Titi Dewi, Bu Maharani, Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Parsudi, Bang Rey dan semuanya. Salam sehat bahagia. Lagunya There Goes My Everything dari Elvis Presley. Untuk Bung Andes, terima kasih. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu katanya. Siap, terima kasih. Untuk Bu Saurin, ditunggu untuk lagunya dari Elvis Presley. Di Tangerang Selatan ada Bung Zahran. Halo, selamat malam Bung Zahran. Halo malam.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Halo, apa kabar Bung Zahran?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ingin request lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan. Iya, terputus nampaknya dari Bung Zahran. Oh, dicoba telepon kembali. Coba kita angkat. Masih dari Bung Zahran. Halo. Halo. nampaknya terputus dari Bung Zahran. Belum sempat mengutarakan lagunya. Dan saya juga kembali ingin menyampaikan yang sudah masuk, diantaranya ini dari Bu Eka. Oh iya, Bu Eka tadi requestnya Hatiku Hatimu, tapi salah ketik. Oh, untuk Bu Rista dan juga Bu Ria dan juga Bu Diana maksudnya. Lagunya Hatiku Hatimu dari Titi Sandora dan Muksin Alatas untuk Bu Endang, Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Dindin, Bu Titi Dewi, Bu Anisal, Bu Wanwati, Bu Ana Buut, Pak Alex, dan juga Pak Parsudi, Kak Grace, Kak Joyce, Bu Muji. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Satu persatu, saya akan putarkan lagu yang sudah Anda request pendengar. Dan untuk Anda sekali lagi, Anda bisa bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 dan fix line kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Eh, Bu Nining, saya heran deh. Sekarang anak-anak sedikit-sedikit dipuji, sedikit-sedikit didengar. Apa nggak jadi anak manja nantinya?
1: Belum tentu juga, Bu Tini. Anak juga perlu merasa dihargai dan diperhatikan.
0: Lah, dulu kita nggak begitu. Tetap bisa besar, kerja, punya keluarga.
1: Iya sih, tapi kalau anak tumbuh dengan perhatian yang baik, mereka lebih berani, sehat secara mental, dan lebih siap menghadapi masa depan.
0: Saya kira yang penting cuma makan cukup sama sekolah yang rajin.
1: Nah, itu penting juga, tapi belum cukup. Anak yang butuh rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung, mereka berkembang.
0: Oh, jadi tugasnya bukan cuma orang tua.
1: Betul, guru, tetangga, dan masyarakat juga bisa ikut menciptakan suasana yang baik untuk anak-anak.
0: Pantesan ya, kalau anak-anak tumbuh senang dan percaya diri, masa depan mereka juga lebih baik.
1: Nah, dari anak-anak yang bahagia itulah lahir generasi yang membawa bangsa menjadi lebih kuat.

0: wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar Elvis Presley. Ini juga sudah di request oleh Anda. Dan tentunya saya kembali ingin mengangkat telepon juga yang sudah tadi terputus ya. Ada Bung Zahran di Tangerang Selatan. Halo, selamat malam Bung Zahran.
2: Halo, selamat malam juga.
1: Malam tadi terputus ya, nampaknya deh. Kita iya.
2: Iya, ini kayaknya device-nya bermasalah nih, laptopnya.
1: Oh, betul. Terputus. Baik, ini kita lanjutkan. Mau mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini? Silakan.
2: Kalau saya sih mau request lagu, lagunya judulnya, bentar.
1: Baik. Ditunggu sudah ada.
2: Itu nama lagunya ini Bohemian Rhapsody.
1: Oh, Bohemian Rhapsody dari Queen. Dari Queen. Ya. Siap, disiapkan untuk Bung Zahran. Tentunya. Salamnya mungkin untuk pendengar lain, silakan.
2: Gak ada, saya kok lagi bingung mau jawab apa.
1: Oh, baik kalau gitu. Itu saja berarti?
2: Ya, itu aja.
1: Baik, ditunggu untuk lagunya. Terima kasih. Selamat malam, Bung Zahran.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik, untuk Anda juga pendengar, silakan Anda masih kami tunggu tentunya di 0811-7972-7912. Seperti halnya Bu Merpati. Halo, selamat malam Bu Merpati.
3: Halo, selamat malam Mas Andes.
1: Iya.
3: Ya ampun. Tuhan, memanggil Mas Andes aja kayaknya lepeton. Aduh, minta maaf.
1: Gak apa-apa Bu Merpati, malam. Apa kabar Bu Merpati?
3: Ucap syukur sehat baik Mas juga semua.
1: Amin. Iya. Siap, sehat-sehat. Mau mendengarkan lagu dari siapa ya? Silakan.
3: Mau dengerin Final Countdown.
1: Final dari Countdown Europe. Dari Europe.
3: Ada enggak?
1: Final Countdown-nya tunggu sebentar.
3: Ada.
1: Ini belum masuk pada malam hari ini. Iya. Silakan mungkin ada alternatif lagu lain, Bu Merpati.
3: Kalau Firefly.
4: Tony Bennett.
1: Firefly. Sebentar. Dari Tony Bennett.
3: Ada nggak?
1: Tunggu sebentar, Tony Bennett kita punya yang berjudul, tunggu sebentar, Firefly-nya. Iya, belum tersedia pada malam hari ini.
3: Ada nggak? Ada. Aja deh. All I Am yang Wham ya.
1: All I Am dari?
3: Wham.
1: Dari Wham. Oh, sebentar. Dari Wham. Kita ada Wham itu lumayan. Tapi Wham itu tahunnya yang belum masuk karena tahun 80 Wham itu. Kita di
3: Wham itu tahun berapa siapa?
1: Kita juga belum tersedia yang Wham itu. Yaudah. Kita dari tahun 83 hingga 86 ada, tapi tahunnya enggak, belum masuk.
3: Enggak masuk.
1: Benar, Bu Merpati.
3: Killing Me Softly aja deh.
1: Killing Me Softly. Baik, ada disiapkan. Enggak? Tunggu sebentar. Bisa, Killing Me Softly ada harusnya. Killing Me Softly.
3: Jangan harusnya.
1: Benar, masuk. Masuk ada. Siap, Bu Merpati.
3: Kita kayak lotre aja gitu ya. Aduh, ampun deh. Makasih Mas Andes.
1: Sama-sama Bu Merpati. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
3: Oh iya, lupa benar. Buat Mas Bang Ray, ya kan? Bang Ray, Bang Brian, apa Community Bogor tuh yang katanya.
1: Oh iya, benar, Bung Brandy.
3: Bung Brandy, kok Brian salah. Terus sama Pak Hasan, buat Mbak Dina, buat Terika, terus Bu Eka sama Kak Joyce, juga Bu Neni, sama itu loh Mas siapa? Bu Bulan.
1: Bu Bulan.
3: Juga sama Bu Maharani.
1: Bu Maharani ya.
3: Juga sama Ciguria.
1: Baik.
3: Juga semua deh.
1: Ya.
3: Baik. Yang enggak sebut. Terima kasih banyak Mas Ander.
1: Sama-sama, Bu Purpati.
3: Terima kasih.
1: Malam. Sama-sama, ditunggu untuk lagunya. Baik, di Rangkas Bitung kita ketemu dengan Bu Nafia. Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam Kak Andes.
1: Halo Kak Nafia, apa kabar malam hari ini?
4: Iya, baik alhamdulillah. Kak Andes, gimana sebaliknya kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah juga. Pada malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari siapa nih Kak Nafia pada malam hari ini, silakan.
4: Tahun berapa dulu nih Kak Andes?
1: Tahunnya 50-an, 60-an, hingga 70-an. Silakan. Baik Indonesia maupun dari mancanegara.
4: Emang ada tahun 50-an Kak Andes?
1: Ada, kita punya. Kalau ada lagunya atau lagi mau mendengarkan dari siapa, silakan.
4: Jelasnya tahu lah Kak Andes dari siapa itu. Di batas berapa, 80?
1: 70-an terakhirnya. 50-an, 60-an, 70-an.
4: Ini emang gak ada yang 2000-an ke atas gitu kan?
1: Enggak ada nanti. Kalau di 2000-an ke atas itu bisa kalau lagu Indonesianya di 100% Indonesia.
4: Oh begitu, jadi kalau gitu mah hanya lagu-lagu apa, zaman-zaman old itu ya kan?
1: Betul, karena di Ruang Rindu.
4: Pas lagi tuh pernah dengar sampai tahun 2000-an juga sih.
1: 2000 pas tahunnya, itu biasa di hari Selasa dan Rabu. Benar, Kak Nafia.
4: Gue kali pilihin aja deh, inget kalau apa? Carol bisa nggak sih?
1: Oh Carol.
4: Oh Carol ya.
1: Tunggu sebentar, tadi sudah ada terputar nampaknya.
4: Sudah terputar atau gimana?
1: Iya, yang Oh Carol itu sudah terputar tadi. Ada lagu alternatif lain, silakan Kak Nafia.
4: Oh, Jambalaya itu ada gak sih?
1: Jambalaya? Tunggu sebentar ya. Ini judulnya atau penyanyinya?
4: Kayaknya sih judulnya sih.
1: Judulnya ya, dari The Carpenters.
4: Iya, country juga kayaknya.
1: Baik, masuk tentunya.
4: Bisa ya, itu kayaknya pernah denger.
1: Masuk tentunya, baik.
4: Iya. Udah salam tadi buat Ibu Merpati. Buat Tete Dinda juga yang setiap malam stay ya.
1: Betul.
4: Terus buat Pak Robi ya. Terus buat Mas Doni, buat Kakak Ayu juga di Maluku Tengah. Kemudian buat Ibu, oh bukan Ibu, Cikuria ya.
1: Iya.
4: Sama terus ya udahlah buat semuanya aja Kandes ya.
1: Oke, baik.
4: Spesial buat Kandes, selamat juga. Semoga sehat selalu Kandes.
1: Amin, doa yang sama untuk Kak Nafia.
4: Baik, salam kenal ya.
1: Salam kenal juga.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama, ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Nafia di Rangkas Bitung, pendengar Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan di 0811-7972-7912 dan 021-344-1499 atau di 021-344-0696.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request juga tadi dari Anda yang juga sudah Jambalayo. Ini lagu yang juga sedikit membawa kita ke nuansa-nuansa khas ya. Dan tentunya Anda masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya ingin ke Riau, ketemu dengan Mas Irza. Halo, selamat malam Mas Irza. Halo. Malam, Mas Irza sudah terhubung bersama kami. Silakan. Ya, nampaknya terputus mendengar. Mas Irza di Riau boleh telepon kembali tentunya untuk bergabung di Cipayung, ketemu dengan Ibu Atien. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Ades.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
1: udah hafal banget ya kayaknya.
0: Hafal.
1: Jadi request. Ya jadi kayak ngefan Mas Andes.
0: Alhamdulillah baik. Buatin
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Buatin apa kabar?
1: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Mau mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
1: Iya waktu itu pengen Gray Simon, tapi udah ada belum ya?
0: Gray Simon.
1: Iya.
0: Dengan judulnya?
1: Aku tak percaya lagi.
0: Masa sih gak percaya lagi?
1: Iya, tapi sama Mas Andes percaya dah.
0: Aku tak percaya lagi, iya. Sudah kita sampaikan. Ini malam hari ini belum, iya. Tapi percayalah, kita akan adakan tentunya. Dari Gray Simon. Gitu. Mungkin ya, ada alternatif lain buatin? Silakan.
1: Egi Vergina aja deh.
0: Maaf, tak terdengar. Boleh
1: Egi Vergina.
0: Egi Vergina.
1: Iya.
0: Egi Vergina dengan judulnya.
1: Oh, judulnya apa aja? Saya suka lagu-lagu itu.
0: Egi Vergina.
1: Lagu-lagu Egi Vergina ya.
0: Oke. Okay. Egi Vergina. Egi Vergina-nya iya belum ada juga lagi. Buatin.
1: Belum ada ya?
0: Hmm.
1: Apa ya?
0: Ada mungkin dari tahun 60, 70-annya, silakan.
1: Titik Sandora aja deh.
0: Titik Sandora tadi sudah terputarkan. Sudah,
1: sudah ya?
0: Di play. Iya, yang barengan Muksin Alatas.
1: Oh.
0: Gitu. Silakan.
1: Sebenarnya sih banyak ya.
0: Betul.
1: Lagunya.
0: Yang ada di
1: saya juga banyak yang suka cuma.
0: Iya, di kita nih ya, yang malam hari ini ada di playlist ada Kus Plus, ada Carl Perkins, ada Connie Francis, ada ABBA, ada juga Frankie and Jane.
1: Oh, Frankie and Jane.
0: Ada mungkin yang ingin didengar pada malam hari ini?
1: Ya deh, Frankie boleh yang
0: Biskota.
1: Kereta malam apa ya?
0: Kereta malam.
1: Lupa aku juga.
0: Frankie and Jane kita punya banyak, diantaranya ada Biskota, lalu ada Potret, ada juga Perjalanan.
1: Oh itu Perjalanan.
0: Perjalanan.
1: Ya, judulnya itu.
0: Baik kalau gitu.
1: Bang Andes kalau Angel Puff ada nggak?
0: Angel Puff, tunggu sebentar. Iya. Ini Angel Puff pada malam hari ini ada yang Mengapa Kau Lakukan, lalu juga ada iya satu judul itu kita ada.
1: Oh, jadi Frankie Angel aja yang Perjalanan itu.
0: Baik, dipersiapkan tentunya untuk buatin. Mungkin iya, salamnya silakan
1: untuk Cik Gurai.
0: Cik Guria.
1: Sama Cik Guria sama Teh Dinda itu.
0: Baik.
1: Nanya-penyapa ya.
0: Lupa mungkin.
1: Karena beliau fannya banyak sih ya. Jadi diriku terlupakan terus.
0: Tadi Indah ada buatin nih diingatkan.
1: Sama Mas Andes gak kan terlupakan.
0: Siap.
1: Katanya.
0: Baik.
1: Sama ada komunitas Bogor ya.
0: Iya benar. Ada
1: sama Ibu Merpati
0: Community
1: tadi ya. Pokoknya karena penggemar RRI banyak sekali dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
1: Pokoknya salam sehat selalu.
0: Baik.
1: Salam sejahtera juga ya.
0: Amin.
1: Untuk
0: ya.
1: Bang Andesnya selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Atin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Ibu Atin di Cipayung sudah disiapkan lagunya, dan tentunya saya ingin membacakan satu persatu sekali lagi yang sudah masuk. Ada Ibu Desi Nicolina di Depok, lagunya Johnny Tillotson, It Keeps Right on Hearting. Baik. Lalu juga ada Kak Rika Yasa di Bogor, selamat malam. Selamat malam juga requestnya Bonnie M Rasputin. Makasih sebelumnya, terima kasih kembali. Ditunggu untuk lagunya, satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Jadi siapkan juga yang masih ingin bergabung, lagu dari tahun 50-an, 60-an dan juga 70-an, silakan Anda sampaikan tentunya di 0811 7972 7912, dan line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

0: Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mendengar, Oh Carol sudah diputar untuk tadi Mama Agung di Bekasi tentunya. Dan melanjutkan kebersamaan kita, ini di putaran terakhir untuk Anda di Ruang Rindu edisi hari ini ya. Saya ingin mulai dari Bu Cip yang ada di Depok. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Cip. Boleh request? Boleh dong tentunya. Lagu Janjimu dari Tuti Subarjo. Kirimnya untuk semua pendengar pencinta tanpa kecuali RRI Pro 1. Dan juga untuk Mas Andes dan kru, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu, sejahtera. Terima kasih, Tuhan memberkati, dari Bu Cip di Depok. Terima kasih kembali, doa yang sama untuk Bu Cip. Ada Kak Joyce. Kak Joyce di Bekasi mau request lagu Titik Adi, judul lagunya Tanpamu. Salamnya buat semuanya. Terima kasih Mas Andes. Titik Adi tadi sudah terputar ya Kak Joyce. Mungkin boleh diikuti kembali edisi Ruang Rindu esok hari. Ada juga Bang Nurdi di Bogor. Malam Mas Andes, malam, lagi ngopi nih katanya. Request lagunya Gomblo yang radio. Untuk Mas Andes sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bang Nurdi yang ada di Bogor. Berikutnya juga ada Mas Mus L di Surakarta. Selamat malam semuanya, salam dari kota Surakarta. Bagi yang bertugas, selamat bertugas. Mau request lagunya Frankie and Jane yang Biskota. Itu juga boleh. Tadi Frankie and Jane sudah diputar yang Perjalanan, Mas Mus sudah diputar yang judul tersebut tentunya. Baik, ada lagi ini dari Bang Maroy di Jakarta. Requestnya adalah ABBA, yang mana aja pilihan dari Mas Andes. Baik, dipersiapkan tentunya, disiapkan. Terima kasih Bang Mari. Berikutnya juga ini ada dari Bu Rizka. Selamat malam Mas Andes, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau request lagu dari Marini and the Steps, Cinta judulnya. Kalau ada Mas Andes ya, kalau nggak ada pilihan dari yang ada tersedia di playlist. Baik, terima kasih untuk Bu Rizka, ditunggu untuk lagunya. Satu persatu saya akan siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Terima kasih sudah bergabung. Semua sudah dibacakan, sudah juga di telepon, sudah diangkat tentunya. Kalau ada yang belum sempat terputar atau belum tersedia pada malam hari ini, Anda bisa ikuti tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Terima kasih yang sudah mendengarkan di Ruang Rindu edisi hari ini tentunya. Tapi untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 23 kita akan kembali lagi tentunya bersama di Jakarta Malam ini. Jadi masih bersama saya, Andes Satria.

0: Aduh Bu, lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.

Kembali di Jakarta malam ini, pendengar bersama saya Des Satria tentunya. Dan untuk Anda yang juga ingin bergabung, kami masih tunggu di 0811 7972 7912. Selamat malam. Saya juga ingin menyampaikan selamat malam untuk Ibu Cip yang ada di Depok. Katanya mau meneruskan mendengarkan sampai Jakarta malam ini, sampai dengan selesai. Kalau yang tugas Mas Andes, Mas Ferli, dan Mas Bam. Satu lagi lupa, untuk Bu Cip juga terima kasih ya, sudah mendengarkan hingga Jakarta malam ini. Apa kabar juga untuk Anda pendengar yang masih ada di jalan, pulang dari aktivitas, pulang dari kantor. Hati-hati di jalan tentunya. Gunakan sabuk keselamatan apabila Anda juga berkendara roda 4 ya. Ditemani hingga sampai rumah atau tempat berikutnya. Dan juga untuk Anda yang sedang santai di rumah, menikmati atau sedang juga ngobrol santai untuk menunggu juga waktu istirahat ya, Anda bisa bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912. Line telepon kami terbuka untuk Anda di 021 344 1499 dan 021 344 0696.

Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar, dan masih bersama saya Ade Satria. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan saya juga ingin menyapa untuk Anda yang masih berada di perjalanan pulang dari tempat aktivitas, baik menggunakan transportasi umum yang sedang ada di Transjakarta halte atau juga di stasiun KRL, MRT, LRT. Semoga juga barang-barang bawaan Anda ya, HP, tas juga sudah pada tempatnya, dan mengabarkan setidaknya orang di rumah sudah sampai mana. Dan Anda juga masih ditunggu untuk bergabung di 0811 7972 7912, atau untuk Anda juga yang ingin mendapatkan semua informasi, baik berita terbaru atau juga ulasan berita yang akurat dan terpercaya, Anda bisa dapatkan dan Anda kunjungi situs resmi dari Radio Republik Indonesia, yaitu di rri.co.id. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik tentunya kapan saja dan di mana saja. Ada berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
1: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
0: Waduh, berbahaya ya, Dok?
1: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
0: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
1: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
0: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam tentunya untuk Anda. Dan Desa Satria yang akan menemani hingga pukul 24 malam nanti. Dan untuk Anda yang selalu ingin membutuhkan ada dalam satu aplikasi, seperti halnya siaran visual langsung, siaran radio, daftar putar musik, ada podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, Anda bisa dapatkan di aplikasi RRI Digital. Pendengar, Anda bisa unduh sekarang di Google Play atau juga di Apple App Store, dan rasakan kemudahan mengakses informasi tentunya yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hampir pukul 24 malam, artinya saya Andi Satria harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah berinteraksi, bergabung dari obrolan komunitas hingga di ruang rindu dan juga di Jakarta malam ini tentunya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ada produser Verlian dan di gatekeeper ada Widi dan juga Faiz. Andi Satria mengucapkan terima kasih sekali lagi. Andi Satria pamit kebersamaan kita di Jakarta malam ini. Selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Cuplikan kali ini mengisahkan seorang anak dan paman pergi untuk memancing ikan. Pada tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam sungai yang sejuk. Si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap kali bermain di sungai, setiap kali pula ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingannya. Kadang, tangkapannya hanya sedikit. Tetapi tidak jarang juga, ikan yang didapat banyak jumlahnya. Suatu sore, saat sang paman bersiap-siap hendak pulang dengan ikan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak mencoba mendekat. Ia menyapa sang paman sambil tersenyum senang. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Hai nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu dan ambillah beberapa ekor. Bawa pulang dan minta ibumu untuk memasaknya sebagai lauk makan malam nanti." "Tidak, terima kasih paman," jawab si anak. "Loh, paman perhatikan kamu hampir setiap hari bermain di sini sambil melihat paman memancing. Sekarang ada ikan yang paman tawarkan kepadamu. Mengapa engkau tolak?" "Saya senang memperhatikan paman memancing, karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Saya bisa makan ikan hanya hari ini saja, tapi kalau saya belajar memancing, saya bisa makan ikan setiap hari dan sebanyak yang saya inginkan. Nah, apakah paman mau mengajari saya bagaimana caranya memancing?" tanya si anak penuh harap. "Wah, wah, wah, ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, engkau bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancing ya." Keesokan harinya, si bocah dengan bersemangat kembali ke tepi sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar. Dan hap, kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya, setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melempar kembali kail yang telah diberi umpan. Memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan, hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya, "Paman, belajar memancing ikan hanya begini aja, atau masih ada jurus lainnya?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian, fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulang hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan dan konsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Maka, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai."

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya di Jakarta Pagi Ini. Binda hadir menemani Anda sampai di jam 10 pagi nanti. Gimana hari Jumat ini? Semoga bangun paginya sehat walafiat, menjadi hari Jumat yang penuh berkah dan berkat untuk Anda dalam menjalani aktivitas. Mengawali pagi ini nanti akan ada Mutiara Pagi. Anda boleh menyimak ya tausiah yang akan dihadirkan bersama dengan Pak Ustadz sesuai dengan tema nanti akan kami hadirkan di pagi hari ini. Namun yang sepagi ini juga sedang bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas. Ada bahkan yang mungkin sudah di perjalanan ya. Coba dicek lagi barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Yang sedang di perjalanan tetap berhati-hati, utamakan keselamatan, selamat sampai di tempat tujuan, dan boleh berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Beragam informasi kami akan update perkiraan cuaca bersama BMKG dan juga tentunya pantauan lalu lintas ya bersama dengan RTMC Polda Metro Jaya serta topik seru yang akan kami hadirkan di Jakarta Pagi Ini.

kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki. Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

Selamat pagi untuk kalian yang pagi hari ini sedang di perjalanan, sedang bersiap-siap, sudah bangun pagi ya, dan siap juga mendapatkan tausiah untuk hari ini, bisa bergabung di Mutiara Pagi. Namun sebelumnya, mari kita akan simak juga murotal Quran ya, untuk pagi hari ini, surah Al-Baqarah ayat 255 sampai 258 berikut ini.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk pagi hari ini, mohon maaf Mutiara Pagi belum bisa kami hadirkan ya, bersama dengan narasumber kami, yaitu penyuluh agama Islam dari KUA Tanah Abang, Ustadz Muhammad Iqbal Akmaluddin Ashum ya. Sepertinya beliau berhalangan, maka dari itu kami akan putarkan ya rekaman Mutiara Pagi bersama Ustadz Farid ya, dengan tema meredam kebencian berikut ini.
2: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Ustadz A.M. Farid Senong MA, MSc, PhD di line telepon kami. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Farid?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat, sehat, alhamdulillah.
2: Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat ya yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Tema kajian kita bersama dengan Pak Ustadz Farid kali ini adalah meredam kebencian. Anda pendengar nanti bisa menyimak ya pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Farid Senong, dan nanti kami tunggu gabungan Anda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema. Sekali lagi temanya adalah meredam kebencian. 08 11 79 727 912, atau yang mau telepon silakan, nanti kami tunggu juga di 021-344-0696 dan di 344-1499. Silakan Pak Ustadz.
3: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, kebencian yang kita lihat di mana-mana ini skalanya bermacam-macam ya. Tetapi paling tidak kita bisa memahami bahwa ada hal-hal yang kira-kira tanpa alasan apapun kita bisa mendapatkan rasa tidak senang, rasa benci pada seseorang, pada sebuah komunitas atau apapun itu. Kadang-kadang diawali dengan sebuah stimulus gitu ya, kejadian-kejadian, tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kelewat batas yang sebenarnya tanpa kita sadari kebencian itu sedang merasuk, sedang menguasai, mendominasi pikiran kita. Nah, skala yang mungkin sangat besar untuk perlu kita antisipasi adalah kebencian yang kadang-kadang ada dalam pikiran kita. Ya tentu saja akibat tafsir-tafsir yang tidak perlu ya, atau bahkan memang keliru, dan menyebabkan kita berpikir bahwa orang lain itu pasti salah misalnya, atau ya kemudian harus dihukum dengan macam-macam cara, termasuk persekusi yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Kita ingin mengawalnya dengan memahami kira-kira apa yang menyebabkan ada semacam kebencian yang sangat besar dalam pikiran kita. Yang pertama adalah bahwa memang kita ini umat beragama banyak dilatari konteks global yang menunjukkan kebencian satu dengan lainnya. Ya, saya ingin berkata begini, bahwa kita punya sejarah-sejarah gelap, sejarah-sejarah kelam umat beragama yang mungkin kita boleh berkata mencapai puncaknya secara fisik, yaitu pada Perang Salib ya, abad 9, 10, 11. Dan itu yang kemudian mendominasi pikiran kita, dan kemudian mempengaruhi pola kita menafsirkan teks-teks agama. Saya ingin kasih contoh ekstrim nih yang supaya kita mudah memahaminya. Kalau dulu ya ada istilah jizyah ya. Nah, jizyah itu semacam pajak yang dikenakan kepada non-muslim kepada penguasa muslim untuk memberikan jaminan keselamatan bagi dirinya yang hidup di wilayah kekuasaan muslim pada waktu itu ya. Pada waktu itu, jadi jangan dibawa ke hari ini juga. Tentu ada landasan-landasannya, dan ini seperti bagaimana kita membayar pajak sebagai warga negara tentu saja. Nah, di masa itu cara orang membayar pajak 9, 10, 11 materi itu cukup dramatis ya. Jadi misalnya orang masuk datang membayar jizyah itu dalam satu ruangan, misalnya itu datangnya dengan berjalan dari pintu menuju petugas yang menerimanya itu dengan berjalan dengan lututnya, ya, dan kemudian memberikan jizyah itu dengan tangan kanannya dan diterima oleh petugas dengan tangan kirinya sambil tangan kanan petugas itu menyisir-nyisir jenggotnya. Nah, ini gambaran yang kalau kita manusia hari ini memahaminya ini terlalu dramatis misalnya, ya. Artinya sesuatu yang tidak perlu dilakukan dengan seperti itu. Tapi kita bisa memahami mengapa tafsiran atas teknis pembayaran jizyah itu seperti itu, karena memang di masa itu kita sedang umat beragama, baik Muslim kepada Kristen, Kristen kepada Muslim dan sebagainya, memang dilatari oleh peperangan, perang salib yang berlangsung 3 abad itu luar biasa lamanya, ya. Sehingga generasi manusia yang 3 abad itu khususnya mewarisi kebencian-kebencian itu, dan itu secara tidak sadar kadang-kadang kita warisi juga, yang sebenarnya kita tidak sedang berada dalam konteks perang yang begitu mencekamnya. Nah, sehingga kalau kita tanya hari ini bagaimana orang cara membayar jizyah itu, mungkin kita akan bisa menjawabnya dengan tenang dengan berkata boleh transfer, boleh QRIS atau apapun itu misalnya, yang tidak seperti kemarin tahun dulu itu. Nah, apa yang menyebabkan? Karena ada faktor tadi, kebencian yang muncul di kepala kita karena perang-perang yang terjadi selama ini. Nah, kita hari ini tidak mewarisi perang tersebut, sehingga ya tadi kalau kita bertanya pada hari ini, ya orang-orang akan santai menjawabnya, cara membayarnya ya, seperti biasa, bawa cash boleh, transfer boleh, dengan aplikasi boleh, QRIS mungkin juga boleh. Nah, tentu saja sekali lagi bukan untuk menyalahkan tafsiran ulama-ulama kita di masa lalu, ya begitupun dalam tradisi agama lain. Tetapi sedikit banyak kita pahami bahwa tafsiran itu adalah karena mewarisi kebencian antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita hari ini perlu reinterpretasi dengan tafsiran, dengan mindset pikiran yang kita punya hari ini, ya, dan itu sah-sah saja dalam tradisi tafsir. Kadang-kadang kita bisa membandingkan misalnya tafsir yang ditulis di penjara dengan tafsir yang ditulis di ruangan ber-AC dengan snack yang menemaninya, itu akan berbeda sensasi yang dirasakan dan tertuang dalam tulisan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada tafsir-tafsir yang mungkin saja di masa lalu tetap pas dipraktekkan, tetapi tidak pas untuk hari ini, termasuk dengan kebencian-kebencian yang kita miliki ini. Nah, hari ini sadar atau tidak sadar kita masih memiliki itu. Sehingga kadang-kadang tafsiran kita atas teks-teks agama, atas tafsir Al-Quran itu berlebihan, ya, dan menampakkan kebencian itu. Nah, ini kita sudah hidup di masa kita memang harus bisa berkolaborasi, hidup bersama-sama, berkolaborasi. Tentu banyak dalil yang bisa kita dapatkan, bahwa misalnya yang paling populer kita selalu kutip adalah bahwa kita hidup diciptakan berbeda-beda, warna kulit, bahasa, etnisitas dan sebagainya. Tujuannya adalah lita'arafu, kata Allah, agar saling mengenal, dan saling mengenal itu tidak terbatas saling mengenal saja, tetapi lita'arafu itu berarti saling bisa mengenal satu sama lainnya, dan karena pengenalan itulah kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun tanpa ada batasan-batasan teologis, batasan-batasan agama, etnisitas, bahasa, dan sebagainya. Kita semua boleh, dan itu ditunjukkan oleh Nabi, berkolaborasi dengan bahkan dengan yang tidak percaya, tidak beriman kepada beliau, yang tidak berakidah Islam pada waktu itu, dan tetap jalan seperti biasa karena kepercayaan, pengenalan satu dengan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, ini yang perlu kita jadikan sebagai pegangan kita bahwa kita ini manusia, sama-sama manusia, makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu tidak boleh dihinakan, ya, tidak boleh dipersekusi hanya karena perbedaan-perbedaan keyakinan.
2: Baik, terima kasih Pak Ustaz Farisano untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini ya. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Farisano, kalau mungkin Anda ingin bertanya, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda di 08 11 79 72. Kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali kajian mutiara pagi pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan di line telepon juga masih ada Pak Ustadz Farid Senong yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar meredam kebencian. Pak Ustadz, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar. Yang pertama ada dari Mbak Dwi yang ada di Cempaka Putih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kadang di media sosial banyak orang yang saling hujat hanya karena beda pandangan agama. Bagaimana caranya kita menjaga hati biar nggak ikut-ikutan tersulut, Pak Ustadz?
1: Terima kasih. Yang saya jelaskan sebelumnya memang adalah untuk memahami konteks tadi ya. Tapi setelah kita memahami ya, tentu kita berharap tidak ada lagi warisan-warisan kebencian seperti itu, sehingga apa yang kita lihat di medsos hari ini adalah memang sesuatu yang tidak perlu ya. Tetapi banyak faktor yang kemudian tetap membuat kita seperti itu ya. Apa yang kita dapatkan dari beberapa ustadz ya yang menyampaikan kebencian itu juga suatu yang kita sesali ya. Diperlukan sebuah pemahaman yang cukup mendalam sehingga kebencian yang disebarkan secara publik itu secara pribadi pun bahkan ya tidak boleh dilakukan lagi ya, dan itu karena mempengaruhi banyak orang termasuk di media sosial, sebuah media yang hampir bisa dicerna, bisa diakses oleh semua orang ya, sehingga kesadaran pemimpin, elit politik ataupun elit-elit agama ya termasuk ustadz, kiai dan sebagainya harus berpikir panjang untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mendorong pada perdamaian tentu saja. Nah ini yang kadang-kadang kita sesali adalah bahkan dijadikan kebencian itu dijadikan komoditas politik untuk tujuan-tujuan yang tentu saja tidak dibenarkan ya. Misalnya pilihan-pilihan populis yang kita punya hari ini ya, itu memang didasari pada kepentingan itu. Jadi kita berharap elit-elit kita boleh punya kepentingan tertentu, tapi tidak perlu disampaikan melalui atau cara-cara kebencian yang sebenarnya tidak punya dasar di dalam agama setelah kita memahaminya secara komprehensif. Saya kira demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Ustadz, saya sering lihat di grup WhatsApp keluarga banyak broadcast yang menebar kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Apakah sebaiknya kita diam, hapus, atau perlu menegur Pak Ustadz?
1: Ya tentu saja buat kita sendiri, kita perlu stop di level kita misalnya, tanpa harus bereaksi pada mereka ya. Dalam pengertiannya kita hapus saja untuk diri kita sendiri, karena kita sering disampaikan cara untuk cara yang bijak menghadapi kebencian-kebencian seperti itu ya, stop di diri kita. Kalau kita anggap itu sebagai sebuah kebencian, tidak perlu disebar ke tempat lain. Itu kalau kita sudah paham dan pastikan bahwa ini hanya akan merusak saja. Yang kedua, kalau kita punya sedikit kuasa dalam pengertian, bisa dalam bentuk pengetahuan, bisa dalam bentuk senioritas atau apapun itu, di mana kita bisa berkata atau menyampaikan sesuatu yang lebih baik dari itu kepada yang menyampaikannya. Jadi misalnya kita sampaikan tolong kalau belum bisa diverifikasi jangan disebarkan. Ya, kadang-kadang orang malah menyiasati bahwa ya saya masukkan ke grup ini untuk bertanya. Ya, padahal sudah ngerti dan memang niatnya untuk menyebar kebencian seperti itu. Nah ini dia sebenarnya sudah menyadari bahwa kebencian itu sudah ada pada dirinya dan sedang dia sebarkan. Jadi kita hanya perlu mengingatkan, dan insya Allah mengingatkan itu tidak pernah salah ya, tentu dengan cara-cara yang baik agar orang pun dalam menerimanya, menerima kritik dan saran itu juga bisa mencernanya dengan cara yang baik. Demikian, sorry.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Mama Sri. Selamat pagi untuk Mama Sri. Pak Ustadz, saya pernah dengar kajian tentang gibah dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apakah menyebar ujaran kebencian di medsos, misalnya di Facebook, Pak Ustadz, ini termasuk dosa yang sama beratnya, Pak Ustadz?
1: Iya, Jadi berita-berita yang kita sampaikan di medsos itu bisa berada dalam level-level yang berbeda ya, atau dengan sifat buruk yang berbeda tentu saja. Dia bisa saja menjadi pembohongan publik, ya, sudah dosa tentu saja. Yang kedua, dia bisa jadi fitnah. Kalau memang itu salah, dia sebarkan menjadi fitnah, dan fitnah itu ya sangat besar dosanya. Atau ya kalau kita sempat bereaksi satu dengan lainnya dan itu keliru ya, itu berarti kita sedang gibahin orang. Dan itu yang dalam Al-Quran dikatakan seperti kita memakan daging saudara kita sendiri ya. Yang artinya itu adalah kejijikan yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita tahu ininya, buruknya. Tapi orang senang saja melanjutkan itu. Nah, dosanya sangat besar. Ya, tadi entah bohong, entah gibah, entah fitnah apalagi. Ya, itu hal yang mengancam orang-orang yang tidak pernah menyaring apa yang dia forward sampaikan terus di dalam grup-grup media sosial misalnya. Nah ini betul-betul memang bisa merusak minimal hubungan 1-2 orang ya, atau apalagi kalau menyangkut orang banyak misalnya. Artinya dia kontributif, dia punya kontribusi dalam keburukan tersebut, sehingga keburukan-keburukan yang lahir setelah itu tentu dia mendapatkan bagian karena berkontribusi pada keburukan-keburukan tersebut. Demikian Mas Fari. Allahu'alaikum.
0: Baik, terima kasih Poset. Berikutnya juga ada Pak siapa ini yang gak mau disebutkan namanya ya. Poset, saya pernah dengar di Al-Quran disebutkan balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau kita diserang terus Poset, apakah kita juga harus tetap baik dan sabar? Kan karena orang biasa batas kesabarannya ada begitu katanya.
1: Iya. Ya, ini tentu saja adalah cara-cara yang berbeda-beda dan itu sah-sah saja, di mana orang dengan kualitasnya masing-masing punya cara yang terbaik menurut mereka masing-masing. Kita mungkin bisa mengukur ya bahwa ini lebih baik dari yang lain atau reaksi yang ini lebih baik dari yang lain, termasuk tadi keburukan kita balas dengan kebaikan. Ya betul ada keterbatasan kita. Tetapi bahwa kita boleh membalas keburukan dengan keburukan itu bisa saja dilakukan, cuma dengan syarat yang sangat ketat. Ya dalam Al-Quran itu dalam tanda kutip ya, jangan disalahpahami, balas dendam itu pada dasarnya boleh. Cuman yang dibolehkan dalam balas dendam itu adalah kita membalasnya dengan sesuatu yang persis sama dengan itu. Kalau lebih maka itu menjadi dosa buat kita. Nah sebenarnya ini pengandaian bahwa kita tidak mungkin melakukan pembalasan yang sama. Jadi misalnya kita dicubit, ya skala sakitnya itu sampai di mana, secara fisik akan berubah merubah fisik kita seperti apa, dan kemudian kita balas dengan cubitan misalnya, cubitan yang sama. Tapi cubitan, kualitas cubitan kita itu bisa saja berbeda ya dari yang kita pikirkan atau hal yang sama yang dilakukan orang pada kita. Jadi yang Allah sedang katakan adalah tidak mungkin melakukan balas dendam karena kita tidak bisa mengukurnya secara baik. Nah, makanya kita diminta dalam Al-Quran itu kalau tidak bisa kalau bisa meredam diri kita maka bersabarlah, kata Allah dalam ayat itu ya. Jadi kita memang diminta untuk bisa membalas keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, dengan harapan ya dia bisa berpikir baik dan kemudian berubah setelah itu karena dia merasa melakukan kejahatan tapi diberikan, dibalas dengan kebaikan. Ya. Tetapi ya, ada orang yang juga tidak bisa diperlakukan seperti itu. Di sinilah misalnya hukum harus berlaku bahwa seorang yang melakukan kesalahan ya harus dihukum sedemikian rupa supaya ada efek jera dan tidak melakukan mengulanginya lagi di kesempatan-kesempatan lain. Mungkin Mas
0: Arif. Baik, terima kasih Poset untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri Poset, silakan sampaikan pesan penutup. Ya.
1: Terima kasih para pendengar yang berbahagia. Sebenarnya kita semua paham bahwa benci itu apalagi tidak ada dasarnya tentu saja tidak boleh. Ya. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar dia hadir dalam pikiran kita apa termanifestasi dalam perbuatan kita, ya kadang-kadang kita tidak sadar ya. Kita ini semua saling belajar terus ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari pemahaman kita di masa lalu, khususnya terkait dengan kebencian kita yang tanpa alasan kepada orang yang berbeda dengan kita, baik secara agama, secara warna kulit, secara bahasa, etnisitas, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Faris Henong yang sudah mengisi kajian pada pagi hari ini. Anda pendengar, besok bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. One, two, three, four.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kunjungan ini untuk memperkuat sinergi antara RSPI yang dibawa Kemenkes dengan pemerintah DKI Jakarta.
3: Berbagai jenis ya, ada yang sudah parah. Kalau kita tanya sama sekolah-sekolah, pengen selalu ada program renovasi setiap sekolahnya. Tapi kan kemampuan anggaran juga akhirnya terbatas, maka perlu juga ditentukan mana yang menjadi prioritas awal.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Pemprov DKI gandeng RSPI Sulianti Saroso perkuat ketahanan kesehatan di wilayah utara Jakarta. Legislator DKI mendorong Dinas Pendidikan segera merenovasi gedung sekolah tidak layak di DKI Jakarta. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta bersama RSPI Sulianti Saroso bersinergi dalam memperkuat ketahanan kesehatan di utara Jakarta. Berikut Pantama Edita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta bersinergi bersama Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso untuk memperkuat ketahanan kesehatan khususnya di kawasan utara Jakarta. Menurutnya, perkembangan pesat di kawasan tersebut melalui kehadiran Jakarta International Stadium atau JIS maupun Ancol harus diimbangi dengan layanan kesehatan yang baik. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono usai meninjau fasilitas RSPI Sulianti Saroso di Jakarta Utara pada Kamis 23 Juli 2026.
2: Kenapa kunjungan ini? Kunjungan ini untuk memperkuat sinergi antara RSPI yang dibawa Kemenkes dengan pemerintah DKI Jakarta. Karena saya tahu bahwa salah satu masa depan Jakarta itu ada di utara ini. Karena kebetulan di sini ada JIS, ada Ancol, yang sekarang setelah kita perbaiki, kita hubungkan antara JIS dan Ancol, kemudian ada KRL, ada peningkatan yang luar biasa orang memanfaatkan JIS maupun Ancol. Dua-duanya mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
4: Sebagai informasi, RSPI Sulianti Saroso berdiri di atas lahan seluas 131.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 22.000 meter persegi. Rumah sakit ini merupakan pusat rujukan penyakit infeksi bagi pasien dari Jakarta maupun berbagai daerah di tanah air. Selain memberikan layanan diagnosis, terapi, dan rehabilitasi, RSPI Sulianti Saroso juga menjalankan fungsi pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan teknologi kesehatan, serta penguatan kapasitas rumah sakit lain melalui jejaring pengampuan penyakit infeksi. Menurut Gubernur Pramono, hal tersebut harus dioptimalkan melalui kolaborasi antara rumah sakit, perguruan tinggi, pemerintah daerah hingga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian, Pentama Edita melaporkan.
1: Peringati Hari Anak Nasional, Wagub DKI Jakarta dorong lahirnya generasi kreatif berkarakter dan cinta budaya. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan kebanggaannya karena Jakarta menjadi tuan rumah Cultura and Children Global Symposium 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi lahirnya generasi yang kreatif, berkarakter, serta mencintai budaya. Rano mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong agar kultura menjadi agenda tahunan menuju Festival Kultura 2027. Selain menjadi ruang pengembangan karakter anak, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat diplomasi budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata Jakarta. Demikian dikatakan Rano Karno saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional 2026 dan Kick-off Kultura di Auditorium Utama Museum Nasional Jakarta Pusat, Kamis 23 Juli 2026.
6: Apresiasi saya sampaikan kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, kepada Gina Filler, seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai ruang belajar, berkolaborasi, dan membangun persahabatan bagi anak-anak lintas negara melalui tema The Future is Us, Loaders, boulders, and letters, kita diajak untuk mendengar suara anak, memberikan ruang bagi mereka untuk berpendapat, berkarya, dan mengambil peran. Sejalan dengan semangat tersebut, transformasi Jakarta sebagai kota global selalu dibangun di atas fondasi, menghargai keberagaman, membuka ruang kolaborasi, dan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk tumbuh, berkarya, serta menyampaikan gagasannya. Kami ingin memastikan setiap anak di Jakarta dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif. Lingkungan yang mendorong mereka untuk berani bermimpi, percaya diri, toleran, serta memiliki karakter yang kuat. Saya menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan Kulturan 2027 sebagai ruang bagi anak-anak dari berbagai latar belakang saling belajar, bertukar budaya, membangun persaudaraan, dan memperkenalkan identitas bangsa yang melalui bahasa universal, yaitu seni.
5: Rano juga mengapresiasi kolaborasi Kementerian Kebudayaan, Kiana Production, dan berbagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menandaskan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan terus diperkuat untuk menghadirkan lebih banyak ruang kreatif bagi anak-anak. Acara tersebut juga dihadiri delegasi anak dan remaja dari Indonesia maupun dari 15 negara sahabat seperti Kanada, Bulgaria, Meksiko, Jerman, Polandia, Kroasia, Belanda, Norwegia, Austria, dan Inggris. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Legislator DKI mendorong Dinas Pendidikan untuk segera merenovasi gedung sekolah yang sudah tidak layak. Rizky Basuki melaporkan.
7: Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gozi Zulasmi, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan renovasi gedung-gedung sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. Meski demikian, Gozi menyadari pelaksanaan proyek perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, Gozi menilai Pemprov DKI perlu menyusun skala prioritas secara cermat agar penanganan gedung sekolah rusak dapat tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan Gozi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
3: Yes, saya pikir mereka sudah punya datanya dan kita minta untuk segera di follow up agar bisa terselesaikan, tidak lagi timbul kasus-kasus demikian. Nah, tentu saja kan kerusakan-kerusakan ini juga berbagai jenis ya, ada yang sudah parah. Yeah. Kalau saya pikir, kalau kita tanya sama sekolah-sekolah, pengen selalu ada program renovasi atau revitalisasi setiap sekolahnya. Tapi kan kemampuan anggaran juga akhirnya terbatas, maka perlu juga ditentukan mana yang menjadi prioritas awal, mana yang harus segera atau yang menjadi bisa diprioritaskan di kemudian waktu gitu. Nah ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian. Basic sudah men-screening semuanya dan ini harus segera dilakukan tindak lanjutnya, saya pikir seperti itu.
7: Pernyataan Gozi tersebut merupakan respons atas munculnya informasi gedung SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pagi, Jakarta Selatan, terbengkalai dalam kondisi rusak selama 2 tahun terakhir. Lambannya perbaikan fasilitas sekolah itu dipicu oleh terhambatnya anggaran. Kerusakan parah melanda 4 ruang kelas dan 1 ruang unit kesehatan sekolah, atap genteng hancur, dan tiang penyangga menimpa fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan lemari. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Asisten rumah tangga di Kalideres nekat mencuri uang majikannya melalui ATM senilai 450 juta rupiah. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Polisi menangkap seorang asisten rumah tangga atau ART berinisial NS berusia 33 tahun yang diduga menggelapkan uang milik majikannya hingga 450 juta melalui kartu ATM majikan. Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang mengatakan pelaku ditangkap di tempatnya bekerja di kawasan Jalan Tampak Siring, Kalideres, Jakarta Barat setelah korban melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening miliknya. Menurut Rihold, pelaku bekerja sebagai perawat bagi majikannya yang telah lanjut usia. Selama bekerja, pelaku dipercaya memegang kartu ATM beserta nomor PIN untuk menarik uang tunai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari korban. Namun, kepercayaan tersebut diduga disalahgunakan. Selama hampir 1 tahun, pelaku diduga melakukan penarikan uang secara bertahap melebihi kebutuhan korban tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Demikian hal ini disampaikan Rihold kepada wartawan pada Kamis 23 Juli 2026.
9: Dia berpura-pura membantu si korban, dan di mana si korban memang sudah tidak dapat mengingat nomor PIN atau mengingat sesuatu yang panjang, sehingga si pelaku sendiri memanfaatkan keadaan seperti ini dan dia mendapatkan informasi PIN ATM dari adik korban. Yang dimana si adik korban menyampaikan kepada si pelaku untuk mengambil uang untuk keperluan si korban.
10: Dari pemeriksaan, sebagian besar uang hasil kejahatan telah dikirim ke kampung halaman pelaku di Tuban, Jawa Timur. Dana tersebut diduga digunakan untuk membeli sebuah mobil, sepeda motor, serta sejumlah perhiasan. Dalam penyelidikan, polisi telah mengamankan kartu ATM milik korban dan sejumlah perhiasan yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Sementara itu, aset-aset lain seperti mobil dan sepeda motor masih di dalam proses penelusuran lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Debut manis Lutfi Febrian bersama Timnas Voli Putra Indonesia menjadi salah satu sorotan dalam kemenangan 3 set langsung atas Kamboja pada laga pembuka leg kedua CV Cup 2026. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
11: Debut manis Lutfi Febrian menjadi salah satu sorotan dalam kemenangan Timnas Voli Putra Indonesia atas Kamboja pada laga pembuka leg kedua CV Cup 2026. Atlet voli berusia 22 tahun itu menjawab kepercayaan pelatih dengan menyumbang 12 poin pada penampilan pertamanya bersama Timnas Senior. Kesempatan itu didapat Lutfi setelah dipanggil menggantikan Doni Haryano yang harus menjalani pemulihan cedera bahu. Outside hitter kelahiran Garut itu pun langsung dipercaya mengisi posisi tersebut pada laga perdana Indonesia. Lutfi mengaku mendapat panggilan ke tim nasional sekitar sepekan sebelum turnamen dimulai, saat dirinya tengah beristirahat di rumah usai menjalani kompetisi di Liga Kamboja. Ia kemudian kembali berlatih bersama tim dan mempersiapkan diri untuk tampil pada leg kedua CV Cup 2026.
12: Alhamdulillah, ini debut pertama saya di Timnas Indonesia. Bisa membawa hasil yang baik di pertandingan pertama dan bisa membawa Indonesia menang lawan Timnas Kamboja. Ya, semoga bisa lebih baik ke depannya lah.
11: Pengalaman bermain selama 3 musim di Liga Kamboja turut membantu Lutfi beradaptasi saat menghadapi lawan. Ia juga mengaku tidak mengalami kesulitan membangun chemistry dengan rekan setim karena sudah cukup sering bermain bersama dalam berbagai kompetisi.
12: Mungkin karena udah sering main di, kalau dibilang sering main di tatam gitu, sering ketemu, jadinya gak canggung lagi lah sama senior sama yang lain gitu. Jadi udah sering ketemu, pas langsung datang ya udah biasa aja gitu.
11: Perjuangan Lutfi dan rekan-rekannya akan berlanjut menghadapi Filipina pada pertandingan berikutnya. Bagi tim pelatih, ajang CV Cup 2026 juga dimanfaatkan untuk mencari komposisi terbaik sebagai persiapan menuju Asian Games. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah atau 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliunan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
13: Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah atau 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliun rupiah, di mana penerimaan terbesar dari impor minyak dan gas. Kepala Bea Cukai Banten Dwiono Widodo mengatakan penerimaan tersebut diperoleh dari sejumlah sektor kepabeanan dan cukai, yakni bea masuk, bea keluar, dan cukai, sedangkan dari penerimaan yang berhasil direalisasikan paling besar berasal dari bea masuk impor. Oleh karena itu, Bea Cukai Banten akan terus memperkuat pelayanan pengawasan dan penerimaan negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Provinsi Banten. Menurut Wiono, pertumbuhan penerimaan bea masuk didorong oleh pertumbuhan kinerja impor nasional yang masuk melalui Pelabuhan Banten yang didominasi oleh komoditi jenis curah, terutama sektor minyak dan gas atau migas.
14: Jadi kinerja bea cukai merah terkait penerimaan ya. Kita alhamdulillah bisa mencapai
15: satu tahun itu kan 50%, jadi kita sudah bisa mendapatkan hasil yang 50% lebih sedikit. Sampai dengan akhir bulan Juni kemarin.
13: Dikatakan Dwiono, Bea Cukai Merak memiliki fungsi sebagai fasilitator perdagangan dan industri dalam memberikan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di wilayah pembawa dan pelayanan Bea Cukai Merak. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sebanyak 380 siswa mulai beradaptasi setelah penggabungan 3 SD negeri di Kota Serang. Berikut Lucia Astari melaporkan.
16: Sebanyak 380 siswa mulai menjalani suasana belajar baru setelah SD Negeri Serang 4, SD Negeri Serang 8, dan SD Negeri Serang 16 digabungkan dalam satu pengelolaan. Seluruh peserta didik kini belajar bersama di SD Negeri Serang 4 dengan pembagian kelas yang disusun kembali agar proses belajar mengajar lebih efektif. Operator SD Negeri Serang 4 Dina Suryaning Tias mengatakan, penggabungan 3 sekolah dasar negeri di kawasan Begala membuat komposisi para siswa di setiap kelas berubah. Peserta didik dari ketiga sekolah dipetakan secara merata ke dalam 18 rombongan belajar yang masing-masing berisi sekitar 20 hingga 23 siswa. Penataan ini berlaku untuk seluruh jenjang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.
17: Jadi satu kelas itu ketemu dengan SD 4, 8, 16. Bagi rata gitu, tadinya kan masing-masing banyak ya, sempat rada-rada agak-agak, nggak mau pada pengen ini, sekarang alhamdulillah pada mau.

0: bisa nggak dibimbang lagi?
1: Ya, namanya ini susah ya, akhirnya nggak bisa gitu.
2: Tapi sekarang gimana Bu anak Ibu? Semenjak mengikuti ini udah
1: ya, alhamdulillah sih, ya gimana lagi, kita harus diinin aja, support aja gitu anaknya.
3: Pendampingan dan dukungan keluarga menjadi cara agar mereka lebih percaya diri, beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Penggabungan 3 SD negeri di kawasan Benggala dilakukan menyusul menurunnya jumlah peserta didik di wilayah perkotaan setelah melewati masa penyesuaian pada awal tahun ajaran. Ratusan siswa kini mulai terbiasa belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
4: Sekian warta berita saat ini, Pemprov DKI gandeng RSPI Sulianti Saroso perkuat ketahanan kesehatan di wilayah utara Jakarta. Legislator DKI mendorong Dinas Pendidikan segera merenovasi gedung sekolah tidak layak di DKI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Pagi Ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM. Jakarta Pagi Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya tuh loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
4: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
5: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
6: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
7: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
8: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
9: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
4: Obrolan hangat dan sharing opini.
10: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
11: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
12: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
13: Kamu ya.
4: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: That's coming from Natasha Bedingfield and Written. Menemani Anda di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Gimana yang sepagi ini? Semangat pagi tentunya sambil ikut berbagi informasi update. Boleh bergabung ya di 0811 7927 7912. Dan untuk Anda juga nih, sambil berbagi informasi update, yang lagi mau sambil siap-siap sarapan ya, ada yang lagi di perjalanan, atau mungkin juga yang sedang bersiap-siap juga ya, Anda boleh ikut bergabung bersama kami di 0811 7927 7912. Namun untuk yang pagi hari ini juga kami akan update ya, bagaimana kondisi cuaca di sepanjang hari untuk wilayah Jabodetabek. Selengkapnya bersama dengan petugas BMKG Pusat ya, dengan Clara Dea. Halo, selamat pagi Clara.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Clara, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk wilayah Jabodetabek di sepanjang hari ini, secara umum cuaca berpotensi cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan dalam skala lokal kami prediksi terjadi di wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 36 hingga 86%.
0: Baik, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Baik, untuk wilayah penerbangan di pagi hari ini, beberapa wilayah yang perlu diwaspadai, di antaranya di Riau, Sumatera Barat, kemudian perairan barat Sumatera Barat, perairan utara Kalimantan, Sulawesi Tengah, perairan utara Sulawesi Utara, dan juga di Papua bagian utara.
0: Baik, dan adakah peringatan dini untuk hari ini?
1: Untuk peringatan dini hujan lebat hari ini tidak ada, namun kami himbau untuk terus update untuk perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap di website kami di cuaca.bmkg.id, aplikasi yang berinfo BMKG, media sosial info BMKG, dan juga di call center 196.
0: Baik, dan silakan tentunya terima kasih untuk Clara atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat kembali bertugas Clara, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian perakirawan BMKG Pusat, Clara Dea. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, tetap update juga bagaimana kondisi lalu lintas terkini, bergabung bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, Zebra Cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama Zebra Cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Menurut saya kebaya itu sudah kuno deh. Sekarang kan banyak baju yang lebih praktis dipakai.
6: Bu, kebaya memang pakaian tradisional, tetapi memiliki nilai budaya yang penting. Kebaya menunjukkan keanggunan, kesopanan, dan ciri khas perempuan Indonesia.
5: Tapi zaman sekarang kan semuanya sudah berubah. Apa kebaya masih perlu dikenalkan?
6: Tentu perlu, Bu. Justru karena zaman terus berkembang, kita harus menjaga budaya agar tidak hilang. Kebaya bisa dibuat lebih modern, tanpa menghilangkan makna aslinya.
5: Jadi kebaya bukan hanya soal pakaian, tapi juga tentang menghargai budaya ya, Bu?
6: Nah, betul sekali. Dengan mengenal kebaya, kita ikut menjaga warisan budaya Indonesia. Kebaya adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dengan menghargai dan melestarikannya, kita ikut menjaga warisan budaya agar tetap hidup di masa depan.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Pagi hari ini kami akan pantau bagaimana untuk pergerakan situasi lalu lintas lengkapnya bersama dengan Perwira TMC Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi, Kompol Heri.
1: Selamat pagi, rekan Bida Umar dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
0: Iya. Dan pagi hari ini bagaimana untuk pantauan terkini situasi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Jakarta dan sekitarnya? Silakan.
1: Baik, rekan Bina, untuk pagi hari ini terlihat cuaca masih sedikit berawan, baik di penyangga maupun secara umum wilayah ibu kota Jakarta, terlihat saat ini masih terlihat berawan. Kabut cukup tebal di penyangga termasuk Tangerang dan juga sebagian Depok. Kita awali pantauan di penyangga terlebih dahulu, yaitu di Situ Gintung, Jalan Juanda, Tangerang Selatan. Aliran kendaraan dari arah Pasar Ciputat terlihat memadati di sekitar pertigaan Situ Gintung. Ini dikarenakan volume kendaraan dan aktivitas adik-adik yang berangkat sekolah. Demikian pula di perputaran Sandratek, ini masuk perbatasan antara Jaksel dan juga Tangsel, terlihat agak sedikit perlambatan. Hindari lajur paling kanan untuk mutar balik, gunakan lajur kiri untuk Anda menuju arah Pondok Pinang maupun Landing Polpori. Selepas itu ramai lancar baik arah Pondok Indah maupunnya arah Tanah Kusir, namun padat kembali nanti di perempatan Pondok Indah, terutama di bundaran Pondok Indah arah Mall Pondok Indah terpantau padat. Arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian kami memantau juga di ruas tol. Untuk ruas tol ada dua kecelakaan, satu di Tangerang yaitu kunciran yang menuju arah Bitung KM14, di mana melibatkan dua kendaraan, saat ini sudah ditangani oleh PJR dari Koral Mabes Polri dan dipinggirkan ke lajur bahu jalan. Sudah ada jasa marga dan ambulan pun saat ini sudah kita datangkan. Kemudian memasuki ke arah tol dalam kota, terutama yang menuju ke arah Kebon Jeruk, yang ke arah Tomang, saat ini dibuka kontraflow dari KM3.400. Sudah ada AKP Darmo selaku KBO dan jajarannya, dan Bapak Kasat Lantas juga turut melakukan pengaturan, menemani untuk anggota-anggota yang melakukan pengaturan dan juga koordinasi untuk kewilayahan, terutama dengan Dishub, di mana kontraflow cukup panjang hingga nanti menuju kilometer 0 dari KM3.400 hingga nanti pertemuan menuju arah Harmoni, terlihat ramai lancar. Sedangkan untuk di sekitar Jagorawi, KM5.600 juga terjadi kecelakaan kol diesel. Ini kecelakaan tunggal di lajur 4, lajur kanan. Ekor kepadatan sudah mencapai 1 km ke belakang. Ini yang menuju arah Jakarta. Agar lebih waspada dan berhati-hati. Demikian.
0: Iya, apakah ada informasi aksi penyampaian pendapat pada hari ini?
1: Ya, untuk rencana aksi penyampaian pendapat, kemungkinan nanti di sekitar KPK RI pada pukul 13.00 dan pukul 14.00. Demikian pula di sekitar Markas Mabes Polri pada pukul 13.30 dan di Monas Baradaya nanti pada pukul 14.00. Demikian.
0: Baik, dan silakan himbauan juga untuk pendengar yang pagi hari ini sedang berkendara.
1: Ya, kepada para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, agar selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa, apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, tidak usah tergesa-gesa memacu gas ataupun kecepatan Anda menuju ke tempat yang dituju, karena ini sangat berbahaya. Silakan Anda bisa istirahat terlebih dahulu. Setelah Anda buka dan fit kembali, bisa melanjutkan perjalanan kembali. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Binda.
0: Demikian Perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Bu, akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
9: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
8: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
9: Makanya, di rumah saya sekarang, sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
8: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
9: Ya Bu, soalnya bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
8: Betul, jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
10: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @rri_pro1jakarta, 91,2 FM.
11: Benar-benar ada di Jakarta pagi ini, dan sesaat lagi tentunya kami akan bergabung dengan Warta Berita Sentral. Anda nanti boleh ikut bergabung memilih tema polling ya di hari ini. Yang terbanyak di pendengar nanti akan kami ulas lebih dalam tentunya untuk di perbincangan bersama dengan narasumber terkait. Bergabung juga update pantauan lalu lintas ya, dan juga cuaca di seputaran Anda 0811-7972-7912 atau juga telepon di 021-344-0696 344-1499.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan